0: untuk kerjasama.
1: Adapun kerjasama di bidang lainnya adalah ekonomi, terutama investasi dengan dibentuknya perjanjian kerjasama ekonomi. Kemudian di bidang industri pertahanan dan peningkatan kapasitas melalui pendidikan dan latihan-latihan bersama, serta pertukaran kunjungan antara pimpinan dan para pakar Indonesia-Mesir. Di bidang pendidikan, Indonesia siap memperluas kerjasama pendidikan melalui pertukaran mahasiswa kemitraan antar universitas, riset bersama. Presiden Prabowo Subianto menyampaikan ucapan terima kasih atas tawaran dari pemerintah Mesir memberi tambahan beasiswa khususnya di bidang kedokteran, teknik, dan sains. Dari Istana Merdeka Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 Terus Mudara untuk Indonesia.
2: Kepolisian dan TNI terus berupaya menangani kebakaran hutan dan lahan yang semakin meluas di Kalimantan Tengah. Aga Jaya Bijaksana menyampaikan informasi selengkapnya.
3: Kegiatan yang kita lakukan adalah yang pertama adalah membuat hutan kanal ya.
4: Polres Kota Waringin Timur terus berupaya menangani kebakaran hutan dan lahan yang semakin meluas di wilayah setempat. Kapolres Kota Waringin Timur AKBP Ikadek Biyoga Sidimantra mengatakan, berbagai langkah dilakukan untuk mengendalikan penyebaran api karhutla, diantaranya dengan membuat kanal sebagai upaya penyekatan api serta menambah sumur bor untuk memenuhi kebutuhan air dalam proses pemadaman. Menurutnya dengan pembuatan kanal diharapkan dapat membantu menghambat pergerakan api agar tidak semakin meluas ke area lain. Sementara itu penambahan sumur bor dilakukan untuk memudahkan petugas mendapatkan sumber air ketika melakukan pemadaman di lokasi kebakaran. Upaya tersebut dilakukan sebagai bagian dari penanganan karhutla yang membutuhkan kerjasama berbagai pihak, termasuk aparat kepolisian, petugas pemadam kebakaran, pemerintah daerah, dan masyarakat. Kapolres menegaskan, penanganan karhutla akan terus dilakukan guna mencegah meluasnya kebakaran serta mengurangi dampak yang ditimbulkan terhadap lingkungan dan aktivitas masyarakat.
3: Kegiatan yang kita lakukan adalah yang pertama adalah membuat kanal ya, membatasi kepala api untuk menyebar ke lahan sebelahnya. Kemudian kita membuat bersama dengan warga yang memiliki keahlian untuk membuat sumur bor, kita ajak satu personil. Di sini sudah ada 5 titik sumur bor yang kita upayakan.
4: Sementara itu di Kota Palangkaraya hal serupa juga dilakukan agar kebakaran hutan dan lahan tidak merembet ke rumah warga. Selain membuat sekat kanal dan menambah sumur bor, TNI bersama masyarakat berinisiatif melakukan pembasahan lahan di sekitar perumahan untuk mencegah api merembet ke kawasan permukiman. Babinsa Kelurahan Bukit Tunggal, Kecamatan Jekan Raya, Sertu Suyatno menegaskan hingga kini belum ada tanda-tanda karhutla akan padam. Oleh karena itu dirinya berinisiatif menyediakan mesin pompa air sendiri untuk digunakan di lokasi karhutla untuk membantu warga melakukan pembasahan lantaran masyarakat tidak memiliki peralatan memadai untuk menyiram api karhutla.
5: Apabila ada api, ini cepat, nggak sampai setengah jam masuk ke sini. Apalagi dibagi dengan angin, lebih kita kehilangan minyak dan tenaga daripada rumah kita terlalap api.
4: TNI dari Kodam 22 Tambun Bungai memastikan penanganan karhutla akan terus dilakukan guna mencegah meluasnya kebakaran serta mengurangi dampak yang ditimbulkan terhadap lingkungan dan aktivitas masyarakat. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
2: DPR RI mengambil langkah strategis untuk memperkuat fondasi demokrasi dengan membentuk panitia kerja yang secara khusus akan mengkaji dan membahas rancangan Undang-Undang Pemilihan Umum. Rian Suryadi menyampaikan informasi tersebut dalam sesi laporan khusus.
6: Laporan khusus.
7: DPR RI secara resmi telah mengambil langkah strategis dalam upaya memperkuat fondasi demokrasi di tanah air dengan membentuk panitia kerja atau panja yang secara khusus akan mengkaji serta membahas rancangan Undang-Undang Pemilihan Umum atau Pemilu. Pembentukan panja ini menandai dimulainya fase krusial dalam penyusunan regulasi yang akan menjadi kompas utama bagi penyelenggara pesta demokrasi mendatang. Langkah ini dipandang perlu mengingat dinamika politik yang terus berkembang, sehingga memerlukan penyesuaian hukum agar proses pemilihan umum dapat berjalan lebih transparan, akuntabel, dan berintegrasi tinggi. Salah satu prioritas utama yang menjadi fokus adalah penghimpunan aspirasi dan pandangan dari berbagai elemen masyarakat, mulai dari organisasi, akademisi, hingga partai politik. Penguatan aturan main dalam pemilu 2029 menjadi sangat vital untuk menghindari potensi konflik dan sengketa yang sering muncul akibat regulasi dan multitafsir. Diketahui, Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI Bachtra Banong akan mengemban amanah sebagai Ketua Panja RUU Pemilu.
0: Sebagai Ketua Panja RUU Pemilu, tentu kami tanggal 29 yang lalu sudah membentuk panitia kerja berkenaan dengan RUU Pemilu dan jadwalnya sudah kami susun. Insya Allah kami akan segera bekerja, walaupun di masa reses, jika diperlukan kami juga sudah menyusun jadwal di masa reses ini akan menerima aspirasi dari berbagai pihak dan...
7: Sementara Panja RUU Pemilu Komisi 2 DPR RI menyepakati sejumlah isu strategis. Ketua Komisi 2 DPR RI Muhammad Rifki Nizami Karsayuda mengatakan terdapat 10 poin krusial yang dibahas Panja, mulai dari sistem pemilu, desain pemilu, hingga penegakan hukum kepemiluan. Karena menurutnya pembahasan juga akan mencakup isu-isu yang telah berkembang di ruang publik maupun isu yang belum banyak diperbincangkan. Salah satunya mengenai intervensi teknologi informasi dan kecerdasan buatan atau artificial intelligence dalam pelaksanaan pemilu ke depan. Rifki juga menjelaskan isu-isu strategis tersebut akan menjadi dasar bagi Panja untuk mengundang kementerian lembaga, lalu perguruan tinggi, organisasi non-pemerintah, serta organisasi kemasyarakatan dalam proses penyusunan RUU Pemilu.
8: Ini akan menjadi bagian dari penguatan kelembagaan atau institusi demokrasi dan pemilu kita ke depan. Jadwal dalam setengah jam atau satu jam lagi dirapikan sama sekretariat, nanti bisa diakses oleh teman-teman media dan rapat-rapat bersifat terbuka.
7: Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya menyatakan pemerintah siap memulai pembahasan RUU Pemilu yang rencananya pembahasan akan dilakukan bersama Komisi 2 DPR RI karena menurutnya pemerintah juga telah menyiapkan sejumlah isu strategis yang berkaitan dengan pandangan pemerintah dalam pembahasan RUU Pemilu. Bima menyebut salah satu isu yang selama ini menjadi perhatian publik adalah parliamentary threshold atau ambang batas parlemen. Selain itu, pemerintah juga mencermati aspek teknis pemilu, termasuk pengaturan penyelenggara pemilu dan daerah pemilihan.
9: Iya, kami sudah mengikuti, sudah berkomunikasi juga dengan pimpinan Komisi 2 dan siap untuk memulai melakukan pembahasan-pembahasan. Kalau tidak salah, sudah ada agendanya, sudah jadwalnya dengan Kemendagri kapan kami sudah mendapatkan informasi dan tentu kami siap. Karena kami juga sudah menyiapkan isu-isu strategis ya terkait dengan pandangan pemerintah.
10: Isunya apa aja masih
9: ya, nanti saja, kan belum dibahas.
7: Diketahui pihak-pihak yang akan dilibatkan dalam proses pembahasan juga telah dipetakan dengan seksama untuk menjamin keterwakilan berbagai perspektif. Salah satu isu krusial yang akan dibuka untuk mendapatkan masukan publik adalah mengenai ketentuan keterwakilan perempuan minimal 30%. Hal ini menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa ruang politik bagi perempuan semakin terbuka luas dan kualitas representasi gender di parlemen dapat ditingkatkan. Dari Jakarta, Rian Surya di Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dan berikut sejumlah tanggapan masyarakat terkait pembahasan rancangan Undang-Undang Pemilihan Umum atau Pemilu.
11: Nama saya Nadia dari Jakarta Barat. Menurut saya revisi Undang-Undang Pemilu itu penting sih, apalagi buat menyambut pemilu 2029 nih. Tapi kayaknya jangan sampai pembahasannya tuh cuman di DPR aja gitu sama partai politik. Harusnya tuh masyarakat juga dilibatin, karena kan kita yang menggunakan hak pilih, bukan cuman mereka doang, DPR dan partai politik aja. Lagi pula kan nanti itu juga aturannya kan untuk masyarakat juga. Saya sih berharap aturan nanti yang dibuat itu atau undang-undang itu tuh bisa mewakili kepentingan rakyat, bukan hanya kelompok tertentu aja sih. Itu aja, terima kasih.
12: Ya, saya Ivan dari Depok. Kalau menurut saya pemilu 2029 ini ya lebih bersih dari politik uang dan berita bohong, karena kalau ngelihat sekarang tuh informasi di media sosial sangat banyak dan cepet banget nyebarnya, jadi harus benar-benar diseleksi berita itu benar atau tidak juga kan. Jadi kemudian aturan pemilu juga harus mengikuti perkembangan teknologi, karena deras banget informasi untuk memastikan berita ini benar atau enggak, karena AI ini lebih cepat daripada manusia untuk memproduksi berita gitu.
2: Dan pendengar, editorial RRI pagi ini mengangkat topik rancangan Undang-Undang Pemilu dan Masa Depan Demokrasi Indonesia. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Yuliana Martadoki yang dibacakan oleh Rani Indira.
6: Editorial.
13: Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Pembahasan Rancangan Undang-Undang Pemilihan Umum atau RUU Pemilu untuk Pemilu 2029 kini memasuki tahap persiapan. Tahap ini bukan sekadar memperbaharui aturan, tetapi memastikan setiap perubahan benar-benar memperkuat kualitas demokrasi sekaligus melindungi hak pemilih. Untuk itu, Komisi 2 DPR RI membentuk Panitia Kerja atau Panja Penyusunan RUU Pemilu. Panja mulai menyusun naskah akademik dan draft regulasi dengan menetapkan sedikitnya 10 isu strategis yang akan menjadi fokus pembahasan. Isu tersebut mencakup sistem pemilu, desain kelembagaan penyelenggara, penegakan hukum kepemiluan, hingga pengaruh teknologi informasi dan kecerdasan buatan terhadap proses demokrasi. Draft regulasi ditargetkan selesai pada akhir Desember 2026 atau awal Januari 2027. Tahapan ini menjadi momentum penting untuk meninjau kembali pengalaman penyelenggaraan pemilu sebelumnya. Sebab aturan pemilu bukan hanya menentukan bagaimana suara dihitung, tetapi juga membentuk ruang partisipasi masyarakat serta kualitas wakil politik yang terpilih. Pertanyaannya, bagaimana memastikan perubahan aturan tidak berhenti pada aspek teknis atau kepentingan kelembagaan? Salah satu jawabannya adalah melibatkan publik secara bermakna, bukan sekadar memenuhi formalitas konsultasi. Masyarakat sipil, akademisi, penyelenggara pemilu, partai politik, kelompok perempuan, penyandang disabilitas, hingga pemilih muda perlu memperoleh ruang yang cukup untuk menyampaikan pandangan. Masukan tersebut harus dipertimbangkan secara terbuka, disertai penjelasan mengenai usulan yang diterima maupun yang tidak diakomodasi. Isu lain yang tak kalah penting adalah pengawasan dan penegakan hukum penyelenggara pemilu. Pemilu yang berintegritas membutuhkan aturan yang jelas, pengawasan yang efektif, penanganan pelanggaran yang konsisten, serta mekanisme penyelesaian sengketa yang adil. Di saat yang sama, perkembangan teknologi dan kecerdasan buatan menghadirkan tantangan baru. Penyebaran disinformasi, manipulasi konten digital, dan penggunaan teknologi dalam kampanye perlu diantisipasi tanpa mengabaikan kebebasan berekspresi serta hak masyarakat memperoleh informasi yang akurat. Pada akhirnya, keberhasilan RUU Pemilu tidak cukup diukur dari ketepatan waktu penyelesaian draft. Ukuran yang lebih penting adalah apakah aturan baru mampu menjamin pemilu yang adil, transparan, inklusif, dan dapat dipertanggungjawabkan. Demokrasi tidak hanya ditentukan pada hari pemungutan suara, tetapi juga oleh proses penyusunan aturan yang mengaturnya. Karena itu, pembaharuan regulasi pemilu harus menjadi kesempatan memperkuat kepercayaan publik terhadap demokrasi, bukan sekadar mengganti ketentuan yang berlaku. Sekian editorial, selamat pagi.
2: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen memperingatkan bahwa serangan terbaru kelompok Houthi terhadap bandara Riyadh, Arab Saudi, menandai eskalasi berbahaya. Seperti dikutip dari kantor berita Tara, Komisi Eropa menilai serangan Houthi sebagai serangan yang paling mematikan terhadap fasilitas publik dengan korban meninggal dunia sedikitnya 12 jiwa serta ratusan orang mengalami luka-luka. Kita beralih ke informasi dari dunia olahraga. Tim Indonesia meraih 1 medali emas dalam kejuaraan dunia fotografi dan videografi bawah laut bertajuk 2026 SHIMES World Championship Underwater Photo and Video yang berlangsung di Buleleng, Bali. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, kejuaraan yang digelar oleh pengurus besar Persatuan Olahraga Selam seluruh Indonesia di bawah naungan Federasi Olahraga Selam Dunia atau SHIMES tersebut mempertandingkan 10 kategori, yaitu 7 kategori foto dan 3 kategori video.
14: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
2: Dan pagi ini kami kembali mengajak Anda untuk mengikuti informasi lalu lintas bersama dengan National Traffic Management Center atau NTMC Korlantas Polri yang akan menyampaikan informasi suasana lalu lintas di JPO Senayan Barat, kemudian Simpang Cempaka Putih Jakarta Timur, Comal Pemalang di Jawa Tengah, Tugunyi Ageng Serang Kulon Progo Yogyakarta, bersama dengan Brigadir Yasinta. Brigadir Yasinta, silakan untuk informasi Anda.
15: Ya baik, terima kasih Rudy di studio dan selamat pagi pemirsa. Kembali bersama saya Brigadir Yasinta dari NTMC Polri. Saat ini saya akan mengajak Anda untuk memantau bagaimana kondisi arus lalu lintas terkini di beberapa titik melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja untuk yang pertama kita akan memantau situasi lalu lintas terkini di kawasan JPO Senayan Barat. Bisa kita saksikan bersama di CCTV kami saat ini, situasi lalu lintas di sana pada umumnya masih dalam situasi kondusif lancar, baik di jalur arteri maupun di jalur tol dari arah Gatot Subroto yang akan menuju ke arah Slipi maupun dari Semanggi yang akan menuju ke arah Kuningan. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara yang akan melintasi kawasan ini agar tetap menjaga jarak aman kendaraan Anda. Dan pemirsa, perlu kami himbau kepada para pengendara agar tidak menggunakan jalur busway karena kami masih banyak temukan adanya pengendara roda 2 maupun roda 4 yang sesekali melintas di jalur busway yang mana hal tersebut sangat membahayakan keselamatan bersama dan juga melanggar aturan dalam berlalu lintas. Untuk itu kami menghimbau kepada Anda para pengendara agar tetap menggunakan jalur sesuai dengan ketentuan demi keselamatan bersama. Selanjutnya kita beralih ke kawasan Cempaka Putih Coca-Cola, Jakarta Timur. Arus lalu lintas pagi ini di sana juga sudah mulai terlihat adanya peningkatan volume kendaraan, baik dari Cempaka Putih yang akan menuju Pulau Gadung, Tanjung Priok atau Cawang, maupun arah sebaliknya. Namun demikian, sejauh ini perlambatan kecepatan hanya terjadi saat menjelang traffic light berkisar 300 meter ke belakang, yang didominasi oleh kendaraan pribadi, baik roda 2 maupun roda 4. Selepasnya, situasi lalu lintas kembali normal dengan laju kendaraan berkisar 30 hingga 40 km per jam. Bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini, kami himbau agar tetap mematuhi rambu-rambu lalu lintas dengan berhenti tepat di belakang garis stop saat menunggu antrian traffic light dan utamakan hak para pejalan kaki yang akan menyeberang jalan di kawasan ini. Selanjutnya kita bergeser ke kawasan Comal, Pemalang, Jawa Tengah. Arus lalu lintas pagi ini di sana masih dalam situasi kondusif lancar, baik dari Tegal atau Semarang yang akan menuju ke arah Jakarta maupun arah sebaliknya. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara yang akan melintasi kawasan ini agar tetap berhati-hati mengingat adanya pertemuan arus kendaraan di kawasan ini. Selain itu, kawasan ini juga sering dilalui oleh kendaraan bermuatan berat seperti truk maupun kontainer. Dan untuk yang terakhir, mari kita pantau situasi lalu lintas terkini, tepatnya di kawasan Kulon Progo, Yogyakarta. Arus lalu lintas pagi ini di sana juga terpantau kondusif lancar. Belum terlihat adanya peningkatan volume kendaraan yang cukup signifikan di kawasan ini, baik dari Purworejo yang akan menuju ke Jogja, maupun dari Jalan Pahlawan yang akan menuju ke Jalan Brigjen Katamso. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara yang akan melintasi kawasan ini agar tetap berkonsentrasi dalam berkendara, mengingat kawasan ini memiliki jalur yang memutar sehingga rawan terjadi kecelakaan lalu lintas. Untuk itu kami menghimbau kepada Anda para pengendara agar tetap mematuhi rambu dan marka jalan demi keselamatan bersama. Dan pemirsa, perlu kami informasikan berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam terjadi sebanyak 202 kasus laka lantas. Dengan rincian 15 meninggal dunia, 32 luka berat, dan 282 luka ringan. Dari 202 kasus laka lantas tersebut, 98% terjadi di jalan nontol. Untuk itu, kami tak bosan-bosannya menghimbau, sebelum Anda berkendara, pastikan Anda dan kondisi fisik kendaraan Anda dalam keadaan prima. Pastikan cek kembali kelengkapan surat-surat kendaraan Anda, tetap patuhi peraturan lalu lintas, dan ikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan demi keselamatan diri Anda maupun pengguna jalan lainnya. Dan untuk informasi selengkapnya seputar arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 15669 atau WA center di 0858715669. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan. Polisi bersama masyarakat. Demikian Brigadir Yasinta melaporkan langsung dari MTMC Polri. Kembali ke studio, silakan.
2: Ya, terima kasih Brigadir Yasinta untuk informasi lalu lintas di pagi hari ini.
14: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian warta berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprograma3 dan juga WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudy Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

Selamat pagi pendengar untuk Anda yang baru bergabung ya di Pro 1 RRI Banten. Dan baru saja kita menyimak warta berita yang telah disiarkan langsung oleh RRI Program 3 Siaran Sentral dari Jakarta pendengar. Dan saat ini kita sudah kembali ke Pro 1 RRI Banten ya. Semoga kabar Anda baik, bahagia dan sehat di hari ini pendengar. Walaupun hari Senin harus tetap semangat ya. Yang lagi dalam perjalanan tetap hati-hati di jalan. Mungkin juga Anda mau update informasi kondisi lalu lintas yang Anda lewati hari ini, atau mungkin mau update juga kondisi cuaca, karena dari kantor RRI Banten terpantau cuaca hari ini sangat cerah pendengar. Boleh ya berbagi informasi di 0811145094.

Ingin selalu update dengan berita terkini dan terpercaya? RRI.co.id solusinya. Dapatkan informasi terbaru dari seluruh penjuru dunia hanya di RRI.co.id, mulai dari berita politik, ekonomi, olahraga, budaya, hingga hiburan. Semua tersaji cepat, akurat, dan lengkap. Tak perlu khawatir ketinggalan kabar penting, karena RRI.co.id bisa di

0: diakses kapan saja dan di mana saja, langsung dari ponsel atau komputer Anda, dengan tampilan yang mudah digunakan dan berita yang selalu diperbarui. Anda akan selalu selangkah lebih maju dalam mendapatkan informasi. Jadi tunggu apa lagi? Akses rri.co.id sekarang juga.
1: Tahukah kamu, ternyata pohon tidak hanya diam berdiri di hutan. Para ilmuwan menemukan bahwa pohon memiliki cara unik untuk saling berkomunikasi. Ahli ekologi Susan Simard mengungkapkan melalui penelitiannya bahwa pohon dapat mengirimkan informasi kepada pohon lain mengenai kebutuhan nutrisi hingga sinyal saat menghadapi bahaya. Dan menariknya, komunikasi tersebut tidak dilakukan lewat suara, tapi lewat jaringan jamur yang tumbuh di dalam tanah. Jaringan jamur ini menghubungkan akar-akar pohon layaknya jaringan saraf pada otak manusia. Melalui koneksi tersebut, pohon bisa saling berbagi nutrisi, membantu pohon yang sedang lemah, bahkan memberi peringatan jika ada ancaman dari hama atau kondisi lingkungan. Fakta ini menunjukkan bahwa kehidupan di hutan jauh lebih kompleks dari yang kita bayangkan. Alih-alih bersaing, banyak pohon justru bekerja sama untuk menjaga keseimbangan ekosistem. Jadi, saat kamu melihat pepohonan yang tumbuh rindang, ingatlah bahwa di balik tanah yang tidak terlihat, ada jaringan komunikasi alami yang terus bekerja, menghubungkan satu pohon dengan pohon lainnya. Alam memang selalu punya cara luar biasa untuk saling menjaga.

Pendengar, untuk Anda yang berada di Kota Serang ya, sekarang udah bisa menyampaikan keluhan lalu lintas pendengar melalui aplikasi Sapa Lalin. Pendengar, Dinas Perhubungan Dishub Kota Serang menyediakan layanan digital Sapa Lalin untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi kondisi jalan, kemudian mengetahui tingkat kemacetan dan keselamatan, serta menyampaikan penilaian terhadap ruas jalan yang dilalui. Pendengar, Kepala Dinas Perhubungan Kota Serang Dul Barit menjelaskan Sapa Lalin dirancang sebagai sarana informasi sekaligus edukasi lalu lintas yang dapat diakses masyarakat melalui telepon genggam. Pendengar, melalui portal tersebut warga dapat mencari informasi jalan, kemudian melihat kondisi lalu lintas yang terhubung dengan Google Maps, serta memberikan penilaian terhadap tingkat kemacetan dan keselamatan jalan menggunakan ranting bintang 1 hingga 5. Pendengar, nah, selain menyediakan informasi lalu lintas, Sapa Lalin juga memberi ruang bagi pengguna jalan untuk menuliskan ulasan berdasarkan pengalaman mereka di lapangan. Dan masukan tersebut menjadi bahan bagi petugas untuk menelusuri persoalan yang dilaporkan dan menentukan tindak lanjut sesuai jenis masalah serta kewenangan penanganannya. Pendengar, nah, selain ada fitur lainnya, pendengar, adalah akses ke layanan call center 112 untuk kebutuhan layanan darurat. Pendengar, nah, diinformasikan juga untuk salah satu penanganan berkaitan dengan kepadatan lalu lintas di kawasan Trondol Kaligandu. Kondisi tersebut menjadi perhatian warga karena dapat menghambat perjalanan terutama pada jam-jam sibuk ya. Jadi untuk Anda pendengar yang mau melaporkan begitu ya terkait untuk kondisi lalu lintas, sekarang sudah ada Sapa Lalin. Untuk informasi tersebut kami kutip dari rri.co.id.

0: lagi menyapa. Hadirkan kedamaian di hati bersama program Mutiara Pagi. Ruang spiritual yang menemani langkah awal harimu.
1: Simpanlah lidahmu kecuali untuk kebaikan.
2: Artinya tidak mungkin mendapatkan ketakwaan jika tanpa keimanan.
3: Kaum ibu pada datangnya Islam itu diangkat derajatnya.
4: Lihatkan aurat kepada selain mahram.
1: Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kami.
5: Paling penting adalah nikmat iman dan Islam.
0: Hadir setiap hari pukul 5 hingga 6 pagi. Hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
6: Pernahkah kamu merasa harus selalu menatap layar dan membalas pesan detik itu juga hanya untuk merasa produktif? Atau justru kepalamu makin berat, emosimu makin tidak stabil, tapi jemarimu tidak bisa berhenti scrolling? Jangan keliru, berada di depan layar seharian hingga lelah mental bukanlah bukti bahwa kamu pekerja keras. Itu bisa jadi sinyal bahwa otakmu sedang burn out. Di era serba cepat ini, otak kita seringkali terus dipaksa memproses informasi tanpa jeda. Akibatnya, kita kehilangan kemampuan untuk benar-benar hadir dalam menikmati momen nyata di sekitar kita. Burnout bukan tanda kamu produktif. Itu adalah tanda bahwa tubuh dan pikiranmu sedang meminta pertolongan. Coba hari ini beri dirimu izin untuk berhenti sejenak. Disconnect to reconnect. Matikan layarmu, tarik nafas dalam-dalam, dan sapalah dunia nyata di depan matamu. Karena hidupmu yang sesungguhnya ada di luar layar. Karena kesehatan mentalmu jauh lebih berharga daripada notifikasi yang terus ada dalam genggaman ponselmu. Biarkan dunia luar menunggu sejenak, rehatkan jemarimu, pejamkan matamu, dan biarkan waktu menemani istirahatmu.

Menyebarkan data pribadi seseorang tanpa izin bisa membahayakan hidup mereka. Itu namanya doxing, dan itu bukan hal sepele. Nama lengkap, alamat rumah, nomor telepon, bahkan sekolah anak. Bila jatuh ke tangan yang salah, bisa jadi alat untuk mengancam, meneror, bahkan merusak masa depan seseorang. Jangan asal sebar informasi pribadi orang lain, apalagi di sosial media. Hormati privasi, jaga empati. Mari jadi pengguna internet yang bijak, lawan doxing, lapor bila melihat tindakan doxing di sekitarmu. Privasi adalah hak setiap orang. Jaga data diri, lindungi sesama.

0: Pernah dengar tentang Golden Ratio kan? Angka ajaib 1 banding 1,618 yang katanya jadi rahasia harmoni di alam semesta. Bentuknya unik, sering divisualkan sebagai spiral yang terus membesar. Dan ternyata, spiral ini bisa kita lihat di kerang laut, bunga matahari, sampai galaksi di luar angkasa. Rasio emas ini sudah dikenal sejak ribuan tahun lalu, dipakai bangsa Yunani buat Parthenon, dan sampai sekarang dipakai di banyak karya. Dari lukisan Mona Lisa, piramida Louvre di Paris, sampai Burj Khalifa di Dubai. Faktanya, mata manusia memang lebih nyaman ngelihat komposisi yang selaras dengan Golden Ratio. Ada rasa alami, ada keseimbangan. Karena nilainya berharga buat seni dan sains, disamakan dengan emas. Intinya disebut emas karena ia jadi standar keindahan dan kesempurnaan yang tak lekang waktu. Golden Ratio, rahasia keindahan yang menyatukan seni, sains, dan alam semesta.
1: Kilas Berita 94,9 FM Pros 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.
2: Selamat pagi saudara pendengar Kilas Berita pukul 8 waktu Indonesia Barat bersama saya Lela Rahma. Kita awal informasi pertama pendengar. Menteri Sosial Mensos Saifullah Yusuf menyebut 11 siswa sekolah rakyat jenjang sekolah menengah atas telah lulus pada 2026. Sebagian lulusan tersebut telah melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi. Sementara lainnya sudah bekerja. Saifullah menjelaskan kelulusan tersebut menjadi bagian dari pelaksanaan sekolah rakyat dengan sistem multi-entry dan multi-exit. Sistem ini memungkinkan siswa memasuki atau menyelesaikan pendidikan sesuai kondisi dan kesiapan masing-masing. Beralih ke informasi selanjutnya pendengar, bank sampah di Kelurahan Unyur Kota Serang tidak hanya berperan mengurangi timbunan sampah, tetapi juga menghasilkan produk kreatif yang memiliki nilai edukasi. Salah satu inovasi dilakukan pengelola bank sampah RW 16, Taman Bantar Lestari dengan memanfaatkan tutup botol plastik, sedotan, dan kardus bekas menjadi media pembelajaran bagi anak-anak yang belajar mengaji. Lurah Unyur Nana Heriatna mengatakan setiap bank sampah mendapatkan pembinaan sesuai dengan potensi dan kemampuan pengelolaannya. Sekian kilas berita pagi ini. Berita ini dapat Anda akses di portal berita rri.co.id.
1: Telah kita ikuti kilas berita 94,9 FM Pros 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Cuma 5 menit, yuk.
1: Hah? Buat apa?
0: Ayo, kita lihat Krakatau dari dekat.
1: Emang lagi erupsi?
0: Iya. Yuk, buruan sih. Cuma 5 menit doang. Gas!
2: Kadang, keputusan berbahaya dimulai dari kalimat yang terdengar sepele. Cuma 5 menit. Cuma lihat sebentar. Kalau kawasan itu dinyatakan berbahaya, gak ada yang namanya cuma sebentar. Jangan mendekati zona bahaya Gunung Anak Krakatau. Ikuti informasi dan arahan resmi dari sumber terpercaya. Cuma 5 menit, tapi ingat, resiko bisa seumur hidup.

0: 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi pendengar. Kembali lagi bersama saya Lala Rahma di Banten Menyapa hari ini di Senin 12 Oktober 2026. Pendengar, untuk pagi ini kita akan membahas mengenai peran museum dalam merajut identitas bangsa. Dengan narasumber adalah Ibu Maharani Kadarsi selaku Ketua Tim Kerja Museum Situs Kepurbakalaan Banten Lama Balai Pelestarian Kebudayaan Banten. Seperti yang kita ketahui pendengar, bahwasanya hari ini di 12 Oktober itu diperingati sebagai Hari Museum Indonesia untuk mengenang Musyawarah Nasional Museum yang berlangsung di Yogyakarta pada tahun 1962. Sementara untuk Hari Museum Nasional diperingati setiap tanggal 24 April berdasarkan sejarah berdirinya lembaga yang kini dikenal sebagai Museum Nasional Indonesia. Dan saat ini untuk Mbak Maharani sudah hadir bersama kami pendengar di Studio Persatu RR Banten. Kita sapa dulu. Assalamualaikum, selamat pagi nih Mbak.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.
0: Pagi, kabar baik hari ini ya Mbak ya?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah, walaupun hari Senin harus semangat ya.
1: Iya betul, harus semangat.
0: Harus semangat ya. Baik, Mbak, ini kan untuk tema kita di pagi hari ini adalah peran museum dalam merajut identitas bangsa ya. Mungkin bisa disampaikan dulu, museum itu apa sih?
1: Buat saya ya, museum itu lebih kayak di situ tuh seperti informasi. Informasi tentang kebudayaan, kebudayaan baik tinggalannya, terus juga yang dulu ataupun bahkan sekarang tuh bisa. Jadi museum itu tempatnya bagaimana menyampaikan informasinya, bagaimana masyarakat bisa memahami tinggalan budaya yang kita punya saat ini.
0: Jadi bukan hanya yang dulu tapi yang sekarang juga gitu ya, ya Mbak ya?
1: Bisa, sekarang juga.
0: Baik. Baik. Dan kalau kita bicara nih tentang Banten, nah ini kan dari kawasan Banten Lama dikenal juga banyak memiliki peninggalan sejarah gitu ya Mbak ya? Ya, sebenarnya apa yang membuat kawasan itu begitu penting dalam perjalanan sejarah dan kebudayaan Banten ini Mbak?
1: Kayak Museum Situs Kepurbakalaan Banten Lama, kan saya di sana. Di situ tuh banyak banget tinggalan-tinggalan dari Kesultanan Banten tepatnya. Jadi emang sih museum itu kan museum situs, tinggalannya itu hanya tinggalan yang ada di kawasan Banten Lama aja. Jadi nggak hanya Kesultanan Banten, ada juga dari masa prasejarahnya, Hindu Budanya, terus juga sampai ke Islamnya, bahkan ke masa kolonialismenya juga. Di situ buat masyarakat Banten ini perlu banget. Ini identitas kita ya. Kan kita sama ini tahu adanya logo-logo pemerintah daerah kita menggunakan gerbang Kaibon, terus juga ada menara Masjid Banten. Nah, itu berada di sekitar museum itu. Nah, ini peninggalan-peninggalan Kesultanan Banten ya, waktu itu tuh Kesultanan Banten termasuk yang jaya pada masa Sultan Ageng Tirtayasa. Dan tinggalannya semuanya enggak semuanya sih, mungkin sebagian besar itu ada di museum.
0: Kalau sekarang kan sudah zaman digital gitu ya Mbak ya. Kalau misalnya untuk masyarakat sendiri, apakah memang masih banyak yang datang untuk berkunjung ke museum atau seperti apa ini Mbak?
1: Masih, apalagi sekolah-sekolah ya. Karena kan kok sekolah malah boring kok cuma lihat di buku aja gitu. Bener. Lebih baik gimana, apalagi sekarang mengurangi gadget juga ya buat anak-anak. Lebih baik gimana caranya datang ke situsnya, ngelihat langsung. Terus juga mungkin ketika nyampe di Surosoannya atau Kaibon itu mereka langsung, wah sebesar ini. Kan kita kok di layar handphone kan cuma gini doang. Tapi ketika udah sampai di museum, wah ternyata peninggalannya banyak ya. Ada tembikarnya, terus juga ada keram Cinanya, ada meriam yang segedenya, gede banget lah kalau bilang-bilang. Terus juga itu ada ya macam-macam, ada batu karang, ada mungkin yang penjernihan air. Zaman dulu ada saluran airnya juga, ada pipa airnya. Tapi tidak seperti sekarang dari bahan plastik ya. Mungkin kok dulu dari bahan tanah liat kayak gitu. Terus juga di museum ada namanya audiovisual. Dan juga kita punya beberapa media interaktif, media interaktif. Jadi kok mau nggak mau muter-muter panas Banten Lama gitu, tinggal diklik itu ada penjelasannya.
0: Berarti memang masih banyak gitu ya Mbak ya yang datang ke museum, terutama tadi dari sekolah-sekolah gitu ya Mbak.
1: Iya, dari sekolah-sekolah. Apalagi anak SD, SMP itu baik banget. Mungkin apa mungkin ya emang menjadi program sekolah juga ya, ada namanya P5 nggak salah. Nah itu juga sangat membantu juga buat di museum-museum gitu, karena menambah kayak kunjungan karena ada lembar kerja siswanya juga yang harus dikerjakan.
0: Biasanya Mbak, kalau misalnya dalam satu tahun itu jumlah pengunjungnya berapa sih? Ada datanya atau mungkin dicatat?
1: Untuk 2025 itu ada sekitar 69.000 orang, kurang lebih ya sekitar segitu. Yaitu alhamdulillah ya program dari pemerintah juga dengan adanya P5 itu yang ditaruh di setiap sekolah-sekolah membuat sekolah akhirnya tergerak untuk yuk kita ke museum.
0: Tadi ada 69.000 pengunjung untuk di tahun 2025. Itu Mbak dari Banten aja atau mungkin ada dari luar Banten?
1: Oh, ada dari luar Banten, bahkan wisatawan asing juga ada. Nah, untuk tahun ini wisatawan asing sepertinya nambah ya. Kemarin sempat ada dari Afrika Selatan, dari Belanda dan macam-macam. Dari Jepang.
0: Oh, berarti banyak juga ya Mbak ya. Oke, berarti museum ini juga sudah memanfaatkan teknologi gitu Mbak, atau seperti apa?
1: Sudah memanfaatkan teknologi. Seperti ada, kita punya replika mahkota Banten. Ternyata mahkota aslinya ada di Museum Nasional. Kan sih tidak mungkin ya dibawa ke sini gitu. Itu satu-satunya dan bahannya dari emas. Akhirnya kami replika, terus ditaruh di dalam holobox. Dan itu ketika disentuh kita bisa melihat tampilan aslinya, terus kita sentuh lagi ada keterangan-keterangannya. Itu terus ada lagi media interaktifnya itu berupa kawasan, peta kawasan, dipencet mau kawasan situs apa, nanti situ keluar.
0: Oh videonya. Gitu. Berarti emang udah mengikuti zaman juga gitu ya Mbak ya.
1: Sudah. Harus.
0: Karena kan emang kalau museum ini dikenal dengan kuno mungkin gitu ya Mbak ya, atau menyimpannya ya udah barang-barang lama gitu ya Mbak ya. Jadi memang harus menyesuaikan dengan zaman sekarang, apalagi mungkin untuk menarik minat para generasi muda gitu ya Mbak ya.
1: Betul. Ya. Kan museum juga harus ada marketingnya kasarnya, menjualnya, tapi bukan menjual dalam materi ya, tapi menjual wawasan dan edukasi.
0: Kalau misalnya untuk dari guru mungkin atau dari orang tua gitu, gimana sih caranya mungkin untuk menyampaikannya, atau mungkin untuk mereka bisa tertarik kepada siswanya, kepada anaknya untuk berkunjung ke museum itu seperti apa ini Mbak?
1: Itu sebenarnya ya mungkin pertama kali kalau anak Gen Z apalagi sekarang mungkin berawal dari media sosial. Bagaimana kita mengemasnya di media sosial, di Instagram, bahkan kita bikin video-video. Nah itu mungkin yang bisa juga orang tua yang melihat akhirnya tertarik untuk mengajak anak-anaknya. Ya nggak banyak juga sih, kan satu minggu buka kami. Dan nggak banyak juga orang tua yang mengajak anak-anaknya juga. Mungkin awalnya cuman yuk jalan-jalan gitu, jalan-jalan yuk masuk yuk masuk, akhirnya masuk ke dalam dan akhirnya keluar-keluar mereka makin banyak tanya.
0: Berarti memang banyak juga gitu ya Mbak yang berkunjung di weekend gitu ya Mbak.
1: Oh banyak.
0: Berarti memang itu salah satu juga untuk menarik pengunjung ya Mbak ya. Betul. Karena kalau misalnya di hari kerja atau di hari sekolah ya mungkin nggak ada waktu gitu ya Mbak ya.
1: Iya kan orang tuanya juga kerja.
0: Oke, dalam pengelolaan museum nih Mbak, tentunya ada tantangan untuk menjaga benda-benda bersejarah tadi ya agar tetap lestari. Ini biasanya tantangan apa aja sih Mbak yang dihadapi?
1: Tantangan mungkin bagaimana benda itu nggak disentuh itu aja. Sebenarnya sebenarnya era itu sebenarnya sudah mulai harusnya ada win-win solution ya sama kalau dibilang sama pengunjung. Nggak semua benda ada yang dilarang dan ada yang boleh juga dipegang karena istilahnya ada memuaskan ingin tahunya anak-anak, kadang-kadang harus memegang baru tahu rasanya kayak gimana. Oh bahannya ternyata gini. Mungkin jadi kita perlu untuk ada satu tempat gimana memuaskan untuk menyentuhnya. Tapi ada beberapa emang koleksi yang tidak boleh disentuh karena untuk yang koleksi batu ya seperti Aca Nandi gitu, itu kalau disentuh ternyata membuat aus juga gitu. Jadi nanti ada bahan pengganti yang pengen tahu sentuhannya kayak gimana, itu perlu banget sebenarnya. Itu yang kayaknya perlu ke depannya seperti itu. Terus juga kami setiap seminggu sekali melakukan perawatan. Mulai pada hari Jumat itu sebenarnya kan tutup layanan, tutup layanan museum. Biasanya kami pakai untuk perawatan koleksi yang ada di tata pamer utamanya kayak itu. Terus bagian luar itu setiap hari, hampir setiap hari dibersihkan.
0: Oke, berarti tadi ya tantangannya ini supaya jangan disentuh gitu ya Mbak ya, beberapa benda begitu ya.
1: Ada yang disentuh dan ada yang tidak.
0: Oke, kalau misalnya tadi kan terkait untuk perawatannya, kalau terkait untuk pengunjung misalnya begitu Mbak, apakah setiap tahun ada penambahan atau seperti apa, dan apa tantangannya supaya memang terus ada nih yang datang ke museum?
1: Ya alhamdulillah sih, yang pasti ya itu balik lagi publikasi yang kencangin kan, karena nggak banyak, ada yang melalui ulasan di Google, terus juga ada juga di media sosial mereka menanyakan museum buka kapan. Nah itu yang termasuk yang menambah itu, terus terang Sabtu Minggu itu juga sangat mempengaruhi, karena ada beberapa guru yang dia akhirnya survei dulu untuk bawa anak didiknya, atau awalnya cuma dengan sepedahan datang, nanti saya mau bawa anak murid saya, kayak gitu. Jadi emang sebenarnya banyak usaha, banyak cara yang udah kami usahakan gitu. Dan masuk ke museum itu gratis.
0: Oke, gratis.
1: Gratis itu
0: gratis ya Mbak ya. Yeah. Dan selain gratis juga menambah juga pengetahuan tentunya ya Mbak ya.
1: Betul.
0: Baik, kalau misalnya terkait untuk masyarakat sekitar ini Mbak, pastinya kan banyak nih masyarakat di sekitar museum gitu ya. Itu apakah bagaimana peran masyarakat ini Mbak untuk menjaga peninggalan sejarah tersebut Mbak?
1: Sebenarnya itu ya PR ya, cuman ya kita bagaimana sekarang tuh mungkin lebih ke gimana kita mengajak masyarakat untuk melestarikan tinggalan. Itu yang mulai di pendekatannya melalui budaya juga. Apakah kita mengajakin workshop bareng yuk gitu, terus juga kita ngajakin kita jalan santai. Nah dengan jalan santai kita ada edukasi juga, kalau di sini tuh ada tinggalan, kita kayak bersih-bersih situs, yuk kok situs tuh harus dibersihkan, kayak itu sebenarnya cara perlahan tapi kok bisa sampai ngena lah dan berkelanjutan, tidak sampai putus. Kok bisa setahun sekali, bisa berapa setahun dua kali, atau mungkin makin intens lagi malah lebih baik.
0: Berarti memang masyarakat sekitar juga diajak begitu ya Mbak ya untuk berpartisipasi menjaga tinggalan-tinggalan tadi ya.
1: Betul.
0: Oke, kalau untuk program edukasi mungkin ada nggak sih Mbak dari Balai Pelestarian Kebudayaan Banten sendiri?
1: Program edukasi ada, seperti tahun ini kita pernah ngadain pelestarian Jawa Banten, bahasa Jawa Banten.
0: Okay.
1: Nah itu edukasi lebih ke Jawa Bantennya ya, ke sebagai tinggalan budaya di Provinsi Banten sih. Tapi kalau untuk museumnya, edukasinya biasanya lebih ke baru sampai kita pembuat kayak audiovisual, paling lebih edukasinya ke film. Masih seperti itu. Terus juga ada beberapa kegiatan kita diikut pendukungan pameran-pameran, kita ngeluarin permainan tradisional. Jadi kita pelan-pelan dari pendekatan budaya, akhirnya nanti bisa menjelaskan sedikit dari pamerannya itu ada tentang sejarah Banten lama.
0: Baik, terima kasih Mbak. Ini mungkin kita akan jeda dulu sebentar. Dan untuk Anda pendengar yang mau bertanya mengenai museum ataupun mungkin sejarah, boleh ya melalui WhatsApp kami di 08111450949.

0: 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar masih di Banten menyapa ya, dengan tema adalah peran museum dalam merajut identitas bangsa. Dengan arus sumber adalah Ibu Maharani Kadarsih. Dan tadi kita sudah membahas tentang banyak terkait untuk museum gitu ya. Dan ini ada satu pertanyaan dari pendengar ya Mbak ya. Dari Fajar di Tangerang, katanya, Bu jujur aja, katanya, kadang belajar sejarah itu terasa membosankan karena banyak tanggal dan nama tokoh yang harus diingat. Gimana caranya museum membuat sejarah jadi lebih seru?
1: Bagaimana sejarah menjadi seru? Ya, sebenarnya saya juga termasuk waktu zaman sekolah, saya gak suka sejarah, terserah. Tapi saya akhirnya bekerja di lingkungan sejarah. Bagaimana sejarah itu tampak seru? Mungkin dibalik lagi bagaimana kita menjadi mencintai sejarah. Itu yang mestinya kita harus kita tanamkan terlebih dahulu. Sejarah itu terus terang membosankan banget, sangat bosan banget. Nah, ketika menghafalkan sejarah, kita mungkin yang kita perlu pahami adalah peristiwanya apa. Maunya yang kita pendalami tentang sejarahnya itu apa, sejarahnya tuh apa. Nah, dari sejarahnya itu kita mengetahui peristiwanya dan tahunnya. Dan itu saya tambah lambat laun ketika belajar itu, saya jadi paham, pelan-pelan saya paham. Ada beberapa tanggal-tanggal, misalnya kita susah menghafalnya, ada kita tanggal menjadikan suatu kayak key-nya, kecari key-nya gitu. Misalnya kayak perpindahan Banten Girang ke ke Banten Lama, Banten Girang ke Banten Lama yang sekarang, ketika masa Maulana Hasanuddin, itu pada tanggal 8 Oktober 1526. Nah, kalau itu dicek, itu adalah hari jadinya Kabupaten Serang. Itu jadi ada peristiwa-peristiwa kita ketika mau menghafal, nanti menghafal apa aja sih ya, nggak cuma hanya sejarah, kita cari key-nya apa gitu. Dan ya itu balik lagi, apa yang mau kita cintai dari sejarah ini? Kenapa kita harus cinta sejarah? Nah, dari situ ketika kita sudah ada rasa ingin mengetahui sejarahnya itu seperti apa, itu akan muncul sendiri.
0: Oke.
1: Kalau saya kan mungkin karena mbaknya aja kerjanya di museum gitu, jadi mau nggak mau harus enggak juga gitu. Makanya kalau saya juga harus hafal tentang satu Banten gitu, karena saya di aslinya kan ke museum ini di bawah BP Kebudayaan Banten.
0: Oke, berarti memang harus ada kuncinya tadi ya, key-nya gitu ya Mbak.
1: Iya,
0: key-nya apa? Satu lagi nih Mbak, dari Andi di Cilegon. Sekarang anak muda lebih suka nongkrong di kafe atau jalan-jalan ke mall katanya. Nah, gimana sih caranya supaya kami nih para anak muda tertarik datang ke museum katanya Mbak?
1: Ada beberapa museum yang udah kayak kafe kok. Ada di Jakarta juga udah banyak. Mungkin emang di museum yang saya tempatin sekarang belum sampai ke tahap itu. Mungkin suatu saat akan itu, atau mungkin di museum ada kafenya. Itu sudah banyak kayak museum sejarah Jakarta, nggak jauh dari sekitar situ udah banyak kafe, bahkan ada hiburan-hiburannya. Bisa selfie, bisa nongkrong, bisa ya mau nongkrong yang berbayar atau yang tidak juga bisa di situ. Sebenarnya sudah merajai, cuman masih kita masih dalam tahap menuju pembenahan. Pembenahan. Nah, makanya itu kalau di kementerian dalam rangka hari museum ini ada temanya kebudayaan Sokoburu bangsa. Itu. Jadi kebudayaan ini sedang membenahi para museum-museum, enggak museum negerinya, maksudnya museum punya pemerintah, tapi museum-museum yang milik komunitas, yang bahkan punya pribadi itu sudah dimasuki oleh kementerian itu sendiri. Jadi sudah mulai, tapi kita mulai pembenahan karena kan sasaran kita apa? Setelah generasi Z nanti ada generasi Alpha. Nah, itu memiliki minatnya masing-masing. Nah, sekarang lebih ke tata pamernya seperti apa. Mungkin juga lingkungannya di sekitarnya mulai ada kafe, mulai ada gift shop atau tempat-tempat yang buat nongkrong asik lah.
0: Oke, okay. Berarti memang ada beberapa museum yang sudah ada tempat nongkrongnya gitu ya Mbak ya. Jadi kesannya enggak membosankan gitu.
1: Betul.
0: Tapi kalau di Banten ini memang masih terus berbenah gitu ya Mbak.
1: masih terus berbenah.
0: Oke, jadi selain tadi ikut digitalisasinya juga, kemudian di desain juga untuk tempatnya gitu ya Mbak ya, biar lebih menarik apalagi kaum generasi muda gitu ya Mbak.
1: Betul.
0: Baik, dan satu lagi nih Mbak, kalau dari Rahmat di Pandeglang, kalau generasi muda kurang mengenal sejarah daerahnya sendiri, kira-kira dampaknya buat masa depan gimana ya Mbak?
1: Ketika kita sudah abai sama sejarah, terus apa yang mau kita ceritain untuk anak cucu kita nanti?
0: Okay.
1: Nah, itu yang jangan sampai kebudayaan itu terputus sampai sini. Tapi bagaimana kita menjelaskan ke anak kita, nanti anak kita menjelaskan ke anaknya lagi. Okay. Nah itu yang sangat penting sekali, karena kebudayaan identitas bangsa. Kita kan gak mungkin kan mengikuti budaya barat atau timur atau budaya negara mana. Bagaimanapun kita harus punya budaya kita sendiri. Kita harus bangga dengan kebudayaan kita.
0: Oke, jadi memang kita juga harus bangga untuk nanti bisa kita ceritakan ke anak, ke cucu, atau mungkin ke generasi berikutnya ya Mbak.
1: Betul.
0: Oke, terima kasih Mbak, ini sudah menjawab semua pertanyaan dari pendengar. Tadi ini kan diperingati sebagai Hari Museum Nasional di hari ini ya. Apakah untuk di Banten sendiri ada mungkin acara gitu yang akan dilaksanakan Mbak dalam memperingati Hari Museum?
1: Mungkin lebih ke kementerian ya. Oh, kementerian hari ini ada Zoom meeting tentang apa ya, kenapa diangkat sebagai kebudayaan soko guru bangsa. Nah itu ada Zoom meetingnya, mungkin nanti ada di live streamingnya Kementerian Kebudayaan juga, karena ini Hari Museum adalah bagian dari kebudayaan.
0: Oke, kalau di Banten untuk memperingati Hari Museum ada nggak sih Mbak?
1: Belum sih, belum. Ada kayaknya, belum sih, kayaknya belum ada kalau untuk tahun ini.
0: Tapi walaupun seperti itu tetap harus ini juga ya Mbak, tetap cinta budaya. Jangan bosan juga untuk datang ke museum gitu ya Mbak.
1: Betul. Iya, kalau museum tidak membosankan itu kok. Jalan-jalan sambil bawa anak, bawa pacar, bawa gebetan, nggak apa-apa ke museum.
0: Oke, museum date gitu ya Mbak.
1: Iya betul, kan nggak harus di kafe.
0: Oke, nanti abis dari museum mungkin bisa nongkrong gitu ya Mbak.
1: Betul.
0: Oke,
1: jadi nongkrong dengan sedikit ada informasi lah. Gitu.
0: Nongkrong tapi nambah ilmu.

0: AI sebab AI gitu. Oh, iya, jadinya apakah nanti di dalam ada media interaktif yang bersifat AI nanti akan selanjutnya akan bikin sepertinya.
1: Oke, memang terus mengikuti zaman gitu ya Mbak ya, jangan
0: harus
1: harus mengikuti zaman agar tadi ya untuk para pengunjungnya juga terus bertambah gitu ya Mbak ya, bukan cuma yang mungkin orang-orang tua gitu ya. Tapi anak-anak muda juga diusahakan untuk tetap tertarik datang ke museum gitu ya Mbak. Baik, kalau terkait ini kan tema kita adalah peran museum dalam merajut identitas bangsa seperti itu ya Mbak ya. Ini ada satu pertanyaan lagi dari pendengar. Ini kalau menurut Ibu, ini dari Nanda di Cilegon. Sekarang kan informasi, informasi sejarah gampang ditemukan di media sosial, tapi belum tentu semuanya benar. Apakah museum ini bisa membantu membedakan informasi sejarah yang benar dan yang keliru?
0: Oh, bisa, bisa sekali, karena di sana ada pemandunya.
1: Oke. Okay.
0: Dan kita kan kok pemandu kan nggak mungkin kan salah ngomong gitu. Jadi kita juga ada pemandu yang udah. Ada beberapa yang udah bersertifikat juga dan mereka paham tentang substansi dan insya Allah bisa dipertanggungjawabkan.
1: Oke, berarti memang bisa dipertanggungjawabkan untuk informasi. Kalau misalnya kita langsung datang ke museum gitu ya Mbak ya. Iya, kalau misalnya dari internet memang kan banyak juga mungkin informasi hoax seperti itu ya.
0: Sebenarnya kalau di internet bisa, tapi dicek lagi daftar pustakanya apa, referensi apa. Jadi jangan menerima mentah-mentah data yang ada di internet. Itu kok bisa di ketika membaca, kita pertama yang harusnya kita lihat adalah referensinya apa. Bahkan kalau lebih baik ya kita kejar referensinya. Tapi kalau pengen langsung mendengar ya datanglah ke museum.
1: Datang ke museum ya untuk pendengar mungkin yang malas-malasan atau mungkin bingung weekendnya mau kemana, bisa datang ke museum ya. Oke. Dan ini satu lagi nih Mbak, dari Budi di Cilegon. Bu, sebenarnya apa sih hubungan museum dengan identitas bangsa? Kenapa kita perlu mengenal sejarah?
0: Kenapa kita perlu mengenal sejarah? Setiap manusia punya sejarah hidupnya ya. Sama dengan bangsa kita punya sejarah hidupnya. Nah, sejarah itu tertuangnya di mana? Nah, salah satunya adalah dari museum. Nah, kita gimana? Orang Banten gimana mau tahu Banten? Tapi nggak suka datang ke museum, nggak tahu sejarahnya. Mungkin yang kita tahu aja kayak Kesultanan Banten, kita sejauh apa sih taunya? Nah, Kesultanan Banten itu kita tuh punya pelabuhan nomor kalau boleh dibilang terbesar juga, termasuk yang besar juga. Bahkan bangsa-bangsa lain dari Eropa, Portugis, Inggris tuh pada datang. Kita nggak tahu kok besarnya Kesultanan Banten, tapi kita nggak peduli itu. Sayang banget. Jadi museum ini sebenarnya seperti wajahnya kebudayaan museum ini. Jadi kok pengen tahu kebudayaan kita apa, ya datanglah ke museum.
1: Jadi museum ini adalah wajahnya kita gitu ya Mbak ya.
0: Iya.
1: Dan jangan segan-segan atau jangan.
0: Iya. Cuman ya memang wajah ya kok bisa ya menarik lah gitu.
1: Oke. Mbak, ini mungkin terakhir ini Mbak sebagai penutup. Mungkin pesan apa yang ingin Mbak sampaikan kepada pendengar, khususnya kepada generasi muda agar lebih cinta kepada sejarah, kepada kebudayaan dan mau berkunjung ke museum. Silakan.
0: Ya, saya kan dari museum situs ya. Jadi kita kenapa perlu ke museum? Karena kita pengen tahu, harusnya kita punya rasa ingin tahu seperti apa sih negara kita dulunya, seperti apa bangsa kita dulunya. Nah, itu semua ada di museum. Museum-museum yang ada di seluruh Indonesia itu sama, yaitu mereka ingin memperkenalkan sejarah budaya kita. Ketika kita nggak tahu sejarah budaya kita, apa yang mau kita ceritakan kepada anak cucu kita nanti? Itu ketika kebudayaan kita sudah berganti dengan kebudayaan lain, apa yang tersisa dengan jati diri kita sudah nggak ada lagi gitu, karena sudah tertutup oleh kebudayaan lain. Nah, nanti juga tanggal 17 ada hari kebudayaan. Baru di hari kebudayaan nanti ada beberapa atraksi warisan budaya di sekitar kawasan Banten Lama. Jadi kalau misalkan kakak-kakak atau adik-adik atau bapak ibu yang pengen datang, silakan ke kawasan Banten Lama dekat Suroson, itu ada hari kebudayaan.
1: Hari kebudayaan di tanggal 17 Oktober itu.

0: Dari jam berapa tuh Mbak?
1: Dari pagi sampai malam. Malam ada pertunjukan bioskop kelilingnya juga. Jadi bisa nonton film-film berkaitan kebudayaan.
0: Baik, jadi untuk Anda pendengar mungkin yang tanggal 17 belum ada rencana kemanapun, boleh langsung datang ke kawasan Banten Lama ya Mbak ya. Ada peringatan Hari Kebudayaan di tanggal 17 Oktober mulai dari pagi. Boleh dibawa anak, pasangan, keluarga gitu
1: boleh.
0: Ya Mbak.
1: Bawa selingkuhan gak apa-apa, jangan ketahuan ya gitu aja.
0: Oke, mungkin ada lagi Mbak yang mau disampaikan Mbak?
1: Kayaknya cukup.
0: Cukup ya. Oke, baik. Jadi intinya kita harus ada rasa ingin tahu terhadap sejarah dan ada harus juga bangga kepada sejarah ya Mbak ya. Dan jangan lupa datang ke museum.
1: Oh iya Mbak, ada satu lagi saya baru ingat. Jangan lupa follow Instagram BP Kebudayaan Banten dan Museum Situs Purbakalan Banten Lama. Di follow
0: ya pendengar ya, untuk menambah informasi, menambah pengetahuan juga ya Mbak.
1: Betul. Kebudayaan gak hanya di Banten Lama, kalau budaya itu di Banten itu banyak, bahkan ada kesepuhan-kesepuhan, ada Baduy dan segala macam. Itu ada di Instagramnya BP Kebudayaan Banten, ada TikToknya, ada juga YouTube-nya.
0: Oke, selain tadi follow sosial medianya, jangan lupa datang juga ke museumnya. Dan di tanggal 17 juga boleh datang ya Mbak ya?
1: Boleh.
0: Tanggal 17 Oktober ya, dibawa tadi keluarga, pasangan tadi.
1: Iya,
0: anak
1: semuanya.
0: Oke, terima kasih ya Mbak udah menambah informasi, menambah wawasan juga. Ternyata museum ini tidak hanya menyimpan benda-benda purbakala atau benda-benda zaman dulu ya Mbak ya, tapi museum juga sudah menyesuaikan dengan perkembangan zaman gitu ya Mbak ya. Baik, terima kasih Mbak sudah hadir ke studio Persatuan RRI Banten. Semoga bahas apa yang sudah kita sampaikan ini bermanfaat khususnya untuk pendengar. Selamat pagi dan selamat berjumpa lagi.
1: Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Dan pendengar, demikian untuk Banten Menyapa hari ini dengan tema peran museum dalam merajut identitas bangsa. Dengan narasumber adalah Ibu Maharani Kadarsih selaku Ketua Tim Kerja Museum Situs Kepurbakalaan Banten Lama, Balai Pelestarian Kebudayaan Banten. Tetap bersama kami di Pro Satu RRI Banten, kanal informasi dan inspirasi.

0: Semua yang kamu cari ada dalam genggaman tanganmu. Sekarang saatnya kamu upgrade cara menikmati radio. Unduh aplikasi RRI Digital dan temukan beragam musik, radio streaming, podcast seru, hingga berita terkini. Semua dalam satu genggaman. Satu genggaman. Dari kanal nasional, kanal daerah, kanal komunitas, sampai TV Parlemen, semuanya lengkap. Kapanpun, dimanapun, akses informasi dan hiburan jadi makin mudah. Download sekarang juga di Google Play Store atau App Store. Ayo, sambut era komunitas digital bersama RRI Digital. RRI Digital.
1: Seringkali orang mengira bahwa introvert itu pemalu atau antisosial. Namun sebenarnya introvert adalah orang-orang yang mendapatkan energi dari waktu sendiri, bukan dari keramaian. Mereka cenderung lebih suka percakapan yang mendalam dan bermakna daripada obrolan ringan. Karakteristik introvert meliputi sifat reflektif, perlahan terhadap detail, dan kemampuan mendengarkan yang baik. Banyak introvert yang sangat sukses di berbagai bidang karena mereka berpikir sebelum bertindak. Penting untuk diingat bahwa menjadi introvert bukan berarti kurang percaya diri. Mereka hanya berinteraksi dengan cara yang berbeda. Jadi, lain kali kalau kamu bertemu dengan seorang introvert, ingatlah bahwa di balik ketenangan mereka ada pikiran dan ide-ide brilian yang mungkin belum terungkap. Hargai perbedaan ini. Kita semua bisa belajar banyak dari satu sama lain.

0: kalian buka website kami.
1: Ya ya, lunasan haji ini belum ada keres.
2: Baru di 2025 ini kami punya target menyasar per kecamatan minimal satu seperti Desa Pasar Teong.
3: Pendengar, Kepolisian Republik Indonesia Polri kembali membuka pendaftaran.
4: Kementerian Agama atau Kemenag Republik Indonesia resmi menurunkan biaya haji.
5: Pasca ditetapkan sebagai pilot proyek Posyandu 6 Standar Pelayanan Minimal SPM di Indonesia.
6: Update informasi terkini seputar Banten, nasional, internasional, dan olahraga dalam Warta Berita Daerah. Setiap hari pukul 6 pagi dan 4 sore waktu Indonesia Barat. Hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten. Streaming di rri.co.id dan mobile application RRI Digital.
7: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
8: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
7: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
8: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
7: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
8: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
9: rri.co.id.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Selamat pagi saudara pendengar Cek Fakta pukul 9 waktu Indonesia Barat bersama saya Lela Rahma. Beredar unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim adanya informasi bahwa Ketua Dewan Ekonomi Nasional DEN Luhut Binsar Panjaitan diklaim ikut berkomentar terkait polemik ijazah SLTA Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Faktanya pendengar unggahan tersebut adalah tidak benar, dilansir dari kompas.com setelah dilakukan penelusuran menggunakan Google Lens dengan memasukkan foto terkait. Hasilnya identik dengan gambar yang di artikel cnbcindonesia.com berjudul Luhut ungkap penyebab orang miskin bertambah meski ekonomi tumbuh 5%. Foto tersebut menampilkan Khatib Basri di sebelah kiri, Luhut dan Septian Hario Seto. Melalui keterangannya, foto itu diambil setelah Luhut bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Jakarta pada 9 Juni 2026. Luhut beserta jajarannya bertemu Prabowo di Istana Merdeka untuk melaporkan hasil survei independen terkait pelaksanaan program makan bergizi gratis. Sekian Cek Fakta pagi ini, sampai jumpa di Cek Fakta selanjutnya.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta. Pro 1 RRI.

0: Suarakan keluhan dan harapan Anda di Halo RRI. Suara Anda, inspirasi kami.
1: 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi pendengar, kembali di program Halo RRI. Hari ini Senin 12 Oktober 2026 sampai pukul 10 nanti pendengar. Untuk Anda yang punya keluhan terkait untuk fasilitas umum, fasilitas sosial ataupun pelayanan publik pendengar di sekitar Anda, Anda bisa laporkan ke Halo RRI. Jangan cuma dipendam sendiri aja ya. Karena kalau tidak dilaporkan enggak ada yang tahu gitu pendengar ya. Jadi yang mau menyampaikan keluhan mungkin tadi saat berangkat kerja, berangkat ke kampus, atau mungkin saat ngantar anak sekolah ternyata jalannya ada yang berlubang, mungkin lampu lalu lintas yang tidak menyala, atau mungkin ada trotoar yang disalahgunakan untuk malah dipakai untuk berjualan gitu ya. Itu bisa Anda laporkan ke Halo RRI pendengar di 08111450949.
2: Aku gak tahu harus cerita ke siapa. Kemarin aku diperlakukan gak sopan sama orang di kantor.
3: Hei, kamu gak sendiri. Yang kamu alami itu pelecehan dan itu gak boleh dibiarkan.
2: Tapi aku takut.
3: Wajar, tapi kamu tetap punya hak untuk dilindungi. Kita bisa lapor bersama ke pihak yang berwenang. Jangan diam ya, kekerasan dan pelecehan harus dihentikan. Jangan ragu mencari bantuan jika Anda atau orang di sekitar Anda menjadi korban. Bersama, kita bisa ciptakan lingkungan aman dan saling menghargai.
4: Saat mendengar kata gempa bumi, mungkin yang terlintas di benak kita adalah bencana dan kehancuran. Tapi, tahukah Anda bahwa gempa bumi juga memiliki manfaat bagi bumi kita? Gempa bumi adalah cara alam menjaga keseimbangan. Saat lempeng tektonik bergerak, energi yang tersimpan dilepaskan, membantu mencegah tekanan yang lebih besar di masa depan. Tanpa gempa, kita mungkin menghadapi bencana yang jauh lebih dahsyat. Gempa juga berperan dalam pembentukan lanskap yang kita nikmati. Pegunungan megah, lembah subur, dan bahkan lautan. Semuanya terbentuk karena gerakan bumi ini. Gempa mengingatkan kita bahwa kita hidup di planet yang dinamis dan terus berkembang. Tentu saja, kita harus selalu siap dan waspada. Tapi, harus kita pahami juga bahwa gempa bumi adalah bagian dari siklus alam yang lebih besar, yang membentuk dunia tempat kita tinggal. Gempa bumi bukan sekedar bencana. Itu adalah cara bumi berbicara kepada kita. Mari kita dengarkan, pahami, dan tetap bersiap. Gempa bumi, ancaman sekaligus anugerah. Bersiaplah dan tetap hormati kekuatan alam ini.
0: Halo RRI, Halo RRI, Halo RRI. Anda sedang mendengarkan Halo RRI. Semua keluhan dan masukan Anda adalah langkah awal menuju perubahan. Halo RRI.
1: Pendengar, kami masih menunggu untuk Anda yang mau menyampaikan keluhan terkait untuk fasilitas umum, fasilitas sosial, ataupun untuk pelayanan publik ya. Tadi misalnya ada jalan yang rusak, atau mungkin ada penumpukan sampah pendengar di sekitar Anda yang mengganggu kenyamanan ya, mungkin menimbulkan bau, atau mengotori lingkungan sekitar Anda pendengar, itu juga bisa Anda laporkan ke Halo RRI ya. Atau tadi mungkin ada jalan yang rusak, kemudian penerangan jalan umum yang tidak menyala lagi gitu ya. Untuk Anda mungkin yang kerjanya pulangnya malam gitu atau berangkatnya subuh, ternyata lampu jalannya tidak menyala sehingga mengganggu untuk kenyamanan, keamanan Anda ketika berkendara. Itu juga bisa Anda laporkan ke Halo RRI pendengar. Nantinya akan kami teruskan ke pihak terkait untuk ditindaklanjuti ya. Anda bisa laporkan ke WhatsApp kami di 08111450949, atau Anda juga bisa laporkan ke media sosial kami di RRI Banten pendengar. Untuk RRI ini hadir setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat di pukul 9 sampai pukul 10 waktu Indonesia Barat. Namun untuk Anda jika punya komplainan, kapan aja Anda bisa sampaikan ke Prosatu RRI Banten ya. Nanti akan kita bahas lebih lanjut di Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat. Jangan lupa ketika proses menyampaikan keluhan, kemudian masukan atau saran, jangan lupa disertakan nama, kemudian untuk lokasi yang lengkap bisa juga disertakan dengan bukti foto ke nomor 08111450949.
0: Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Anda sedang mendengarkan Halo RRI. Semua keluhan dan masukan Anda adalah langkah awal menuju perubahan. Halo RRI.
4: Pernah dengar tentang Sang Hyang Sirah di Pandeglang? Tempat ini bukan sekedar wisata alam biasa, tapi juga punya nilai spiritual yang kuat. Sang Hyang Sirah dikenal sebagai mata air alami yang jernih, bahkan airnya dipercaya tidak pernah kering, meskipun musim kemarau panjang. Nama Sang Hyang sendiri berarti sesuatu yang sakral, sementara Sirah artinya sumber. Jadi, gak heran kalau banyak masyarakat sekitar yang menganggap tempat ini suci. Bahkan sering digunakan untuk ritual atau sekedar mengambil air yang dipercaya punya khasiat. Selain itu, suasananya juga masih alami banget, dikelilingi pepohonan rindang dan bebatuan. Bikin siapapun yang datang merasa tenang dan adem. Tapi ingat ya, kalau berkunjung ke sini, tetap jaga sikap dan kebersihan. Karena selain indah, tempat ini juga dihormati oleh masyarakat sekitar. Nah, jadi kalau kamu lagi cari tempat yang gak cuma indah, tapi punya cerita, Sang Hyang Sirah bisa jadi pilihan menarik di Banten.
5: Tahukah kamu, setiap hari masih banyak makanan yang terbuang sia-sia. Padahal, di luar sana masih banyak yang membutuhkan. Food waste atau limbah makanan bukan hanya soal mubazir, tapi juga berdampak pada lingkungan dan ekonomi. Yuk, mulai dari hal kecil, ambil makanan secukupnya, simpan dengan benar, dan manfaatkan sisa makanan menjadi olahan baru yang lezat. Ingat, setiap butir nasi yang kita selamatkan adalah bentuk kepedulian kita terhadap bumi dan sesama. Mari bersama kurangi food waste, karena perubahan besar dimulai dari kebiasaan sederhana. Dari dapur kita, untuk masa depan yang lebih baik.

0: Tahukah kamu, algoritma media sosial bisa mempengaruhi suasana hatimu? Ya, bukan cuma sekedar menampilkan konten menarik, tapi juga bisa menentukan apakah kamu merasa senang, sedih, atau bahkan cemas setelah scroll layar. Algoritma bekerja dengan cara membaca kebiasaanmu, postingan apa yang kamu sukai, berapa lama kamu menonton video, bahkan komentar apa yang sering kamu baca. Dari situ, sistem akan menampilkan konten serupa agar kamu betah berlama-lama di sana. Masalahnya, kalau yang sering kamu lihat adalah berita negatif atau komentar penuh emosi, otakmu bisa ikut terpengaruh dan memicu stres tanpa kamu sadari. Tapi kabar baiknya, kamu juga bisa melatih algoritma. Caranya sederhana, lebih sering beri reaksi atau like pada konten positif, edukatif, dan menyenangkan. Jadi, ayo bijak bersosial media, karena yang kamu lihat setiap hari bisa menentukan bagaimana kamu merasa hari ini.
1: Halo RRI, Halo RRI. Anda sedang mendengarkan Halo RRI. Semua keluhan dan masukan Anda adalah langkah awal menuju perubahan. Halo RRI.
2: Halo RRI, pendengar kita akan bacakan terkait untuk keluhan yang disampaikan melalui media sosial. RRI Banten pendengar, ini ada terkait untuk jalur kereta api Pandeglang jadi prioritas utama 2025-2024. Nah, ada yang menyampaikan terkait keluhan, tolong Pak direalisasikan adanya kereta dari Pandeglang. Dari Pandeglang ini jauh tertinggal, di sini tol jauh harus ke Rangkas atau ke Serang, kereta juga harus ke Rangkas gitu ya. Jadi untuk Anda mungkin yang di Pandeglang mengalami kendala yang sama gitu ya. Dari tol jauh, kemudian ke kereta juga jauh gitu ya. Boleh juga disampaikan terkait untuk keluhannya. Kemudian ada juga katanya terkait untuk naik bus ugal-ugalan terus, kemudian naik kereta ke Rangkas jauh 3 kali, naik mobil ongkosnya sampai 50.000 katanya. Semoga terima kasih untuk Anda yang sudah komentar ya dan memberikan keluhan terkait untuk jalur kereta api Pandeglang yang diprioritaskan di 2025 di sampai 2045 ya. Jadi untuk Anda yang mungkin berada di wilayah Pandeglang gitu ya, yang mengalami kendala yang sama, selain bisa menyampaikan terkait untuk keluhan di media sosial, juga bisa melalui WhatsApp kami pendengar di 08111450949. Jangan lupa juga untuk sertakan nama, kemudian untuk lokasinya yang lengkap, kemudian disertakan juga untuk bukti foto atau video gitu ya, agar untuk proses pengecekannya jadi lebih mudah. Nantinya akan kami teruskan pendengar ke pihak terkait untuk keluhan yang disampaikan agar bisa ditindaklanjuti ya. Sekali lagi pendengar, Anda bisa laporkan ke media sosial RRI Banten atau bisa juga melalui WhatsApp di 08111450949.
1: Halo RRI, Halo RRI, Halo RRI. Anda sedang mendengarkan Halo RRI. Semua keluhan dan masukan Anda adalah langkah awal menuju perubahan. Halo RRI.
3: Indonesia dikenal dengan beragam fenomena cuaca ekstrim. Salah satunya adalah puting beliung. Angin kencang berputar ini bisa datang mendadak, bahkan menyebabkan kerusakan serius pada rumah, kendaraan, bahkan membahayakan keselamatan jiwa. Lalu, apa yang harus kita lakukan jika puting beliung tiba-tiba terjadi? Tidak perlu panik. Ikuti tips berikut ini. Pertama, segera cari tempat perlindungan yang kokoh. Jika sedang berada di luar ruangan, masuklah ke dalam bangunan yang kuat. Jauhi pohon besar, papan reklame, atau tiang listrik yang bisa roboh. Kedua, menjauhlah dari jendela dan pintu kaca. Puting beliung dapat membuat kaca pecah dan berbahaya. Jadi cari tempat berlindung di bagian tengah bangunan atau di ruang tanpa jendela. Ketiga, matikan listrik dan gas. Untuk mencegah kebakaran akibat kerusakan instalasi, sebaiknya segera matikan sumber listrik dan gas jika memungkinkan. Keempat, jika Anda sedang berada di perjalanan, hentikan kendaraan di tempat yang aman. Jangan berusaha melaju di tengah angin yang kencang. Parkirlah di tempat terbuka jauh dari pohon atau papan iklan. Kewaspadaan dan tindakan cepat bisa mengurangi risiko saat menghadapi puting beliung. Jaga keselamatan.
4: Fire atau cincin api, disebut juga sebagai sabuk sirkumpasifik, yang merupakan jalur di sepanjang Samudra Pasifik yang ditandai dengan gunung berapi aktif dan seringnya gempa bumi. Panjangnya kira-kira 40.000 km atau 24.900 mil. Cincin api menelusuri batas-batas antara beberapa lempeng tektonik, termasuk lempeng Pasifik, Huon de Vega, Caucasus, India Australia, Nazca, Amerika Utara, dan Filipina. Indonesia terletak di tempat pertemuan cincin api Pasifik disertai sabuk Alpida yang membentang dari Asia Tenggara hingga Eropa Barat. Pulau-pulau bagian timur Indonesia mulai dari Sulawesi, Maluku, dan Papua dianggap sebagai bagian dari cincin api Pasifik karena bertemunya dua lempeng tektonik utama, yaitu lempeng Pasifik dan lempeng Indo-Australia.
5: Pernahkah Anda mendengar tentang Seba Baduy? Seba Baduy adalah tradisi penting masyarakat Baduy di Banten yang berlangsung setiap tahun setelah masa Kawalu, yaitu periode puasa dan memohon keselamatan. Usai ritual tersebut, ratusan warga Baduy berjalan kaki dari pedalaman Kanekes menuju pusat pemerintahan di Lebak dan Provinsi Banten untuk menyerahkan hasil bumi sebagai bentuk syukur. Tradisi ini bukan sekedar seremonial, tetapi ungkapan amanah dan penghormatan. Seba Baduy menyampaikan pesan tentang menjaga alam, hidup harmonis, dan menjunjung ketulusan serta kesederhanaan. Hingga kini, tradisi ini menjadi cerminan nilai budaya Banten yang tetap terjaga dan diwariskan.

RRI dengan esensi buku Laskar Pelangi karya Andrea Hirata. Laskar Pelangi merupakan kisah inspiratif tentang perjuangan anak-anak dari keluarga sederhana di Belitung dalam menggapai pendidikan. Tokoh utama, Ikal, bersama 9 temannya bersekolah di SD Muhammadiyah yang nyaris ditutup karena kekurangan murid dan fasilitas. Sekolah mereka sangat sederhana, dengan bangunan yang hampir roboh dan perlengkapan belajar yang terbatas. Namun, semangat mereka untuk belajar tidak pernah padam, terutama berkat dedikasi luar biasa dari guru mereka, Bu Muslimah dan Pak Harfan. Di antara mereka, Lintang menjadi simbol kecerdasan luar biasa sekaligus pengorbanan karena harus berhenti sekolah demi membantu keluarga. Mahar dengan kreativitasnya menunjukkan bahwa kecerdasan tidak selalu diukur dari akademik semata. Kisah ini juga menampilkan kontras sosial antara masyarakat lokal yang hidup dalam keterbatasan dan perusahaan tambang besar yang kaya raya. Novel ini tidak hanya bercerita tentang pendidikan, tetapi juga persahabatan, mimpi, dan keteguhan hati dalam menghadapi keterbatasan. Andrea Hirata menyajikan cerita dengan gaya bahasa yang sederhana namun penuh emosi, membuat pembaca larut dalam perjuangan para tokohnya. Laskar Pelangi mengajarkan bahwa mimpi tidak mengenal batas sosial atau ekonomi. Pendidikan menjadi jalan utama untuk mengubah nasib dan semangat pantang menyerah adalah kunci untuk mencapainya. Buku ini telah menginspirasi jutaan pembaca di Indonesia dan menjadi simbol harapan bagi mereka yang berjuang dalam keterbatasan. Demikian esensi buku Laskar Pelangi karya Andrea Hirata dari RRI untuk Indonesia.

0: kamu, plastik yang kamu buang sembarangan tidak hilang begitu saja. Sampah plastik bisa mengalir ke selokan, sungai, hingga akhirnya mencapai laut. Di sana, tanpa sadar dimakan oleh ikan. Lalu, siapa yang makan ikan? Kita juga. Itu artinya plastik yang kita buang sembarangan bisa kembali masuk ke tubuh kita melalui makanan. Dan semua itu bisa berdampak buruk pada kesehatan kita. Sekarang, waktunya kita bertindak. Kurangi sampah plastik dengan cara yang mudah. Pakai tumbler untuk minum, bawa tas belanjaan sendiri, dan selalu buang sampah di tempatnya. Jika bumi sehat, kita juga sehat. Yuk jaga lingkungan untuk masa depan yang lebih baik. Mulai peduli dari sekarang. Jangan buang sampah sembarangan, karena bumi kita butuh perhatian.
1: Halo RRI, Halo RRI, Halo RRI. Anda sedang mendengarkan Halo RRI. Semua keluhan dan masukan Anda adalah langkah awal menuju perubahan. Halo RRI.
2: Halo RRI pendengar, ada pendengar ini yang sudah nelpon ya ke Halo RRI pendengar dengan Bapak Arif. Pak Arif, silakan Pak Arif bisa disampaikan terkait untuk keluhannya Pak Arif.
3: Iya. Halo RRI, ini dengan Muhammad Arif di Muara Tengah, Kelurahan Muara Ciujung Barat, kampungnya Kampung Muara, RT 01, RW 01. Dulu pernah aku kirim foto, Bu. Saya kan nggak bisa WA, saya tunanetra, ini juga HP jadul. Jadi pernah saya alami, kan dapur saya pernah runtuh tuh. Ya, yang khawatirkan ini takut terulang, Bu. Soalnya kayunya udah pada rapuh. Gentengnya juga udah pada gimana gitu lah. Pokoknya lihat aja lah ke rumah gitu. Kalau ini mah takutnya saya bohong. Betul, Bu. Saya ngebohong.
2: Baik.
3: Gitu aja, Bu, ya.
2: Baik. Terima kasih, Pak Arif.
3: Kurang lebihnya. Apa, Bu?
2: Silakan, Pak Arif.
3: Iya, kurang lebihnya mohon maaf sama RRI. Semoga ada milik saya, milik keluarga, sama istri dan anak di sini. Itu aja, Bu, ya.
2: Baik, terima kasih Pak Arif sudah menyampaikan keluhannya.
3: Sama-sama, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan pendengar, tadi ada Pak Arif yang sudah menyampaikan terkait untuk keluhannya ya. Ada kondisi rumah yang memang sudah tidak layak huni gitu ya. Dan terima kasih untuk Bapak Arif sudah menyampaikan terkait untuk keluhannya ke Halo RRI ya. Nanti akan kami teruskan ke pihak terkait untuk bisa, kita harapkan bisa segera direspon dan ditindaklanjuti ya. Untuk Anda pendengar yang mau menyampaikan keluhan, mungkin seperti Pak Arif bisa melalui telepon atau bisa juga melalui media sosial atau bisa juga melalui WhatsApp pendengar, bisa disampaikan di Halo RRI di 08111450949.
1: Halo RRI, Halo RRI, Halo RRI. Anda sedang mendengarkan Halo RRI. Semua keluhan dan masukan Anda adalah langkah awal menuju perubahan. Halo RRI.
4: Gak sih, jauh sebelum playlist digital, vinil, bahkan radio tercipta, ternyata manusia udah bikin lagu sejak ribuan tahun lalu. Mengutip berbagai sumber, lagu tertua di dunia disebut berasal dari himne suriah berjudul Hymn to Creation. Lagu ini dipercaya sudah ada sejak 3400 sampai 4000 tahun silam dan dianggap sebagai salah satu cikal bakal lahirnya musik di dunia. Kala itu, bangsa kuno menuliskan lirik dan nada menggunakan aksara cuneiform di lempengan tanah liat. Dari sinilah musik mulai berkembang, bukan cuma suara alat musik, tapi juga dipadukan dengan suara manusia hingga akhirnya tercipta lagu seperti yang kita dengar sekarang. Menariknya lagi, bangsa Gris kemudian mengembangkan sistem nada, simbol, dan notasi musik yang jadi dasar perkembangan musik modern. Dan hari ini, dari lagu kuno ribuan tahun lalu, musik berevolusi jadi jutaan genre, jutaan suara, dan jutaan cerita yang nemenin hidup kita setiap hari. Karena pada akhirnya, musik bukan cuma hiburan, musik adalah bahasa manusia yang tidak pernah benar-benar mati.
5: Kamu habis dari mana? Abis donor darah nih.
2: Hah? Donor darah? Emang kamu gak takut ya?
5: Takut? Kenapa takut? Justru dengan donor darah, aku jadi sehat. Selain itu, setiap kantong darah yang kita donorkan bisa membantu orang yang sangat membutuhkan. Kayak pasien kecelakaan, ibu melahirkan, atau orang yang menjalani pengobatan.
2: Kalau mau donor darah, syaratnya sulit gak sih?
5: Enggak kok. Yang penting kondisi tubuh sehat, usia dan berat badan memenuhi syarat. Terus lolos pemeriksaan kesehatan sebelum donor darah.
6: Donor darah bukan hanya bermanfaat bagi penerima, tetapi juga baik untuk kesehatan pendonor. Jangan tunggu sampai keluarga atau kerabat membutuhkan darah. Jadilah pendonor darah secara rutin dan bantu menjaga ketersediaan stok darah bagi mereka yang membutuhkan.

0: Bencana bisa datang kapan aja. Listrik bisa padam, sinyal bisa lemah, kuota bisa nyangkut. Tapi kamu bisa kok antisipasi. Yang pertama, isi powerbank sampai full. Jangan nunggu baterai 1% baru panik. Yang kedua, download peta offline. Biar nggak buta arah meski sinyal hilang. Yang ketiga, catat nomor darurat di catatan fisik. Bukan cuma di kontak HP. Karena pas bencana, jangan cuma andelin kota. Yuk, siap sedia untuk tetap terkoneksi, tetap tenang, dan tetap bisa cari pertolongan.
1: Wah, akhirnya ini nih yang selama ini dicari. Investasi yang cuan dan cepat bikin kaya.
2: Hah? Mana ada investasi yang cepat bikin kaya? Awas loh, jangan-jangan itu investasi bodong lagi.
1: Investasi bodong? Apaan tuh?
2: Investasi bodong itu penipuan yang menjanjikan keuntungan besar, tapi pada kenyataannya justru ngerugiin. Nah, biasanya nih ya, oknum investasi bodong itu nawarin tawaran yang menggiurkan, kayak yang barusan kamu baca itu.
1: Dari mana kita tahu kalau itu investasi bodong?
2: Nih, aku kasih tahu ya. Investasi bodong itu biasanya ciri khususnya adalah nggak berizin atau izinnya palsu. Terus menawarkan keuntungan yang tidak masuk akal. Satu lagi nih, biasanya dia itu akan menjanjikan investor bisa berhenti berinvestasi kapan aja dan ngambil keuntungan. Nggak punya prospektus yang jelas dan lengkap. Satu lagi nih, biasanya dia itu mencatut nama institusi atau organisasi lain. Nah, penawaran itu biasanya dilakukan melalui pesan singkat, email, dan juga website, serta proses bisnis investasinya gak jelas.
1: Iya juga sih. Aku juga gak tahu nih investasi dari mana. Yaudah deh, mending investasi yang pasti-pasti aja.
2: Nah, cakep, gitu dong.
3: Halo RRI, Halo RRI, Halo RRI. Anda sedang mendengarkan Halo RRI. Semua keluhan dan masukan Anda adalah langkah awal menuju perubahan. Halo RRI.
4: Pendengar, kita bacakan kembali terkait untuk komentar keluhan yang disampaikan oleh pendengar ya melalui media sosial RRI Banten. Ini terkait untuk informasi atau berita Jalan Sunan Kalijaga Rangkas Bitung tengah bersiap berganti wajah menjadi pusat kuliner. Ini ada yang berkomentar dan memberikan keluhan gitu ya. Kalau masih ada parkiran, ini saya jamin makin macet. Jadi parkiran harus terpisah dari kawasan kuliner seperti di Royal Serang. Kemudian ada juga yang menyampaikan bahwasanya untuk parkir masih banyak dan setiap berhenti di toko dimintain parkir katanya. Terima kasih ya untuk yang sudah menyampaikan terkait untuk keluhan di sosial media RRI Banten. Jadi disampaikan tadi memang masih banyak untuk yang dimintain parkir gitu ya. Mungkin pungutan liar juga seperti itu dan parkirannya juga belum tertata dengan baik ya. Jadi untuk Anda mungkin di lokasi lain yang berkendala sama, mungkin menemukan parkiran yang parkir liar atau mungkin dipungut untuk pungutan liar ya terkait untuk parkir seperti itu juga bisa Anda laporkan ke Halo RRI pendengar ya. Atau mungkin ada keluhan lain mengenai jalan atau mengenai pelayanan publik pendengar, mungkin ada pungutan liar atau pelayanan yang kurang baik gitu ya, itu juga bisa Anda sampaikan ke Halo RRI pendengar. Hadir setiap Senin, Rabu, dan Jumat. Namun untuk Anda bisa kapan saja menyampaikan untuk keluhan, masukan, ataupun saran ya. Bisa melalui media sosial atau bisa juga melalui WhatsApp nantinya untuk keluhan, kemudian saran atau masukan yang sudah Anda sampaikan, pendengar akan kami teruskan ke pihak terkait ya untuk ditindaklanjuti. Dan tadi juga pendengar sudah ada yang nelfon juga ya atas nama Bapak Muhammad Arif terkait untuk kondisi rumahnya yang mungkin belum dapat bantuan dari pihak terkait seperti itu ya, itu juga bisa Anda laporkan, bisa melalui telepon, melalui media sosial, juga bisa melalui WhatsApp RRI Banten. Tapi seperti yang tadi saya sampaikan juga, proses pelaporan bisa dicantumkan nama, kemudian lokasi lengkap, kemudian bisa foto atau video sebagai bukti ya, bahwasanya memang di lokasi tersebut tadi mungkin ada parkir liar, ada pungutan liar, seperti itu ya. Atau mungkin ada juga tumpukan sampah di lokasi tersebut, atau ada trotoar yang disalahgunakan untuk berjualan sehingga mengganggu pengguna jalan gitu ya, atau banyak mungkin fasilitas umum tapi memang kalau lagi ditanyain ada enggak gitu langsung bingung gitu ya. Tapi kalau misalnya Anda lagi pergi kerja, pulang kerja atau kemanapun menemukan keluhan gitu ya untuk fasilitas umum, bisa Anda langsung laporkan ke Halo RRI.
3: Halo RRI, Halo RRI, Halo RRI. Anda sedang mendengarkan Halo RRI. Semua keluhan dan masukan Anda adalah langkah awal menuju perubahan. Halo RRI.
2: Pernah nggak sih kamu dengar mitos yang katanya kalau duduk di depan pintu nanti susah lo dapet jodoh? Kira-kira bener nggak ya? Yuk kita bahas. Duduk di depan pintu bikin susah jodoh. Well, ternyata ini cuma mitos loh. Katanya sih, dulu orang tua menyebarkan ini biar anak-anak gak menghalangi orang yang mau masuk atau keluar rumah. Jadi, bukan soal jodoh, tapi soal sopan santun. Masih banyak mitos yang beredar di sekitar kita. Makanya, sebelum percaya, cari tahu dulu kebenarannya. Stay curious and stay smart.
5: Aku gak tahu harus cerita ke siapa. Kemarin aku diperlakukan gak sopan sama orang di kantor.
6: Hei, kamu gak sendiri. Yang kamu alami itu pelecehan dan itu gak boleh dibiarkan.
5: Tapi aku takut.
6: Wajar, tapi kamu tetap punya hak untuk dilindungi. Kita bisa lapor bersama ke pihak yang berwenang. Jangan diam ya, kekerasan dan pelecehan harus dihentikan. Jangan ragu mencari bantuan jika Anda atau orang di sekitar Anda menjadi korban. Bersama, kita bisa ciptakan lingkungan aman dan saling menghargai.
3: Tahukah kamu bahwa setiap hari jutaan anak di seluruh dunia menghabiskan waktu berjam-jam menatap layar gadget? Ini bukan sekedar tren, tapi juga masalah serius yang mengancam kesehatan mereka. Menurut penelitian terbaru, penggunaan gadget berlebihan bisa menyebabkan masalah serius pada mata anak, seperti miopi atau rabun jauh. Selain itu, radiasi dari gadget juga berpotensi mengganggu pola tidur dan perkembangan otak. Bahkan, ada studi yang menunjukkan bahwa anak-anak yang terlalu banyak bermain gadget cenderung lebih mudah mengalami obesitas. Fakta menariknya, tahukah kamu bahwa rata-rata anak di negara maju menghabiskan waktu lebih dari 7 jam sehari di depan layar? Bayangkan, waktu yang sangat panjang untuk aktivitas yang kurang bergerak dan lebih banyak pasif. Kita punya peran penting untuk membatasi waktu anak bermain gadget dan mengarahkan mereka pada aktivitas yang lebih bermanfaat, seperti membaca buku, bermain di luar, atau berinteraksi dengan teman sebaya. Mari kita mulai dari sekarang untuk masa depan anak yang lebih sehat.

0: Anda telah menyiapkan tas siaga bencana? Tas siaga bencana adalah tas yang dipersiapkan anggota keluarga untuk berjaga-jaga apabila terjadi suatu bencana atau kondisi darurat lainnya. Tas ini dipersiapkan untuk bertahan hidup saat bantuan belum datang. Tujuan dari tas siaga bencana juga untuk memudahkan masyarakat saat proses evakuasi dilakukan. Adapun sejumlah barang yang harus dipersiapkan dan dimasukkan ke dalam tas siaga bencana, antara lain surat-surat penting, sandang untuk 3 hari, makanan ringan tahan lama, air minum, peluit, uang secukupnya, dan alat bantu penerangan seperti senter, lampu kepala, korek api, lilin, dan lain sebagainya.
1: Pemirsa, tepat 19 tahun lalu, pada Minggu pagi 26 Desember 2004, gelombang tsunami besar menghancurkan...
2: Hah? Tsunami? Tsunami itu apa sih? Coba cari di Google lah. Google, apa itu tsunami?

0: pada kenyataannya justru ngerugiin. Nah, biasanya nih ya, oknum investasi bodong itu nawarin tawaran yang menggiurkan, kayak yang barusan kamu baca itu.
1: Dari mana kita tahu kalau itu investasi bodong?
0: Nih, aku kasih tahu ya. Investasi bodong itu biasanya ciri khususnya adalah nggak berizin atau izinnya palsu. Terus menawarkan keuntungan yang tidak masuk akal. Satu lagi nih, biasanya dia itu akan menjanjikan investor bisa berhenti berinvestasi kapan aja dan ngambil keuntungan. Nggak punya prospektus yang jelas dan lengkap. Satu lagi nih, biasanya dia itu mencatut nama institusi atau organisasi lain. Nah, penawaran itu biasanya dilakukan melalui pesan singkat, email, dan juga website, serta proses bisnis investasinya gak jelas.
1: Iya juga sih. Aku juga gak tahu nih investasi dari mana. Yaudah deh, mending investasi yang pasti-pasti aja.
0: Nah, cakep gitu dong.
2: Halo RRI, Halo RRI, Halo RRI. Anda sedang mendengarkan Halo RRI. Semua keluhan dan masukan Anda adalah langkah awal menuju perubahan. Halo RRI.
3: Nah, pendengar, terkait untuk informasi atau berita dari Gubernur Banten Andra Soni minta OPD manfaatkan jalan desa secara optimal. Nah, ini ada yang memberikan keluhan ya. Disampaikan di jalan kampung saya, sepotong bagus, sepotong jelek, katanya jalannya ke Nambo Picung. Kemudian ada juga yang menyampaikan, kalau mau maju Banten daerah Pandeglang dulu, wisata jadi pemasukan daerah. Ini sudah terima kasih untuk Anda yang sudah menyampaikan keluhan terkait untuk kondisi jalan di jalan ke Nambo Picung ya. Katanya kondisi jalannya ini sepotong bagus, sepotong jelek gitu ya. Dan ada juga yang menyampaikan bahwasanya kalau mau maju daerah Pandeglangnya dulu diperbaiki untuk wisatanya jadi pemasukan daerah. Terima kasih ya sudah menyampaikan terkait untuk keluhan dan sarannya. Dan untuk Anda yang punya keluhan yang sama atau keluhan lain pendengar terkait untuk jalan ataupun terkait untuk tadi ya kondisi rumah yang tidak layak lagi yang belum mendapatkan bantuan dari pihak terkait seperti itu juga bisa Anda laporkan ke Halo RRI. Dan tadi juga beberapa yang sudah menyampaikan terkait untuk kondisi parkir, kemudian ada pemungutan ini ya untuk parkir liar seperti itu juga tadi disampaikan ke Halo RRI di melalui media sosial. Halo, melalui media sosial RRI Banten pendengar. Dan yang masih punya keluhan karena sebentar lagi ini 20 menit lagi pendengar kami masih menunggu Anda yang ingin menyampaikan keluhan, masukan ataupun saran ya. Atau mungkin hal lain pendengar, jangan malu-malu, jangan ragu-ragu, boleh laporkan ke Halo RRI ya. Nanti akan diteruskan ke pihak terkait untuk dapat ditindaklanjuti. Atau bisa juga mungkin kondisi lampu lalu lintas gitu ya yang tidak menyala menyebabkan kemacetan, atau mungkin memang yang suka pulang malam, pulang kerjanya malam, berangkatnya pagi seperti saya. Boleh. Kalau misalnya menemukan penerangan jalan umumnya tidak lagi menyala gitu ya, itu juga bisa Anda laporkan ke Halo RRI. Sekali lagi pendengar di nomor 08111450949.
2: Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Anda sedang mendengarkan Halo RRI. Semua keluhan dan masukan Anda adalah langkah awal menuju perubahan. Halo RRI.
4: Bangun tidur, buka HP. Lagi makan, buka HP. Ketemu teman, masih buka HP lagi.
5: Oh no.
4: Jangan sampai dunia maya malah bikin kita lupa sama dunia nyata. Coba deh, sesekali taruh HP, ngobrol langsung, terus nikmatin momen tanpa harus buru-buru update story. Keseimbangan itu penting. Online boleh, tapi jangan sampai dunia maya mengalahkan dunia

0: Tahukah kamu, algoritma media sosial bisa mempengaruhi suasana hatimu? Ya, bukan cuma sekedar menampilkan konten menarik, tapi juga bisa menentukan apakah kamu merasa senang, sedih, atau bahkan cemas setelah scroll layar. Algoritma bekerja dengan cara membaca kebiasaanmu, postingan apa yang kamu sukai, berapa lama kamu menonton video, bahkan komentar apa yang sering kamu baca. Dari situ, sistem akan menampilkan konten serupa agar kamu betah berlama-lama di sana. Masalahnya, kalau yang sering kamu lihat adalah berita negatif atau komentar penuh emosi, otakmu bisa ikut terpengaruh dan memicu stres tanpa kamu sadari. Tapi kabar baiknya, kamu juga bisa melatih algoritma. Caranya sederhana, lebih sering beri reaksi atau like pada konten positif, edukatif, dan menyenangkan. Jadi, ayo bijak bersosial media, karena yang kamu lihat setiap hari bisa menentukan bagaimana kamu merasa hari ini.
1: Pernah dengar kalimat, ah cuma bercanda kok, baperan amat? Atau pernah membaca komentar yang terasa menyakitkan di media sosial? Hati-hati, bercanda, kritik, dan cyberbullying seringkali hanya dipisahkan oleh rasa empati. Di balik setiap akun, ada manusia nyata yang punya perasaan. Mungkin kita hanya butuh 2 detik untuk mengetik sebuah komentar, tapi dampaknya bisa meninggalkan luka yang bertahan sangat lama. Korban cyberbullying bukan hanya merasa sedih, mereka juga bisa mengalami kecemasan, ketakutan, bahkan kehilangan rasa percaya diri. Bijak bermedia sosial, berpikir sebelum mengetik, stop cyberbullying, mulai dari diri sendiri.
2: Pernahkah kamu merasa harus selalu menatap layar dan membalas pesan detik itu juga hanya untuk merasa produktif? Atau justru kepalamu makin berat, emosimu makin tidak stabil, tapi jemarimu tidak bisa berhenti scrolling? Jangan keliru, berada di depan layar seharian hingga lelah mental bukanlah bukti bahwa kamu pekerja keras. Itu bisa jadi sinyal bahwa otakmu sedang burn out. Di era serba cepat ini, otak kita seringkali terus dipaksa memproses informasi tanpa jeda. Akibatnya, kita kehilangan kemampuan untuk benar-benar hadir dalam menikmati momen nyata di sekitar kita. Burnout bukan tanda kamu produktif. Itu adalah tanda bahwa tubuh dan pikiranmu sedang meminta pertolongan. Coba hari ini beri dirimu izin untuk berhenti sejenak. Disconnect to reconnect. Matikan layarmu, tarik nafas dalam-dalam, dan sapalah dunia nyata di depan matamu. Karena hidupmu yang sesungguhnya ada di luar layar. Karena kesehatan mentalmu jauh lebih berharga daripada notifikasi yang terus ada dalam genggaman ponselmu. Biarkan dunia luar menunggu sejenak, rehatkan jemarimu, pejamkan matamu, dan biarkan waktu menemani istirahatmu.

0: RRI. Halo RRI. Halo RRI. Anda sedang mendengarkan Halo RRI. Semua keluhan dan masukan Anda adalah langkah awal menuju perubahan. Halo RRI.
1: Halo RRI pendengar, dan ini juga sudah ada yang menyampaikan keluhan terkait untuk lampu apil ya di Ciracas. Banyak sekali orang-orang warga sekitar dan pengendara pada umumnya yang melintas terganggu dengan kondisi lampu merah yang tidak normal. Cara penertibannya tidak seperti pada umumnya, dari kiri melingkar ke searah jarum jam. Di Ciracas ini malah saling beradu lampu merahnya, bukannya menertibkan, malah banyak terjadi komplain. Seringkali yang mau berbeloklah tertutup dari arah berlawanan. Terima kasih, tolong disampaikan dan ditindaklanjuti. Baik, terima kasih untuk Anda pendengar yang sudah menyampaikan terkait untuk keluhannya, dan ini memang sudah ada direspon ya sebelumnya oleh Staf Seksi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Dinas Perhubungan Provinsi Banten, Bapak Dudi Herdiana, namun saat ini masih dalam proses koordinasi dengan Polresta Serang dan Dishub Serang. Semoga segera ada tindak lanjut ya terkait untuk keluhannya sudah disampaikan oleh Anda pendengar. Dan yang mau menyampaikan keluhan masih kami tunggu di Halo RRI. Jangan segan-segan, jangan takut, jangan malu ya. Boleh disampaikan pendengar keluhan, saran, masukan apapun itu terkait untuk fasilitas umum, fasilitas sosial, ataupun untuk pelayanan publik. Dan tadi kita sudah sampaikan beberapa keluhan yang disampaikan di sosial media RRI Banten, mulai dari di Pandeglang terkait untuk kereta api gitu ya. Kemudian ada juga tadi disampaikan terkait untuk parkir. Ada juga yang menyampaikan jalannya sepotong-sepotong katanya ya. Sepotongnya bagus, sepotongnya jelek gitu ya. Itu terima kasih pendengar untuk Anda yang sudah menyampaikan. Semoga semua keluhan yang sudah disampaikan nanti bisa segera ditindaklanjuti. Akan kami upayakan untuk disampaikan ke pihak terkait untuk segera direspon, ditindaklanjuti. Dan kita harap semoga ada perubahan ya terkait untuk laporan yang sudah disampaikan pendengar. Sekali lagi Anda bisa sampaikan, setiap hari Senin, Rabu, Jumat Halo RRI hadir untuk membahas terkait untuk laporan, saran, kemudian keluhan, masukan yang Anda sampaikan. Namun jangan khawatir, Anda bisa menyampaikan kapan saja, tidak perlu menunggu hari Senin, Rabu, Jumat. Kapan saja Anda bisa sampaikan terkait untuk keluhan Anda pendengar melalui WhatsApp, melalui media sosial. Untuk WhatsApp di 08111450949.
0: Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Anda sedang mendengarkan Halo RRI. Semua keluhan dan masukan Anda adalah langkah awal menuju perubahan. Halo RRI.
2: Permisi Bu, kira-kira bisa dibantu cepat nggak ya Bu? Ini ada sedikit buat Ibu.
3: Ujang, sekarang mah udah gak gitu lagi. Zaman udah berubah.
2: Loh, jadi gak perlu ngasih uang lelah ya Bu?
3: Yang perlu itu berkas lengkap, ikut prosedur, dan jujur yang pasti. Pelayanan sekarang mah cepet dan transparan kok.
2: Oh gitu, wah mantap ini sih Bu. Tanpa amplop-amplopan.
3: Betul, simpan amplopnya buat beli bakso aja.
0: Hal-hal besar dimulai dari kebiasaan kecil. Jujur, tertib, dan mengikuti aturan bukan beban, tapi kebiasaan baik yang bikin semuanya jadi lebih mudah. Ayo, biasakan pelayanan tanpa pungli, tanpa suap. Karena perubahan itu dimulai dari kita.
4: Sebelum menulis komentar atau membagikan sesuatu di media sosial, ingat satu rumus sederhana. Think. T untuk true, Apakah yang kita tulis benar? H untuk helpful, apakah bermanfaat? I untuk inspiring, apakah memberi inspirasi atau semangat? N untuk necessary, apakah memang perlu disampaikan? Dan K untuk kind, apakah disampaikan dengan baik dan penuh empati? Kalau jawaban kita belum ya untuk semua, mungkin lebih baik menunda sejenak sebelum menekan tombol kirim. Karena dunia digital yang aman dimulai dari satu kebiasaan sederhana, berpikir sebelum mengetik. Mari ciptakan ruang digital yang lebih aman. Mulailah dari jemari kita sendiri, karena setiap kata memiliki dampak dan setiap orang berhak dihargai.
5: Dalam dunia keselamatan, ada istilah golden time. Golden time adalah waktu emas segera setelah kecelakaan terjadi. Pada menit-menit awal inilah pertolongan pertama yang cepat dan tepat bisa menjadi penentu antara hidup dan mati. Saat melihat kecelakaan, tetaplah tenang. Jangan berkerumun, jangan panik. Segera hubungi layanan darurat. Dan jika mampu serta terlatih, berikan pertolongan pertama dengan benar. Ingat, setiap detik dalam golden time sangat berharga. Respons cepat Anda bisa menyelamatkan nyawa orang lain, bahkan mungkin orang terdekat Anda sendiri. Golden time, waktu emas untuk peduli, bertindak, dan menyelamatkan.
6: Halo RRI.
7: Halo RRI.
6: Halo RRI. Anda sedang mendengarkan Halo RRI. Semua keluhan dan masukan Anda adalah langkah awal menuju perubahan. Halo RRI.
1: Pendengar, terima kasih untuk Anda yang sudah menyampaikan keluhan ataupun masukan dan saran untuk fasilitas umum, fasilitas sosial ataupun pelayanan publik yang ada di sekitar Anda. Pendengar, semoga keluhan yang sudah disampaikan ini bisa mendapatkan respon yang baik. Kemudian nanti akan kami teruskan juga ke pihak terkait. Pendengar, semoga ada segera perbaikan begitu untuk semua keluhan yang sudah Anda sampaikan. Dan sekali lagi, jangan takut untuk melaporkan ke Halo RRI. Pendengar, di hari Senin, Rabu, Jumat nanti akan kita bahas dilaporkannya setiap hari kapan aja bisa, melalui WhatsApp di 0811 450 949 atau juga melalui sosial media kami di RRI Banten. Pendengar, terima kasih untuk Anda, sampai jumpa lagi di Halo RRI berikutnya.
6: Terima kasih sudah bergabung di Halo RRI, program yang memberi ruang bagi suara Anda. Sampai jumpa di Halo RRI selanjutnya. Suara Anda untuk Indonesia yang lebih baik.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Kilas Berita 94,9 FM Pros 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat siang saudara pendengar Kilas Berita pukul 10 waktu Indonesia Barat bersama saya Lela Rahma. Kita awali informasi pertama pendengar, Presiden Prabowo Subianto menyatakan dukungan Indonesia terhadap upaya Mesir mengamankan hak atas air Sungai Nil. Presiden Prabowo meminta seluruh pihak mengutamakan kepentingan bersama dan menghormati hukum internasional dalam penyelesaian persoalan tersebut. Polemik Sungai Nil berkaitan dengan pembangunan Grand Ethiopian Renaissance Dam atau GERD di Sungai Nil Biru Ethiopia. Mesir dan Sudan sebagai negara di bagian hilir menginginkan kesepakatan yang mengikat mengenai pengisian dan pengoperasian bendungan tersebut. Beralih ke informasi selanjutnya pendengar, Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Mesir Abdel Fattah El-Sisi sepakat melanjutkan dukungan bagi pemulihan dan rekonstruksi Gaza Palestina. Kedua negara juga berkomitmen mendorong proses perdamaian serta memperjuangkan terwujudnya negara Palestina. Presiden Prabowo menyampaikan keprihatinan atas kekerasan operasi militer Israel serta berbagai tindakan yang berdampak terhadap masyarakat sipil Palestina. Ia juga menyoroti pentingnya penghormatan terhadap hukum internasional dan hak asasi manusia. Sekian kilas berita siang ini. Berita ini dapat Anda akses di portal berita rri.co.id.
0: Telah kita ikuti kilas berita 94,9 FM Pro 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi. Banten siang ini 94,9 FM Pro 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Di setiap sudut negeri ada harapan yang terus tumbuh. Dari tangan-tangan kecil pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah.
1: Dulu saya bingung, mau usaha tapi modal terbatas.
2: Produk saya juga belum dikenal, pemasaran masih sulit.
0: Kini saatnya bangkit. Pemerintah hadir memberikan bantuan modal dan pelatihan untuk UMKM. Mulai dari akses pembiayaan, pelatihan digital, hingga pendampingan usaha.
3: Sekarang usaha saya berkembang, penjualan naik, pelanggan makin banyak.
0: UMKM kuat, ekonomi rakyat bangkit. Mari manfaatkan program dukungan UMKM di sekitarmu. Karena dari usaha kecil, lahir kekuatan besar untuk Indonesia. UMKM maju, Indonesia maju.
4: Di era modern ini, banyak sekali dari kita tergoda untuk mengkonsumsi junk food karena mudah didapatkan dan menggugah selera. Namun, tahukah Anda? Junk food dapat berdampak negatif pada kesehatan kita karena junk food mengandung kadar gula, garam, dan lemak yang tinggi. Kandungan ini dapat menyebabkan diabetes, obesitas, dan bisa sampai terjadi penyakit jantung. Menurut CDC, mengganti junk food dengan makanan sehat adalah langkah bijaksana untuk menjaga kesehatan tubuh. Mari pilih makanan yang kaya akan nutrisi seperti sayuran, buah-buahan, dan biji-bijian. Makanan ini bisa memberikan kita energi, tubuh lebih sehat, dan juga bisa meningkatkan kualitas hidup dan merasa lebih baik secara keseluruhan. Ayo, mari kita berkomitmen untuk membuat perubahan positif yang berdampak besar pada tubuh kita.

94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang untuk Anda pendengar yang baru bergabung ya di Pro 1 RR Banten. Kita update terlebih dahulu untuk informasi mengenai harga emas antam pendengar untuk Anda yang mungkin berinvestasi di logam mulia tersebut ya. Di mana harga emas antam di logam mulia tercatat naik pendengar sebesar Rp2.000 per gram pada perdagangan hari ini, Senin 12 Oktober 2026. Hal ini terjadi setelah harga emas antam bertahan stabil pada perdagangan sehari sebelumnya di akhir pekan. Nah, melansir dari laman logam mulia, harga emas antam ukuran 1 gram tercatat berada di kisaran Rp2.594.000, sedangkan untuk harga buyback emas antam dipatok sebesar Rp2.408.000 per gramnya. Logam mulia menyediakan emas antam dalam berbagai pilihan berat bagi masyarakat, mulai dari 0,5 gram hingga 1000 gram, dan perbedaan harga tersebut menyesuaikan dengan bobot emas dan kebijakan penjualan yang berlaku. Informasinya pendengar, kami kutip dari rri.co.id.

0: 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi pendengar. Kembali lagi di program Pengarus Utamaan Gender ya. Untuk tema kita di siang hari ini adalah Gender Champion, menghapus ketimpangan, membuka peluang bagi perempuan pendengar. Dengan narasumber adalah Ibu Tuti Nur Asih ya, selaku Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan KB di DP3A P2KB Kabupaten Lebak pendengar. Dan untuk Anda yang mau bertanya mengenai tema kita di siang hari ini, bisa melalui WhatsApp kami pendengar di 08111450949, dan beliau sudah bergabung bersama kami melalui saluran Google Meet. Kita sapa dulu, selamat siang, assalamualaikum Bu Tuti. Ya, Bu Tuti, selamat siang.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Mbak Lela, apa kabarnya?
0: Alhamdulillah. Ibu Tuti, gimana kabarnya hari ini? Sehat?
1: Alhamdulillah, sehat banget.
0: Ya. Dan harus selalu sehat ya Bu ya. Baik. Ibu Tuti, untuk tema kita di siang hari ini adalah Gender Champion, menghapus ketimpangan, membuka peluang bagi perempuan. Mungkin sebelum kita membahas lebih lanjut, bisa disampaikan dulu Gender Champion ini apa sih Bu?
1: Sebetulnya Gender Champion itu sebutan untuk sebuah momentum di mana ada seseorang yang diharapkan mampu menjadi penggiat kesetaraan gender, seperti itu.
0: Berarti sebagai penggiat kesetaraan gender, namanya Gender Champion tadi begitu ya Bu ya.
1: Benar.
0: Baik, terima kasih. Dan kalau misalnya melihat kondisi di Kabupaten Lebak sendiri ini Bu, apa saja sebenarnya persoalan atau bentuk ketimpangan gender yang masih perlu menjadi perhatian bersama Bu Tuti?
1: Sebetulnya untuk Kabupaten Lebak khususnya, dan mungkin juga terjadi di daerah lain, ini memang masih ada beberapa hal yang masih merujuk pada satu gender ya, satu gender. Misalnya yang paling jelas ya, pelayanan KB gitu ya, seolah-olah hanya perempuan aja gitu yang harus menjalankan itu atau yang boleh menjalankan itu gitu, padahal sebetulnya tidak gitu. Di sana hak dan kewajibannya setara antara laki-laki dan perempuan, seperti itu.
0: Baik, berarti memang terkait KB yang paling menonjol ya, seperti itu ya Bu ya?
1: Banyak sih, bukan hanya KB ya. Sebetulnya selain KB juga kaitannya dengan pengasuhan, okay, misalnya ya, pemberdayaan keluarga gitu. Itu nggak harus oleh ayah gitu ya, pengasuhan nggak harus selalu oleh ibu, tapi memiliki tugas dan fungsi yang setara secara kolaboratif antara ibu dan ayah gitu. Kemudian misalnya yang mengurus rumah gitu ya, pengurus rumah, pengurus anggota keluarga, misalnya lansia yang harus diperhatikan, itu nggak selalu harus perempuan gitu. Rata-rata kan membebankan kepada perempuan gitu. Kemudian hal-hal lain juga masih banyak, mengurus lingkungan rumah, atau misalnya kalau pengasuhan ini tidak bisa dilakukan oleh orang tua misalnya, atau harus dititipkan, nah itu biasanya menjadi tanggung jawab ibu. Harus mencari ke siapa, harus mencari kemana nih untuk bantuan pengasuhan tersebut. Kemudian ya, sepertinya jadi tanggung jawab ibu gitu, hanya tanggung jawab ibu gitu. Kemudian untuk misalnya peningkatan kapasitas, keterampilan, usaha gitu, itu juga usaha keluarga tuh nggak harus selalu perempuan gitu ya. Bisa juga oleh para bapak gitu ya, nggak harus menjadi perempuan. Kemudian kaitan dengan apa ya, bukan cuma rumah, di dalam rumah tangga, tapi juga di anak-anak, misalnya remaja atau anak sekolah gitu ya, mereka punya hak yang sama antara laki-laki dan perempuan untuk berkarya, untuk memunculkan inspirasi dan lain-lain. Itu harus diberikan hak dan peluang yang sama gitu ya, antara laki-laki dan perempuan, karena ini akan jadi cikal bakal kesetaraan gender di masa mendatang ya, terutama bagi kalau kesetaraan itu sudah dimulai dari sejak awal ya, sejak mereka berusia belia gitu.
0: Berarti memang banyak aspek begitu ya Bu ya, mulai dari tadi
1: Ya.
0: rumah, dari lingkungan keluarga, pendidikan juga seperti itu ya Bu ya.
1: Pendidikan,
0: Lingkungan
1: iya.
0: kerja juga seharusnya memang ada
1: Ya.
0: kesetaraan gender di situ begitu ya Bu ya. Tidak ini
1: Pola
0: yang
1: asuh itu
0: pola asuh.
1: kadang-kadang dibedakan antara laki-laki dan
0: Dan perempuan gitu ya Bu
1: ke
0: ya.
1: anak laki-laki dan ke anak perempuan di rumah gitu ya.
0: Iya. Kalau cuci piring misalnya untuk anak perempuan gitu ya, masak untuk anak perempuan gitu ya Bu ya. Padahal sebenarnya itu laki-laki juga bisa untuk melakukan hal tersebut begitu ya Bu ya.
1: Betul.
0: Dan memang mungkin harus dibiasakan sejak kecil agar nanti ketika tumbuh dewasa dan berada di lingkungan luar gitu sudah terbiasa begitu ya Bu ya untuk melakukan hal-hal yang
1: Iya.
0: memang menjadi seharusnya itu menjadi kemampuan dasar gitu ya Bu ya. Baik, terima kasih Bu Tuti. Kalau terkait untuk pengaruh utamaan gender ini, mengapa sih Bu pengaruh utamaan gender ini penting untuk diperhatikan dalam pembangunan daerah, khususnya di Kabupaten Lebak mungkin Bu Tuti?
1: Baik, pengaruh utamaan gender ini di Kabupaten Lebak terutamanya ya, di tempat kami bekerja, ini memang sangat penting diupayakan karena sebetulnya baik laki-laki maupun perempuan itu memiliki peran yang sangat krusial ya untuk pembangunan jangka pendek maupun jangka panjang. Rata-rata kan dibatasi ya, dibatasi. Nah, hal ini juga sudah dilaksanakan sebetulnya oleh pemerintah Kabupaten Lebak di mana 30% diberikan peluang untuk perempuan bisa mengambil peran di setiap sesi ya, setiap hal gitu ya. Memang sudah diberikan peluangnya gitu, 30%. Nah, cuman kadang-kadang perempuannya itu sendiri belum memanfaatkan gitu ya peluang-peluang tersebut. Nah, makanya kita butuh meningkatkan kapasitas bagi para perempuan agar peluang tersebut dapat dimanfaatkan dengan baik dan bisa lebih banyak memberi atau mengambil peran dalam pembangunan. Karena kalau hanya laki-laki yang berperan, itu kadang-kadang hasilnya tidak optimal karena ada beberapa hal yang justru perempuan lebih peka, lebih mampu menyusun atau melihat bagaimana peluang pembangunan ini bisa dilakukan dan mendapatkan output yang jauh lebih besar, terlaksana lebih efektif, dan juga perempuan biasanya lebih mampu menyusun perencanaan lebih rinci dan prediksi ke depan, biasanya perempuan lebih tajam gitu.
0: Oke.
1: Seperti itu.
0: Baik, berarti memang kalau di Lebak sendiri ini 30% sudah ada ya Bu ya terkait
1: Ya,
0: untuk
1: peluangnya
0: partisipasi
1: sudah
0: peluang
1: diberikan.
0: peluangnya sudah ada 30%. Tapi memang tadi disampaikan bahwasanya belum dimanfaatkan secara maksimal gitu. Ini kenapa sih Bu alasannya, atau memang masih takut atau seperti apa Bu?
1: Ya, mungkin karena terlalu panjang budaya yang berkembang ya, puluhan tahun yang lalu mungkin budaya yang berkembang bahwa perempuan ini harusnya di sini, kalau laki-laki boleh ke sini gitu ya. Mungkin karena budaya ini sudah sangat mengakar sejak puluhan tahun lalu sehingga butuh ya, butuh sebuah terobosan di mana perempuan itu menjadi ingin atau menjadi berani untuk memunculkan apa namanya inspirasinya, memunculkan karyanya gitu. Nah, makanya untuk supaya berani itu kita mengadakan banyak sekali program yang bisa meningkatkan kapasitas mereka sehingga mereka lebih merasa ah, saya mampu, saya bisa gitu. Jadi berani untuk menunjukkan kemampuannya seperti itu.
0: Berarti memang harus lebih berani gitu ya Bu ya. Ya. Dan tadi ada juga untuk program yang dilakukan itu, contoh programnya apa ini Bu Tuti? Program yang sudah dilakukan untuk mungkin perempuan agak atau wanita lebih berani tadi untuk menunjukkan kemampuannya seperti itu. Apakah memang program sudah berjalan atau seperti apa Bu?
1: Peningkatan kapasitas bagi para wanita itu sebetulnya kita nggak khusus untuk wanita ya. Udah kita lakukan banyak hal, misalnya dalam peningkatan kemampuan untuk meningkatkan ekonomi keluarga misalnya. Selama ini pencari nafkah itu kan kebanyakan laki-laki atau yang bisa usaha gitu ya, laki-laki. Nah, perempuan ini pun sebetulnya bisa tanpa meninggalkan kewajiban lainnya atau kegiatan lain yang biasa dilakukan di rumah, dia juga bisa melakukan turut serta ya, turut serta meningkatkan perekonomian keluarga dengan melakukan usaha. Seperti itu, kita kemarin baru selesai melatih beberapa, dan pesertanya hampir semua perempuan ya, kebetulan kemarin tuh peningkatan kapasitas perempuan menjadi affiliate digital marketing. Kemudian kita juga membina beberapa pengusaha perempuan agar bisa memperluas, memperbesar produksinya, kemudian memperluas pasarnya gitu ya, agar usahanya berkembang gitu untuk membantu perekonomian keluarga. Seperti itu
0: Baik,
1: untuk
0: baik.
1: perempuan ya.
0: Berarti memang ada peningkatan seperti itu untuk dilatih. Tadi contohnya sebagai affiliate digital marketing seperti itu ya, Bu ya, untuk membantu perekonomian keluarga begitu ya, Bu ya.
1: Ya,
0: Baik.
1: itu yang baru saja selesai kita laksanakan, dan sebelumnya juga kita juga memfasilitasi para pengusaha baik perempuan ataupun laki-laki untuk mendaftarkan usahanya. Gitu, kita memfasilitasi untuk mendaftarkan usahanya biar bisa lebih berkembang dan juga distribusinya, pemasarannya lebih luas. Kita fasilitasi untuk pendaftaran usaha agar memiliki legalitas yang sesuai standar gitu.
0: Baik, tentunya Bu Tuti dalam proses pelaksanaan tersebut ini kan tidak sendiri gitu ya, maksudnya pastinya ada pihak terkait juga begitu. Ini untuk koordinasi dengan pihak terkait atau mungkin perangkat daerah, misalnya pemerintah desa atau lembaga pendidikan agar upaya kesetaraan gender ini bisa berjalan bersama seperti apa ini Bu?
1: Ya, tentu saja kita tidak berjalan sendiri, karena untuk meningkatkan kapasitas mereka dan untuk meningkatkan kemampuan mereka di kesetaraan gender, tentu butuh sekali peran mitra ya, mitra yang bisa kita ajak sesuai dengan kebutuhan. Misalnya kayak kemarin tuh untuk pelatihan, kita butuh lembaga pelatihan tentunya, dan kita lakukan melalui sebuah kerjasama di mana nih yang memiliki anggaran seperti itu. Sementara kami kan terus terang terbatas ya. Jadi kita selalu mencari lembaga yang bisa memenuhi kebutuhan itu gitu. Kemudian kalau untuk hal-hal lainnya, misalnya pendaftaran ya, pendaftaran usaha itu kita guide Dinas Koperasi gitu ya, Dinas Koperasi dan UKM. Kemudian untuk supaya bisa menyebarkan tawaran ini ya untuk para perempuan, kita juga menyampaikan ini lewat lembaga-lembaga atau organisasi-organisasi yang di mana komunitas perempuan di sana banyak. Itu misalnya PKK, DWP gitu kan, komunitas perempuan di sana berkumpul gitu. Jadi kita sampaikan juga informasi ini kepada organisasi yang di dalamnya terdapat komunitas perempuan. Seperti itu.
0: Baik, berarti memang harus berkolaborasi dengan

0: Ada yang memang bapaknya sebagai pencari nafkah, kemudian ibunya di rumah. Nah, ini kadang-kadang ibu yang di rumah itulah yang menjadi penanggung jawab utama dalam pengasuhan, ya. Sehingga terjadi kondisi fatherless, ya. Anak tidak mendapatkan pengasuhan dari seorang ayah. Kehilangan yang akhirnya ya akan kehilangan sebuah apa ya figur otoritas. Figur otorita dari ayah sehingga anak ini sebetulnya kalau dia kehilangan figur ayah, maka menurut penelitian akan pada saatnya nanti akan karakternya ini akan berkembang menjadi seorang anak yang pembangkang, tidak mengikuti aturan, kemudian ternyata kasih sayang yang dicurahkan oleh seorang ayah bagi anak itu membantu juga menyambungkan simpul-simpul saraf sehingga aktivitas anak, perkembangan anak termasuk kecerdasan itu ternyata lebih baik gitu ya dibanding dengan anak yang hanya mendapatkan pengasuhan dari ibu saja gitu atau dari perempuan ya dari perempuan dalam keluarga gitu.
1: Berarti
0: Jadi sangat penting gitu seorang anak itu mendapat pengasuhan yang seimbang dari ayah dan ibu secara kolaboratif gitu.
1: Baik, berarti harus kolaborasi antara ayah dan ibu, bukan hanya ibu aja gitu ya, Bu, atau mungkin ayah aja
0: Iya.
1: gitu ya. Baik,
0: Nggak bisa juga.
1: kalau misalnya untuk peran sekolah atau komunitas atau mungkin lingkungan kerja nih, Bu, dalam menciptakan ruang yang aman untuk mendukung perempuan ini berkembang sesuai dengan potensinya seperti apa? Mungkin kalau di lingkungan kerja kurangnya ada mungkin ruang laktasi atau seperti apa? Bagaimana, Bu?
0: Kalau di lingkungan kerja ya, di lingkungan pekerjaan, sebetulnya setiap kantor kita sudah arahkan untuk memiliki ruang khusus untuk perempuan yang memang membutuhkan penanganan khusus, misalnya sedang hamil atau dalam masa menyusui, itu memang kita siapkan. Kemudian setiap ruangan, setiap kantor juga kita harapkan memiliki ruang ramah anak. Ya, ketika dalam kondisi tertentu dengan terpaksa anak harus dibawa ke tempat kerja misalnya ya, dan anak bisa saja berada di tempat kerja di ruang ramah anak tanpa pegawai tersebut mengurangi efektivitas atau kinerjanya. Seperti itu. Dan sebetulnya saat ini kita sedang menggemakan program GATI ya Gerakan Ayah Teladan Indonesia di mana ayah juga harus memiliki peran dalam pengasuhan yang mungkin masih nyambung dengan yang tadi ya pertanyaan tadi bahwa GATI ini Gerakan Ayah Teladan Indonesia ini juga dilaksanakan agar meningkatkan keterlibatan ayah dalam pengasuhan anak sebagai implementasi upaya pembangunan keluarga. Nah, dengan fokus peran ayah itu sebagai teladan, pelindung, dan sahabat bagi anak-anak. Nah, melalui gerakan ini berharap ya peran ayah itu akan lebih nyata. Bukan sekedar pencari nafkah, tetapi lebih jauh, ayah juga harus menjadi sosok pendamping tumbuh kembang anak serta menjamin pola asuh yang tepat bagi anak. Gitu. Termasuk di tempat kerja gitu. Jadi di tempat kerja ini bukan hanya untuk perempuan sebetulnya, bukan hanya untuk perempuan ya, kita setarakan gitu. Kalau seorang ayah dengan kondisi tertentu, misalnya harus membawa anak, maka bisa di tempat kerja itu di ruang ramah anak bisa. Dan saat ini kita juga sedang menggemakan ya, menggelorakan Tamasya, Taman Asuh Sayang Anak atau tempat penitipan anak di TPA. Jadi setiap ada TPA, kita pasti akan terapkan program Tamasya, Taman Asuh Sayang Anak. Dengan harapan di tangan siapapun anak ini berada atau di asuh siapapun anak ini akan mendapatkan pengasuhan yang sama sesuai standar sebagaimana orang tua mengasuh anaknya. Kami melatih kader-kader pengasuh ya, para pengasuh di TPA itu dilatih untuk mendapatkan masukan atau pembekalan tentang pola pengasuhan yang terstandar. Nama

0: Namanya programnya Tamasya.
1: Tamasya tadi ya Bu ya,
0: Ya,
1: dan
0: jadi harapannya di setiap kantor, di setiap perusahaan gitu ya, baik pemerintah maupun swasta, pokoknya tempat di mana seseorang atau pegawai berkumpul, jadi ada tamasyanya atau ada TPA-nya ya. Kalau di perusahaan biasanya sudah ada itu ya, daycare misalnya. Itu kita melatih para pengasuh yang ada di TPA, di daycare, untuk mendapatkan pembekalan bagaimana pola pengasuhan yang terstandar, yang baik, untuk setiap anak ini bisa mendapatkan pola pengasuhan sesuai dengan usia, sesuai dengan keterampilan yang harus dia dapatkan di usia tersebut gitu. Itu diberikan pembekalan
1: Okay,
0: di
1: baik.
0: Tamasya ini. Jadi slogannya apa? Orang tua tenang bekerja, anak tumbuh sehat di Tamasya, seperti itu.
1: Okay. Baik, dan memang harapannya tadi di setiap perusahaan ada begitu ya Bu ya. Dan tadi juga ada
0: Ya.
1: gerakan GATI, Gerakan Ayah Teladan Indonesia gitu ya Bu ya. Baik, kalau di sekolah seperti apa ini Bu? Mungkin udah kamu aja kan, kamu laki-laki, atau kamu aja nih, kamu kan perempuan gitu Mbak. Gimana ini Bu?
0: Gimana maksudnya yang di
1: Kalau
0: sekolah?
1: kalau di sekolah bagaimana peran sekolah gitu Bu?
0: Oh ya, nah sama seperti itu. Sekolah juga kan merupakan bagian dari lembaga ya atau perusahaan ya. Sama seperti itu diterapkan pola yang setara. Setara bagaimana memberikan peluang bagi perempuan dan laki-laki gitu ya. Tentu saja sesuai kemampuannya ya. Sesuai kemampuan dari laki-laki dan perempuan, misalnya hal-hal yang harus membutuhkan tenaga yang kuat, ya tentu saja dilaksanakan oleh laki-laki gitu. Seperti itu, jadi sesuai dengan kemampuan, tetapi peluangnya artinya tetap diberikan setara gitu antara laki-laki dan perempuan. Nah, untuk bagaimana atau kemana arahnya? Menjuruskan ya anak-anak untuk bersekolah, itu harapannya setiap keluarga atau orang tua secara kolaboratif memberikan peluang yang sama bagi anak perempuan maupun laki-laki sesuai minat dan bakat yang dipunyai oleh anak. Gitu. Karena ketika kita memaksakan, kamu kan perempuan, kamu harus sekolahnya di sini, nggak boleh di sana misalnya ya. Ketika kita memaksakan, itu sudah merupakan kekerasan juga ya bagi anak gitu. Nah, kalau kita memaksakan nih anak perempuan harus sekolah di sini, nggak boleh di sini karena dia perempuan gitu. Apalagi dijadikan alasan gendernya gitu ya, karena dia perempuan harus sekolah di sini. Apalagi dengan memaksakan sekolah di satu sekolah dengan alasan karena dia perempuan. Itu jelas-jelas artinya tidak memberikan peluang yang sama kepada laki-laki dan perempuan untuk memilih sekolahnya atau apa pendidikan lanjutannya sesuai minat dan bakatnya atau kemampuannya. Seperti itu harusnya sih memberikan peluang yang
1: Peluang
0: baik,
1: yang
0: walaupun sebelumnya tetap kita berikan masukan kepada anak-anak. Tentu saja bukan saat itu, tapi sejak anak itu mulai sekolah, karena dengan pengasuhan yang baik, setiap hari diperhatikan oleh ibu dan ayahnya secara seimbang, setara, anak itu akan sangat paham keinginan orang tua atau arahan orang tua. Anak akan sangat mempercayai apa yang disampaikan oleh orang tua, gitu. Sehingga ketika kita memberikan saran kepada anak untuk bersekolah di suatu sekolah, itu anak akan sangat paham bahwa ini adalah untuk kebaikannya. Seperti itu.
1: Baik, berarti memang dimulai dari keluarga dulu dan kolaborasi antar pihak sekolah juga seperti itu ya Bu ya. Baik, jadi mungkin setara ini bukan dari fisik saja begitu ya, bukan dari fisik begitu ya, tapi mungkin dari peluang yang ada, mulai dari pola pikir begitu ya Bu ya. Baik Bu Tuti, kalau menurut Ibu ini bagaimana sih cara merubah pola pikir masyarakat yang masih menganggap bahwa tadi ada pekerjaan yang ini untuk laki-laki, yang ini untuk perempuan, atau mungkin tanggung jawab dan posisi tertentu gitu, seperti apa Bu?
0: Ini memang harus dibiasakan sejak awal ya dalam keluarga. Pola asuh yang diterapkan itu jangan sampai tidak seimbang. Hanya perempuan saja gitu ya, hanya ibu saja. Biasanya ibu tuh lebih ke perasa ya, lebih ke perasa, sehingga ah kayaknya pantasnya begini deh, anak yang ini pantasnya ke sini, anak yang ini pantasnya ke sini gitu. Itu kadang-kadang pertimbangannya menjadi kurang efektif ya, karena tidak ada pendapat ayah di sana. Jadi tetap diawali dari pola pengasuhan yang seimbang antara ibu dan ayah, gitu.
1: Baik, berarti harus ada pola asuh yang seimbang dari ibu dan ayah. Berarti balik lagi tadi ke dari keluarga dulu, dari yang lingkungan terkecil dulu, seperti itu mungkin ya Bu ya. Baik, Ibu Tuti, ini sebagai penutup mungkin buat pesan yang Ibu ingin sampaikan kepada perempuan khususnya di Lebak ya, agar berani mungkin mengembangkan potensi dirinya, dan apa ajakan Ibu kepada masyarakat agar bersama-sama nih menghapus ketimpangan serta membuka peluang yang lebih luas bagi perempuan. Karena tadi di Lebak sendiri ada diberikan peluang 30% gitu ya Bu ya. Baik, silakan Bu Tuti.
0: Baik, untuk para perempuan di Kabupaten Lebak khususnya, ayo kita tingkatkan kemampuan, kita tingkatkan kapasitas agar kita mampu meraih peluang untuk bisa berperan aktif dalam pembangunan. Kita perempuan jangan menjadi objek pembangunan, walaupun itu mungkin menguntungkan, tetapi akan lebih nyaman, lebih enak, dan lebih berpeluang besar jika kita juga menjadi subjek dalam pembangunan, pelaku dalam pembangunan. Yuk kita sama-sama tingkatkan kesejahteraan keluarga, mulai dari keluarga, terutama bagi para perempuan pekerja. Tetap silahkan untuk tetap bekerja tanpa mengurangi peran dalam pengasuhan anak, agar anak kita menjadi generasi mendatang yang jauh lebih baik daripada kita. Yuk, ayah dan ibu, kolaborasi untuk memberikan pola pengasuhan yang seimbang agar anak-anak kita tumbuh baik, sehat, dan berdaya saing.
1: Baik, terima kasih Bu Tuti.
0: Kasih.
1: Jadi jangan jadi objek pembangunan aja untuk perempuan ya, tapi jadi subjek juga begitu ya Bu ya. Dan tadi
0: pelaku.
1: Harus jadi pelaku juga, dan harus lebih berani tadi begitu ya Bu ya. Dan juga harus kolaborasi.
0: Betul.
1: Antara pola asuh antara ibu dan ayah gitu ya Bu ya. Baik, terima kasih Bu Tuti untuk waktunya Bu, sudah berbincang dengan Prosate RRI Banten Bu. Semoga apa yang disampaikan tadi menambah keberanian untuk para perempuan ya, dan menjadi peluang yang setara, mendapatkan peluang yang setara antara laki-laki dan perempuan. Terima kasih Bu Tuti, selamat siang.
0: Selamat siang, terima kasih juga untuk kesempatannya.
1: Baik, terima kasih. Selamat siang dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Mendengar demikian untuk program Pengarus Utama Gender untuk hari ini di hari Senin 12 Oktober 2026 dengan tema kita adalah Gender Champion, menghapus ketimpangan, membuka peluang bagi perempuan, dengan narasumber adalah Ibu Tuti Nur Asia selaku Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan KB DP3A P2KB Kabupaten Lebak. Tetap bersama kami di Prosatu RRI Banten, kanal informasi dan inspirasi.

0: Banten siang ini 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar, waktu sudah menunjukkan pukul 10.55 menit waktu Indonesia Barat. Artinya Salila Rahma, pendengar, mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Di teknik ada Duijo, Agung, dan Andika. Dan setelah ini akan ada rekan saya Ilmu Afiyah yang akan menemani Anda pendengar sampai pukul 17 sore nanti. Dan tepat pukul 11 waktu Indonesia Barat, kami mengajak Anda untuk menyimak dinamika olahraga yang akan disiarkan langsung oleh RRI Programa 3 Siaran Sentral dari Jakarta. Pendengar, selamat siang dan sampai berjumpa lagi.

0: Dalam dunia keselamatan, ada istilah golden time. Golden time adalah waktu emas segera setelah kecelakaan terjadi. Pada menit-menit awal inilah pertolongan pertama yang cepat dan tepat bisa menjadi penentu antara hidup dan mati. Saat melihat kecelakaan, tetaplah tenang. Jangan berkerumun, jangan panik. Segera hubungi layanan darurat. Dan jika mampu serta terlatih, berikan pertolongan pertama dengan benar. Ingat, setiap detik dalam golden time sangat berharga. Respons cepat Anda bisa menyelamatkan nyawa orang lain, bahkan mungkin orang terdekat Anda sendiri. Golden time, waktu emas untuk peduli, bertindak, dan menyelamatkan.
1: Indonesia Barat.
2: Dinamika olahraga.
1: Manchester City bungkam Liverpool 3-0 di Liga Premier Inggris. Max Verstappen meraih kemenangan perdana Formula One Grand Prix Singapura. Marco Bezzecchi tampil sebagai juara MotoGP Mandalika 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali bersama Anda di siang hari ini. Sejumlah informasi menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah Dinamika Olahraga siang RRI Pro 3 selengkapnya.

0: Kami awali dinamika olahraga siang hari ini dari cabang olahraga paling populer sedunia, sepak bola, di mana Manchester City mempermalukan Liverpool usai meraih kemenangan telak 3-0 di Stadion Anfield tadi malam. Berikut laporan selengkapnya Arisma Rizky.
1: Manchester City mempermalukan Liverpool di hadapan pendukungnya sendiri. The Citizens menang telak 3-0 pada laga pekan ke-6 Liga Inggris di Stadion Anfield malam tadi. Pertandingan berjalan sengit dan berimbang sejak paruh pertama. Kedua tim sama-sama memperagakan permainan menyerang, namun disiplinnya lini pertahanan membuat skor imbang 0-0 bertahan hingga turun minum. Memasuki babak kedua, Liverpool mengancam lebih dulu pada menit ke-47 lewat sepakan keras Luis Comas. Namun kiper Manchester City, Gianluigi Donnarumma, tampil sikap menepis bola. City membalas di menit ke-59 lewat tembakan Erling Haaland yang masih melenceng. Petaka bagi tuan rumah tiba pada menit ke-62 setelah Ryan Gravenberch diganjar kartu merah langsung. Unggul jumlah pemain dimanfaatkan maksimal oleh tim tamu hanya 3 menit kemudian. Erling Haaland membuka keunggulan City pada menit ke-65 usai menyambar bola pantul di dalam kotak penalti. 3 menit berselang, Jeremy Doku mengandakan skor menjadi 2-0 lewat penetrasi tajam dari sisi kanan. Ryan Cherki mengunci kemenangan 3-0 untuk Citizens pada menit ke-78 lewat aksi individu usai kombinasi umpan 1-2 sebelum menekukan Alisson Becker. Usai laga berarti Liverpool, Andoni Iraola tetap puji perjuangan anak asuhnya meski harus menelan kekalahan.
2: Saya rasa analisisnya cukup jelas. Tidak, saya rasa kami memainkan dua pertandingan yang berbeda, sampai kartu merah dan satu lagi dari kartu merah sampai akhir. Saya rasa kami adalah tim yang lebih baik sampai kartu merah di 62 menit pertama, saya rasa. Dan mereka jelas lebih baik dari kami. Tapi para pemain sendiri hari ini pantas mendapat pujian karena saya rasa mereka telah memberikan segalanya.
1: Meski menang, Batman City, Enzo Maresca akui kesulitan bermain di kandang Liverpool.
2: Tidak, pra pertandingan cukup normal. Lalu dalam hal permainan, saya pikir babak pertama kami sedikit kesulitan. Kami bagus saat tidak menguasai bola, tetapi kami kesulitan saat menguasai bola karena alasan yang berbeda. Kemudian di babak pertama kami menyesuaikan sesuatu, dan saya pikir di babak kedua kami jauh lebih baik. For different reasons, then half time we
1: adjust something, and I think second half we were much. Tambahan 3 poin ini membawa Manchester City merebut puncak klasemen sementara dari Arsenal dengan koleksi 18 poin. Liverpool tertahan di posisi ke-9 dengan 9 angka. Hasil laga lainnya, Crystal Palace menang 3-1 atas Nottingham. Hull City imbang 2 sama dari Everton. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari Liga Inggris kita menuju ke Liga Spanyol, di mana Real Sociedad meraih kemenangan dramatis 3-2 atas Deportivo La Coruña dalam lanjutan La Liga musim 2026-2027 tadi malam. Pertandingan yang berlangsung di Real Arena diwarnai 5 gol dan 2 kartu merah yang membuat persaingan berlangsung ketat hingga akhir laga. John Martin membuka keunggulan Sociedad pada menit ke-29, disusul oleh gol Arsène Zakarian 5 menit kemudian. Gonzalo Guedes memperbesar keunggulan tuan rumah pada menit ke-54, sebelum Deportivo bangkit melalui gol Mario Soriano dan penalti Jeremy Hernandez. Usai pertandingan, pelatih Real Sociedad, Pellegrino Matarazzo, menilai timnya masih perlu memperbaiki sejumlah aspek permainan meski berhasil meraih 3 poin.
1: Take many things from this match. Many things that we can do better.
2: Kami mendapatkan banyak pelajaran dari pertandingan ini. Ada banyak hal yang masih bisa kami lakukan dengan lebih baik. Kami juga perlu meningkatkan permainan menyerang, baik saat membangun serangan menghadapi tekanan tinggi lawan, maupun ketika menghadapi pertahanan rendah. Kami belum bermain cukup cepat, belum cukup vertikal, dan belum cukup mampu menembus lini pertahanan lawan.
0: Kemenangan ini menjadi modal penting bagi Real Sociedad dalam persaingan di La Liga. Mereka kini duduk di peringkat ke-6 klasemen sementara dengan mengantongi 13 poin dari 8 pertandingan.

Kita menuju ke Italia, di mana Juventus harus puas berbagi poin setelah ditahan imbang Cagliari 1-1. Dalam lanjutan Serie A Italia di Unipol Domus dini hari tadi, tuan rumah membuka keunggulan pada menit ke-20 melalui Daniel Maldini yang mendapatkan umpan Paul Medin dalam serangan balik yang cepat. Tertinggal, Juventus terus menekan pada babak kedua dan akhirnya mampu menyamakan kedudukan pada menit ke-81 melalui sundulan Randal Kolo Muani. Meski meningkatkan tekanan, Juventus gagal mencetak gol tambahan karena ketatnya pertahanan Cagliari. Hasil ini membuat Cagliari mengoleksi 13 poin dari 6 pertandingan dan menempati peringkat keempat, sedangkan Juventus berada pada posisi keenam dengan 11 poin.

0: Dari sepak bola kita beranjak ke lapangan tenis di mana Cheng Chin Wen mencetak sejarah setelah menjuarai China Open 2026 dan menjadi petenis putih Tiongkok pertama yang meraih gelar tersebut. Cheng mengalahkan unggulan keempat Mira Andreeva dengan skor 7-5-6-4 pada laga final di National Tennis Center Beijing tadi malam. Kemenangan ini menjadi gelar WTA 1000 pertamanya, sekaligus trofi ke-6 Cheng sepanjang karirnya di WTA Tour. Usai pertandingan, petenis berusia 24 tahun itu mengaku sangat senang dapat meraih kemenangan di hadapan pendukung sendiri.
1: This means everything to me, and especially you know how much I suffered.
2: Gelar ini sangat berarti bagi saya, terutama karena kalian tahu betapa berat masa-masa yang saya lalui sebelumnya. Saya belum pernah menjuarai turnamen WTA 1000, meskipun saya nyaris meraihnya ketika berusia 21 dan 22 tahun. Namun, akhirnya saya berhasil mencapainya di sini, di hadapan pendukung sendiri. Perasaan itu luar biasa. Ketika saya terbaring di lapangan, saya berkata kepada diri sendiri, akhirnya saya berhasil melakukannya di hadapan semua orang. Terlebih, ini terjadi di China Open, turnamen yang benar-benar saya cintai.
1: Everyone, you know, especially in China Open, like I really love this tournament.
0: Kemenangan ini juga membawa Cheng Chin Wen kembali ke 30 besar peringkat dunia setelah sempat merosot ke posisi 160 pada pertengahan musim. Sementara itu, kekalahan di final tidak menghalangi Mira Andreeva untuk mencatat pencapaian baru. Petenis berusia 19 tahun itu diproyeksikan naik ke peringkat ketiga dunia untuk pertama kalinya mulai pekan ini.

0: Kita beralih ke lintasan Formula One, di mana dilaporkan dari lintasan balap mobil, Max Verstappen meraih kemenangan perdana Formula One Grand Prix Singapura di sirkuit Marina Bay tadi malam. Pembalap Red Bull tersebut unggul atas Charles Leclerc dan Kimi Antonelli yang melengkapi podium kedua dan ketiga. Berikut laporan selengkapnya Liliana Dea.
1: And finally, for Max Verstappen, the Singapore win. Max Verstappen wins the Singapore Grand Prix for the first time in his career. And that's space.
2: Max Verstappen meraih kemenangan perdana di Formula One Grand Prix Singapura 2026 setelah tampil dominan di sirkuit Marina Bay tadi malam. Pembalap Red Bull itu finish terdepan, mengungguli Charles Leclerc dan Kimi Antonelli yang melengkapi podium. Verstappen yang memulai balapan dari pole position mampu mempertahankan keunggulan sejak awal, meski mendapat tekanan dari Leclerc di tikungan pertama. Dua kali periode virtual safety car memberi peluang bagi para rival untuk mengubah strategi, tetapi Verstappen tetap mampu mengendalikan jalannya balapan hingga finish. Pembalap asal Belanda itu akhirnya melintasi garis finish dengan keunggulan 7,3 detik atas Leclerc setelah menuntaskan 62 putaran. Sementara Antonelli mengamankan posisi ketiga setelah menyalip Lewis Hamilton dan Lando Norris pada fase akhir balapan. Usai perlombaan, Verstappen menyebut akhir pekan di Singapura berjalan sangat baik bagi Red Bull. Ia menilai performa mobilnya cukup kuat, baik saat menggunakan ban lunak maupun ban medium.
3: It's been just a fantastic weekend for us. I mean, we were.
4: Ini benar-benar menjadi akhir pekan yang luar biasa bagi kami. Mobil kami sangat cepat menggunakan ban lunak, sementara dengan ban medium, performanya juga cukup baik. Saat virtual safety car diberlakukan, menurut saya keputusan Charles masuk pit dan kembali menggunakan ban lunak sudah tepat. Namun, kami mampu mengendalikan balapan dengan baik. Saya sangat senang bisa meraih kemenangan di sini.
3: Of course, yeah, really happy to win here.
2: Sementara itu, Charles Leclerc mengaku bangga karena Ferrari mampu memaksimalkan potensi mobilnya meski gagal merebut kemenangan. Ia menilai Red Bull dan Verstappen masih terlalu cepat sehingga Ferrari membutuhkan peningkatan performa terutama saat kualifikasi.
3: At the end of the day, I think we maximized everything we had.
4: Pada akhirnya, menurut saya, kami sudah memaksimalkan semua potensi yang kami miliki, dan saya bangga dengan hal itu. Tentu cukup disayangkan kami gagal meraih kemenangan. Red Bull dan Max memang terlalu cepat. Kami sudah mencoba berbagai cara, dan menurut saya, strategi berbeda yang kami pilih merupakan keputusan yang cukup baik. Sayangnya, kami tetap gagal meraih kemenangan.
3: But yeah, unfortunately, we just missed out on the win.
2: Kemenangan ini membuat Max Verstappen kini duduk di posisi keempat klasemen sementara Formula One musim 2026, unggul 6 poin atas Charles Leclerc di peringkat kelima. Sementara itu, Kimi Antonelli semakin kokoh di puncak klasemen dengan 304 poin, unggul 102 angka dari pesaing terdekatnya George Russell. Hasilnya turut memperkuat peluang Antonelli dalam perebutan gelar juara dunia Formula One musim 2026. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi dari MotoGP Mandalika 2026, di mana Marco Bezzecchi tampil sebagai juara MotoGP Mandalika 2026 setelah melakukan 27 putaran di sirkuit Mandalika Lombok Tengah Nusa Tenggara Barat pada sore kemarin. Kemenangan ini menjadikan modal penting bagi pembalap Aprilia Racing tersebut dalam persaingan gelar juara dunia. Muhammad Halwi melaporkan selengkapnya.
1: On the top step of the podium, but fortunately today we were able to do it, so I'm super super happy, super thankful to
2: Marco Bezzecchi sukses merebut podium tertinggi MotoGP Mandalika 2026 dengan catatan waktu 40 menit 46,582 detik. Bezzecchi mampu mengatasi perlawanan Raul Fernandez yang sempat memimpin balapan pada putaran awal. Kemenangan ini sekaligus menjadi kebangkitan Bezzecchi setelah terjatuh pada sprint race hari sebelumnya.
3: Setelah mengalami cedera, proses kembali ke lintasan sebenarnya berjalan cukup baik. Namun, tidak mudah untuk kembali berdiri di podium tertinggi. Beruntung, hari ini kami berhasil melakukannya. Saya sangat-sangat bahagia dan berterima kasih kepada seluruh tim serta pihak pabrikan di markas. Saya juga sangat senang dan sudah tidak sabar untuk kembali membalap.
1: Very happy, can't wait to ride again.
2: Sementara itu, Raul Fernandez harus puas finish di posisi kedua. Hasil tersebut terasa spesial karena ia menjalani balapan dalam kondisi cedera setelah mengalami luka pada dua jari tangan kanannya. Raul mengaku kesulitan menggerakkan jarinya ketika bangun pada Minggu pagi. Kondisi ini semakin berat karena salah satu jari yang terluka digunakan saat melakukan pengereman.
1: So I come directly to the track when I wake up.
3: Jadi begitu bangun tidur, saya langsung datang ke sirkuit. Saya bertemu beberapa mekanik dan mulai melakukan beberapa modifikasi sederhana pada motor, khususnya di bagian setang, agar tangan saya bisa tetap menggenggam setang. Mereka kemudian melakukan beberapa penyesuaian agar saya merasa nyaman. Saya pun berkata, "Baiklah, mari kita coba sesi pemanasan. Lalu kita lihat apakah saya bisa mengikuti balapan."
1: The warm up and then we see if I can make the race.
2: Hasil di Mandalika menjadi kemenangan kelima Bezzecchi musim ini, sekaligus tambahan penting dalam perburuan gelar juara dunia MotoGP 2026. Dari Mandalika, Muhammad Halwi, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke kelas Moto3, di mana pembalap Indonesia, Peda Ega Pratama finish ke-6 pada balapan Moto3 Mandalika. Sementara itu, Maximo Quelles keluar sebagai pemenang sekaligus memastikan gelar juara dunia pada musim ini. Dilaporkan juga memulai balapan dari posisi ke-7, Veda sempat bersaing di barisan depan sebelum beberapa kali turun peringkat akibat persaingan yang ketat. Quelles mengambil alih pimpinan pada lap kedua dan terus menjaga keunggulan meski sempat kehilangan waktu akibat melebar. Pada lap terakhir, Veda berhasil menyalip Guido Pini untuk merebut posisi ke-6 hingga garis finish. Tambah 10 poin membawa Veda kini naik ke peringkat ke-7 klasemen sementara dengan mengoleksi 115 poin dan 2 podium sepanjang 2026.
4: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Pecinta sepak bola tanah air, Persib Bandung menunjukkan mentalitas pantang menyerah saat menghadapi Dewa United dalam lanjutan Indonesia Super League di Stadion Sijala Karupat Bandung kemarin. Sempat tertinggal 2 gol di babak pertama, Maung Bandung mampu bangkit dan memaksa sang tamu berbagi poin dengan skor 2-2. Bagaimana informasi selengkapnya berikut laporan dari Senpi Hilamsyah.
1: Persib Bandung menunjukkan karakter pantang menyerah saat menjamu Dewa United pada pekan keempat Super League 2026-2027 kemarin malam di Stadion Sijala Karupat Soreang Kabupaten Bandung. Persib sempat berada dalam situasi sulit setelah tertinggal 2 gol di babak pertama. Dewa United membuka keunggulan melalui Egy Maulana Fikri pada menit ke-22. Memanfaatkan bola liar di dalam kotak penalti, Egy melepaskan sepakan yang mengubah skor menjadi 0-1. Menjelang turun minum, Dewa United kembali membuat gawang Teja Paku Alam bergetar. Noah Sadawi menambah keunggulan tim tamu menjadi 2-0. Tertinggal 2 gol, Persib memasuki babak kedua dengan perubahan permainan. Maklok dan Berginho dimasukkan untuk menambah daya gedor. Hasilnya langsung terlihat. 5 menit setelah babak kedua dimulai, Balsa Sekulik memperkecil ketertinggalan menjadi 1-2. 4 menit berselang, giliran sang kapten Maklok yang mencatatkan namanya di papan skor. Memanfaatkan bola liar dari situasi sepak pojok, Klok melepaskan tendangan keras dari luar kotak penalti. Gol tersebut membuat skor menjadi 2-2 dan membangkitkan semangat para pemain serta bobotoh di Stadion Sijala. Persib pun terus menekan untuk mencari gol kemenangan, namun hingga peluit panjang berbunyi, tidak ada gol tambahan. Usai pertandingan, pelatih Persib Igor Tolik memuji perjuangan para pemain yang dinilainya telah mengerahkan seluruh kemampuan dalam kondisi pertandingan yang tidak mudah.
2: Saya pikir pertandingan hari ini merupakan usaha yang luar biasa dari para pemain. Saya pikir mereka mengerahkan segalanya yang mereka miliki mengingat perjalanan yang melelahkan. Mereka juga melakukan pressing, mereka menciptakan peluang dan bahkan lapangannya juga cukup sulit di bawah guyuran hujan.
1: Igor mengakui 2 kesalahan di babak pertama membuat Persib harus membayar mahal. Namun perubahan permainan pada babak kedua membuat Maung Bandung mampu bangkit dan mencetak 2 gol. Sementara itu Kapten Persib Maklok menyebut pertandingan melawan Dewa United berlangsung sangat berat. Namun ia bangga melihat semangat juang rekan-rekannya yang tidak menyerah meski tertinggal 2 gol.
3: Game sangat baik, comeback lagi, hampir remontada lagi. I think kalian semua bisa lihat fighting spirit dari dressing room Persib. Mungkin berapa tahun sudah dilakukan, Persib selalu bisa. Tapi ini ada kualitas yang bangun di ruang ganti dengan pelatih, dengan pemain, dengan atmosfer yang kita bikin.
1: Hasil imbang ini pun membuat Persib mengoleksi 7 poin dari 4 pertandingan dengan catatan 2 kemenangan, 1 hasil imbang, dan 1 kekalahan. Bagi Maung Bandung, 1 poin dari pertandingan ini menjadi hasil dari perjuangan keras setelah mampu bangkit dari ketertinggalan 2 gol.

0: Dalam pertandingan lainnya, PSS Sleman akhirnya memetik poin penuh perdana setelah sukses menggandaskan perlawanan PSM Makassar pada laga sengit di Stadion Maguwoharjo Sleman, Yogyakarta kemarin. Berikut laporan selengkapnya Mulato. Berikut laporan selengkapnya dari Rosian Anwar.
1: Latihan intensif 3 pekan yang dilakoni skuad Super Elang Jawa PSS Sleman akhirnya membuahkan hasil manis. PSS mampu menaklukkan PSM Makassar dengan skor telak 3-0. Pelatih PSS Peter Huistra mengaku terharu dengan perjuangan anak asuhnya. Dengan kemenangan tersebut, PSS akhirnya memecah kebuntuan karena sebelumnya tak pernah sekalipun mengemas kemenangan. Kepada awak media, Minggu sore, Peter Huistra juga menegaskan kerja keras serta kekompakan anak asuhnya semakin meningkat sehingga mampu mengalahkan tim tamu.
2: We had 3 weeks to work.
1: Kami punya 3 pekan untuk mempersiapkan laga ini, dan kami memperhatikan lawan kami untuk menyusun strategi yang tepat. Bahkan di hari libur kami menambah latihan ekstra. Bagi saya, latihan dan kerja keras akan membuahkan hasil. Hari ini kami melihat permainan yang kompak, dan saya rasa kami layak untuk dapat 3 poin. Sementara itu, Hiromu Tanaka, gelandang serang asal Jepang yang menjadi bintang permainan PSS, menegaskan dirinya dan seluruh awak tim sangat bahagia dengan keberhasilan meraih poin penuh di hadapan supporter sendiri. Hal itu berkat kerja keras seluruh pemain untuk membuktikan bahwa mereka mampu meraih kemenangan untuk para supporter. 3 pekan kami berlatih dengan intensitas tinggi dan kami juga dalam kondisi yang bagus dengan semangat dan energi yang kuat. Saya harap besok kami bisa mencetak hat-trick kemenangan.
3: I think everybody good condition. So I now good passion and good intensity. That's good energy. Now next game hat-trick.
1: PSS Sleman membuka keran gol lewat sepakan Hiromu Tanaka pada menit ke-34. Gelandang asal Jepang itu lantas menggandakan keunggulan di menit 85 setelah menyambar umpan dari Riko Simanjuntak. PSS kemudian menutup pesta kemenangan dengan skor 3-0 lewat aksi Matheus Fornazari yang mencetak gol di masa injury time. Rosian Anwar, RRI, melaporkan.

0: Sementara itu dari Divisi Championship, tim Persis Solo gagal meraih hasil positif dan hanya mampu bermain imbang dengan The Red FC dalam lanjutan sepak bola Liga Pegadaian Championship di Stadion Manahan Solo kemarin. Edwi Puryono melaporkan selengkapnya.
1: Menurut saya anak-anak tampil jauh lebih baik di game-game sebelumnya. Kami bisa kontrol bola, kami bisa kontrol game.
2: Saudara tim Persis Solo hanya mampu bermain imbang dalam lanjutan sepak bola Liga Pegadaian Championship 2026-2027. Saat menjamu The Red FC di Stadion Manahan Solo, kedua tim sudah menampilkan permainan terbaiknya. Namun dalam laga 2 kali 45 menit pada pekan kelima, yang hanya mendapatkan perhatian dari sekitar 5.000-an penonton itu, tidak ada gol yang tercipta dan harus puas bermain imbang tanpa gol. Dalam sesi jumpa persnya, pelatih kepala Persis Solo, Ricky Nielsen, mengaku kecewa dengan hasil akhir tersebut. Padahal tim berjuluk Laskar Sambernyawa sebenarnya menguasai ball position dan mencetak banyak peluang. Hanya saja beberapa peluang belum berhasil dimaksimalkan untuk menjadi gol. Tim Persis Solo juga belum beruntung karena gol Andi Harjito di penghujung babak pertama dianulir karena dianggap handsball. Meski gagal meraih poin penuh, namun Ricky Nielsen mengapresiasi perjuangan para pemain yang dinilai mampu menunjukkan permainan progresif dibandingkan laga sebelumnya.
1: Pertama-tama kita sudah melakukan banyak perbaikan di minggu ini, sehingga menurut saya anak-anak tampil jauh lebih baik di game-game sebelumnya. Kami bisa kontrol bola, kami bisa kontrol game, kami coba bermain dari bawah. Ya, beberapa struktur yang kita bikin juga sebenarnya cukup berjalan. Sangat disayangkan juga kita harus di VAR gol kita sehingga tidak bisa dapat 3 poin.
2: Terkait hasil imbang tersebut, tim pelatih segera melakukan evaluasi demi masuk ke jalur positif. Dan hal penting yang menjadi fokus perhatian adalah penyelesaian akhir. Mewakili pemain Persis Solo, Webinar Angelo juga mengungkapkan kekecewaannya atas hasil kurang maksimal. Para pemain sebenarnya bermain dengan penuh ambisi untuk menang. Hanya saja beberapa peluang belum menjadi gol. Di sisi lain, pelatih The Red FC Aziz Santoso menyatakan hasil imbang patut disyukuri dan sesuai target awal. Hasil imbang juga menjadi modal penting untuk menghadapi laga berikutnya, yakni versus PS Barito Putra.
3: Pertandingan away mendapatkan nilai 1 menurut saya tidak terlalu jelek. Ya, memang target kami di sini bisa mendapatkan poin. Alhamdulillah itu tercapai, meskipun satu sebenarnya kami sendiri sih menginginkan poin 3, tapi memang pertandingan berjalan sangat alot, jual beli serangan kedua tim. Yang jelas poin UW ini akan menjadi modal baik untuk pertandingan berikutnya melawan Barito di kandang.
2: Dengan hasil imbang itu, untuk sementara belum mampu mengangkat performa Persis Solo dari papan bawah klasemen sementara Liga Pegadaian Championship Grup Timur. Hingga pekan kelima, Persis Solo baru mengemas sekali menang atas PSBS Biak dan selebihnya kalah 2 kali dan seri 2 kali. Untuk selanjutnya, Persis Solo bakal melakoni laga away ke markas Deltra Sidoarjo pada pekan ke-6 minggu mendatang. RRI Surakarta, Edwi Puryono melaporkan.
0: Demikian dinamika olahraga siang dari Pro 3. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual lainnya di laman resmi kami di www.rri.co.id, atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia. Salam olahraga.

Tahukah kamu, teh adalah minuman kedua yang paling banyak diminum di dunia setelah air? Menariknya, teh ditemukan lebih dari 4.000 tahun yang lalu oleh Kaisar Cina, Shennong, secara tidak sengaja. Daun teh jatuh ke dalam air panasnya dan lahirlah minuman ajaib ini. Teh hijau dan teh hitam berasal dari tanaman yang sama, Camellia sinensis. Bedanya, teh hijau tidak difermentasi, sedangkan teh hitam difermentasi secara penuh menghasilkan cita rasa yang kuat. Dan kalau kamu suka yang spesial, teh putih adalah teh yang paling langka karena terbuat dari daun muda yang belum mekar. Bukan cuma nikmat, teh juga kaya akan manfaat dari melancarkan pencernaan, meredakan stres, hingga jadi bagian penting dalam tradisi budaya seperti upacara minum teh di Jepang. Oh iya, teh juga mengandung kafein loh. Jadi cocok untuk kamu yang butuh konsentrasi tanpa terlalu banyak kopi. Jadi, apa nih jenis teh favorit kamu hari ini? Tetap nyantai, nikmati harimu, dan seruput teh hangatmu.

0: Banten siang ini. 94,9 FM, Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
1: 94,9 FM RRI Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi. Pergerakan Pro 1 Banten dimanapun Anda berada, selamat siang ya. Senang sekali rasanya Ilmafia kembali temani Anda di hari Senin, pendengar, awal pekan ya, 12 Oktober 2026. Tentunya dengan beragam informasi dan juga musik terbaik, Ilmafia siap temani Anda hingga tepat di jam 5 sore nanti, pendengar. Dan dalam perjalanan ke sini, pendengar, di Kota Serang ini ada sedikit rintik-rintik hujan ya. Bahkan memang sudah sangat berawan nih kalau di Kota Serang. Nah, kalau di tempat Anda berada ini seperti apa? Apakah berbeda begitu ya dengan kami yang ada di Serang? Memang kalau prediksi BMKG sendiri untuk wilayah Banten ini diperkirakan ada potensi hujan sedang ya, yang berpotensi terjadi di beberapa daerah seperti di Panimbang, kemudian juga Pagelaran ya, Labuan, Menes, Cisata, Sukaresmi, Cipanas, ya, Cibeber dan juga Lebak Gedong ini berpotensi untuk hujan sedang begitu ya. Nah, ini mungkin boleh sharing juga informasi di tempat Anda berada saat ini cuacanya seperti apa. Boleh dibagikan informasinya di 08111 450 949.

bencana bisa datang kapan aja. Listrik bisa padam, sinyal bisa lemah, kuota bisa nyangkut. Tapi kamu bisa kok antisipasi. Yang pertama, isi power bank sampai full. Jangan nunggu baterai 1% baru panik. Yang kedua, download peta offline biar nggak buta arah meski sinyal hilang. Yang ketiga, catat nomor darurat di catatan fisik, bukan cuma di kontak HP. Karena pas bencana, jangan cuma andelin kota. Yuk, siap sedia untuk tetap terkoneksi, tetap tenang, dan tetap bisa cari pertolongan.

0: Kilas Berita 94,9 FM Pro 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat siang saudara penyiar Kilas Berita pukul 12 waktu Indonesia Barat. Kita awali informasi pertama pendengar, peraturan presiden atau Perpres nomor 27 tahun 2026 menetapkan batas komisi minimal 92% bagi pengemudi ojek online, di mana regulasi baru tersebut turut mengatur jaminan sosial ketenaga kerjaan demi melindungi para pekerja transportasi berbasis platform digital. Pelaksanaan aturan perlindungan ekosistem transportasi melibatkan Kementerian Perhubungan, Kementerian UMKM, serta Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi. Ketiadaan koordinasi yang kuat berpotensi memicu ego sektoral sehingga menghambat pemenuhan hak para pengemudi ojek online. Beralih ke informasi selanjutnya, penyiar, kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan atau karhutla masih menyelimuti sejumlah wilayah Sumatera Selatan dan juga mengganggu aktivitas masyarakat, termasuk operasional penerbangan. Perihal ini, BNPB menyiapkan operasi modifikasi cuaca ataupun OMC selama 1 bulan untuk membantu penanganan kebakaran dan juga mengurangi dampak asap. Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto menegaskan, upaya pemadaman akan terus dilakukan bersama instansi terkait sembari menunggu datangnya hujan. Berdasarkan perakiran BMKG, hujan diperkirakan mulai turun paling cepat pada pekan ketiga Oktober atau paling lambat pekan ketiga November 2026. Sekian kilas berita siang ini, pendengar. Berita ini dapat Anda akses di portal berita rri.co.id.
0: Telah kita ikuti Kilas Berita 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

Ketika suatu lokasi mengalami banjir, peralatan elektronik menjadi sangat rentan terhadap air dan dapat mengakibatkan kecelakaan. Agar terhindar dari bahaya, yang perlu dilakukan adalah mematikan listrik dari MCB atau termis pada kWh meter. Cabut seluruh peralatan listrik yang masih tersambung dengan stop kontak dan naikkan alat elektronik ke tempat yang lebih tinggi. Apabila terjadi banjir dan jaringan listrik belum dipadamkan, segera laporkan. Gunakan sarung tangan karet bila ingin menyentuh instalasi kelistrikan. Agar semakin aman, masyarakat yang akan memasuki kawasan banjir juga perlu menggunakan alat pengaman. Sehingga, jika melewati genangan air, dapat menghindari risiko terkena pecahan kaca, paku, bakteri, maupun arus listrik bocor. Mari, tetap tenang dan aman dalam menggunakan listrik di musim penghujan.

Sudah masuk di jam makan siang berenyar di pukul 12.17 waktu Indonesia Barat. Biasanya banyak banget yang difikirin ya makanannya. Bahkan kepikiran juga mau minuman apa gitu ya. Dan kalau dari tadi sih saya sangat kepikiran sama Esteller. Ini sangat menyegarkan gitu ya, pendengar, untuk Anda mungkin yang juga sangat menyukai es-esan, Esteller ini bisa menjadi pilihan. Tapi biasanya kita taunya kalau Esteller ini makanan yang menyegarkan banget gitu ya. Nah, tapi tahu nggak pendengar, asal usul dari Esteller sendiri. Nah, nanti kita akan bahas Esteller ini berasal dari mana gitu ya. Karena ini udah menjadi bagian dari hidup kita gak sih? Esteller ini banyak banget menjadi salah satu pilihan untuk menjadi penyegar dahaga gitu ya. Nanti kita akan bahas pendengar. Sesaat lagi pendengar, pastikan Anda tetap bergabung bersama kami di Banten siang ini.

Gempa bumi bisa terjadi kapan saja, tanpa peringatan. Apakah Anda sudah siap? Ketika bumi mulai bergetar, yang terpenting adalah tetap tenang. Jika berada di dalam ruangan, segera cari tempat berlindung. Seperti di bawah meja yang kuat, lindungi kepala dan leher, dan jauhi jendela atau benda-benda yang jatuh. Jika sedang berada di luar, carilah area terbuka. Jauhi bangunan, pohon, dan tiang listrik. Ingat, tetap di tempat sampai getaran berhenti. Pasca gempa, waspada terhadap gempa susulan. Cek kondisi lingkungan dan jangan lupa pantau informasi dari sumber resmi. Keselamatan adalah prioritas. Selalu siapkan rencana darurat bersama keluarga dan pastikan semua tahu apa yang harus dilakukan saat gempa terjadi. Gempa bumi memang tak bisa kita prediksi, tapi kita bisa selalu siap. Mari bersama kita jaga keselamatan diri dan orang-orang terdekat. Ingat, siaga adalah kunci untuk selamat dari gempa bumi.

Kenal sama Esteller, dengar namanya aja kayaknya udah gak sabar gitu ya, sudah tidak bisa nahan langsung check out Esteller kayaknya ya. Nah ini ternyata Esteller ini berasal dari Indonesia, pendengar. Nah memang Indonesia ini dikenal dengan ragam kulinernya gitu ya, kaya banget memang Indonesia dengan budaya dan juga kulinernya gitu ya, apalagi kuliner-kuliner yang bisa memanjakan lidah kita gitu ya. Salah satunya tadi adalah Esteller, minuman segar dan berbahan dasar buah-buahan gitu ya pendengar ya. Banyak juga mungkin yang menjadikan Esteller ini adalah salah satu pilihan untuk menyegarkan dahaga gitu ya. Jadi perpaduan rasa manis, segar gitu ya, lembut. Nah, menjadikan Esteller ini biasanya cocok banget dinikmatin dalam berbagai suasana gitu ya, apalagi di siang hari. Nah, siang hari ini jadi kebayang Esteller ya. Nah memang kalau secara umum mendengar, Esteller ini terdiri dari campuran alpukat gitu ya, kemudian ada daging kelapanya juga, ada nangkanya juga. Nah biasanya nangkanya ini juga yang bikin lebih wangi gitu ya, lebih menggugah selera gitu ya. Kemudian disajikan juga dengan kental manis, sirup dan juga air gula dan juga serutan es biasanya. Nah ini biasanya beberapa penjual juga menambahkan santan gitu pendengar, untuk memberikan cita rasa yang lebih gurih gitu kan. Dan tapi ternyata Esteller ini menyimpan sejarah atau cerita yang juga menarik gitu ya. Kalau berdasarkan informasi yang kami kutip dari portal berita rri.co.id, berdasarkan menurut Wikipedia Indonesia juga ya, Esteller ini berasal dari Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah, pendengar. Dan minuman ini pertama kali diperkenalkan pada tahun 1957 oleh pasangan suami istri Haji Tukiman dan juga Haja Samijem Darmowiono yang juga merupakan warga Desa Juron, Kecamatan Nguter ya, Sukoharjo, pendengar. Jadi nama Esteller sendiri ini juga ternyata ada kisah uniknya nih, pendengar. Pada masa awal penjualannya, seorang pelanggan yang mencoba minuman tersebut juga menyatakan bahwa rasanya bikin teler nih. Karena memang sangat nikmat dan juga menyegarkan gitu ya. Dan ungkapan ini kemudian menjadi inspirasi penamaan minuman ini gitu pendengar. Hingga akhirnya dikenal luas sebagai Esteller gitu ya. Seiring waktu pendengar, Esteller juga tidak hanya dijual di daerah asalnya saja, tetapi juga menyebar ke berbagai kota dan juga daerah di Indonesia. Hingga akhirnya kita juga bisa merasakan Esteller gitu, dan variasinya juga semakin beragam gitu ya, mengikuti kreativitas dari penjual dan juga selera masyarakat di daerahnya. Nah, ciri khasnya tetap terletak pada perpaduan buahnya, kemudian manisnya susu dan juga segarnya es gitu ya. Dan sekarang Esteller juga bukan hanya menjadi minuman pelepas dahaga saja, tetapi juga telah menjadi bagian dari kekayaan kuliner Indonesia pendengar, yang tentunya ini patut sekali dibanggakan gitu ya. Dan biasanya nih Esteller juga sering kali melengkapi momen santai kita bersama keluarga ataupun sahabat gitu ya, dan juga menjadi sajian favorit saat bulan Ramadan tiba. Ah, sebentar lagi Ramadan, jadi kayak sabar ya. Nah kalau Anda sendiri favorit Estellernya ini yang isiannya apa?

Membaca adalah jendela dunia. Tapi, tahukah Anda apa buku pertama di dunia? Buku tertua yang pernah ditemukan adalah buku emas Etruskan, Etruskan Gold Book, yang diperkirakan berasal dari sekitar tahun 660 sebelum Masehi. Buku ini tidak dicetak dalam bentuk kertas, melainkan terbuat dari 6 lembar emas 24 karat dan memiliki cincin yang menjadi pengikat setiap lembarnya. Buku ini ditemukan di Bulgaria dan merupakan bukti penting tentang budaya dan teknologi kuno bangsa Etruria. Buku ini memiliki tinggi 5 cm dan lebar 4,5 cm dengan total berat 100 gram. Buku ini berisi teks dan ilustrasi mengenai penunggang kuda, kuda jantan bertanduk rusa, dan juga seekor burung.

Pergian Purwokerto 1 Banten nanti di jam 1 siang ya, atau di pukul 13 waktu Indonesia Barat. Kami mengajak Anda bergabung menyimak warta berita daerah. Ini akan disiarkan secara langsung ya oleh RRI Programa 3 siaran sentral dari Jakarta, dan RRI Programa 1 Jakarta maksud kami pendengar, untuk warta berita daerah nanti di pukul 13 waktu Indonesia Barat ya. Setelahnya Anda akan kembali bergabung bersama kami di Banten Siang, tentunya di jam setengah 2 siang juga nanti akan ada program yang ditunggu-tunggu, adalah Pro Dangdut, Dangdut adalah kita ya. Jadi pastikan Anda tetap bergabung bersama kami pendengar di Banten Siang ini.

0: 0811-727-912.
1: Pukul 13 waktu Indonesia Barat.
2: Makin tidak peduli terhadap tertib berlalu lintas. Oleh karena itu kita meminta agar Polda Metro Jaya untuk menindak tegas kali ini.
3: Saya punya 24 kotak saya nanam padi, udah sekitar 2 bulan. Bulan itu sampai sekarang belum ada air, mati, iya puso.
1: Radio Republik Indonesia Jakarta dengan Warta Berita dibacakan oleh Dede Firdaus, Sari Berita Penting. Kesadaran tertib berlalu lintas masih rendah. Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Wibi Andrino minta petugas tindak tegas pelanggar. Dampak kemarau panjang, ratusan hektar sawah di Lebak Banten terancam gagal panen. Dan inilah berita selengkapnya. Pendengar, Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Wibi Andrino mendorong tindakan tegas terhadap pelanggar lalu lintas. Menurut Wibi, masih banyak pengendara yang mengabaikan aturan lalu lintas. Padahal Polda Metro Jaya telah melakukan berbagai langkah persuasif dan humanis untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam tertib berlalu lintas. Demikian disampaikan politisi Partai Nasdem ini kepada wartawan di Jakarta hari ini.
2: Ketika Polda Metro Jaya di bawah Bang Arief sebagai Wadir Lantas sudah memberikan banyak himbauan yang persuasif, juga langkah-langkah yang humanis, tetapi juga banyak orang-orang yang malah makin tidak peduli terhadap tertib berlalu lintas. Oleh karena itu kita meminta agar Polda Metro Jaya untuk menindak tegas kali ini. Sudah cukup proaktif untuk memberikan himbauan, edukasi kepada masyarakat, tapi para pelanggar-pelanggar ini nampaknya memang harus juga ada tindakan sehingga ada efek jera.
1: Wibi menilai masalah kemacetan di Jakarta juga disebabkan oleh minimnya kesadaran pengguna jalan dalam tertib berlalu lintas. Karena itu Wibi berharap masyarakat tertib lalu lintas taat dan aturan pada saat berkendara di jalan raya. Beralih ke informasi lainnya, akses Fasos dan Fasum di Pantai Wika Kalibaru ditutup. Aktivitas wisata hingga olahraga warga terganggu. Berikut Samsudin Ilyas melaporkan.
4: Akses jalan di kawasan fasilitas umum Pantai Wika Kalibaru, Jakarta Utara dilaporkan tertutup dan tidak dapat dilalui secara leluasa oleh masyarakat. Kondisi ini memicu keluhan dari warga sekitar yang terganggu saat hendak melakukan aktivitas olahraga pagi seperti bersepeda dan jogging. Salah seorang warga Cilincing bernama Anang menyampaikan kekecewaannya atas penutupan akses yang seharusnya diperuntukkan bagi publik tersebut. Ia menilai penutupan jalan Fasum ini sangat mengganggu kenyamanan warga yang memanfaatkan area tersebut untuk berolahraga.
5: Mengganggu sekali, karena ini kan fasilitasnya fasilitas umum. Ya Fasum, terus sudah gitu juga kan ini orang mau olahraga pagi-pagi, saya sepedahan, saya harus naik trotoar karena dipasin begini. Ini maksudnya apa gitu? Apa dikuasai sama wilayah? Apa mau provinsi? Ini kan yang membuat siapa ini?
6: Iya.
5: Jadi maksud saya ya udah
6: biar menjadi sarana umum, Pak, ya. Iya. Enggak terganggu juga aktivitasnya, Pak.
5: Orang juga gitu
6: kayak. Pak, harapannya apa sih, Pak, terkait
5: ini,
6: Pak?
5: Maksudnya diterpitipin aja seperti semula gitu.
6: Biar nyaman dengan, juga, Pak, ya.
5: Dengan sesuai dengan sarana dan prasarananya yang bawah ini udah buat olahraga, buat istilahnya fasilitas umum lah, jangan dibatasin kayak begini.
4: Anang mempertanyakan alasan di balik penutupan jalan Fasum tersebut dan berharap pihak berwenang segera mengambil tindakan untuk menertibkan area Pantai Wika Kalibaru agar dapat kembali digunakan sesuai fungsinya. Warga setempat berharap pihak terkait, baik pemerintah wilayah setempat maupun instansi berwenang, dapat segera membuka kembali jalan akses tersebut sehingga masyarakat dapat kembali beraktivitas dengan nyaman dan aman. Samsudin Ilyas, RRI Jakarta melaporkan.
1: Suku Dinas Bina Marga Jakarta Pusat kembali melakukan pemotongan kabel udara di kawasan Menteng Jakarta Pusat Senin 12 Oktober 2026. Pekerjaan berlangsung di Jalan Hos Cokro Aminoto dan Simpang Jalan Imam Bojol dengan target penanganan sepanjang 900 meter. Kepala Suku Dinas Bina Marga Jakarta Pusat M. Soleh mengatakan pekerjaan tersebut merupakan lanjutan penataan kabel sebelumnya sepanjang sekitar 1 km di kawasan yang sama. Dengan tambahan pekerjaan ini, total kabel udara yang ditangani di lokasi tersebut mencapai 1,9 km.
7: Kita lakukan pemotongan kabel di daerah Menteng ya.
0: untuk di Jalan Hosokuraminoto dan di Imam Bonjol, simpang Imam Bonjol. Nah, ini kita hari target kita untuk yang saat ini adalah 900 meter panjangnya. Melanjutkan dari yang sebelumnya kita sudah lakukan yang sampai Abdul Wahid Hasyim sana. Jadi totalnya sekitar 1,9 km untuk di titik ini.
1: Soleh menjelaskan terdapat sekitar 22 hingga 23 penyedia layanan atau provider yang kabelnya ditangani dalam kegiatan tersebut, di mana pemotongan dilakukan setelah pihaknya berkoordinasi dengan Asosiasi Penyelenggara Jaringan Telekomunikasi untuk memastikan kabel telah dipindahkan ke fasilitas bawah tanah. Selain pemotongan kabel, petugas juga akan mencabut tiang-tiang yang sudah tidak digunakan. Menurut Soleh, penataan kabel udara masih dilakukan di seluruh 8 kecamatan di Jakarta Pusat untuk meningkatkan keselamatan jalan dan memperbaiki estetika kota. Hingga saat ini penanganan kabel udara di Jakarta Pusat telah mencapai sekitar 15 km sejak 2024. Dan pada tahun ini, pihaknya menargetkan tambahan penanganan sekitar 5 km yang akan dilakukan secara bertahap hingga tahun berikutnya. Kita beralih ke informasi lain, pendengar. Cegah banjir, pemerintah Kota Jakarta Barat merelokasi bangunan warga di bantaran Kali Apuran RT 8 RW 12 Kelurahan Kapuk Cengkareng Jakarta Barat. Berikut Alwan Sadam melaporkan.
7: Sebanyak 4 rumah warga di RT 8 RW 12 Kelurahan Kapuk, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat yang terdampak pembangunan rumah pompa Kali Apuran telah dikosongkan dan dibongkar hari ini. Para pemilik rumah sepakat direlokasi ke rumah susun Cinta Kasih Zuci di kawasan Cengkareng Timur. Camat Cengkareng, Suhardin, mengatakan penataan kawasan hilir Kali Apuran merupakan bagian dari upaya penanganan banjir. Di lokasi tersebut, nantinya akan dibangun rumah pompa untuk mengalirkan air dari Kali Apuran menuju Cengkareng Drain. Berdasarkan pendataan, terdapat 31 bangunan atau rumah warga yang terdampak pembangunan tersebut. Suhardin mengatakan, sebelumnya pemerintah Kota Jakarta Barat telah menawarkan relokasi kepada para pemilik rumah. Hal ini disampaikan Suhardin saat dikonfirmasi pada Senin 12 Oktober 2026.
8: Sebelumnya kita sudah memberikan sosialisasi kepada warga di Kali Apuran ini di RT 8 RW 12 dengan jumlah bidang bangunan 31 agar mereka membongkar bangunannya dan menggunakan barangnya ke lokasi lain. Kemudian kita menawarkan kepada warga untuk pindah ke rumah rusun.
7: Sementara itu, Kepala Suku Dinas Sumber Daya Air Jakarta Barat, Mustajab, menjelaskan pembangunan rumah pompa Kali Apuran ditujukan untuk mengatasi genangan di 3 kelurahan, yakni Cengkareng Timur, Cengkareng Barat, dan Kapuk. Infrastruktur tersebut akan menampung dan mengendalikan genangan air dari kawasan sekitar Universitas BSI, kemudian mengalirkannya menuju Cengkareng Drain.
9: Ini rencananya pekerjaan ini dilakukan oleh Dinas SDA, dan alhamdulillah dari 31 bidang bangunan yang kita istilahnya kita pindahkan ke rusun itu sangat mendukung. Nah, memang beliau-beliau minta waktu sampai 2 minggu. Ya.
7: Pembangunan rumah pompa Kali Apuran diharapkan selesai tepat waktu sehingga aliran air dari kawasan Ring Road menuju hilir Cengkareng Drain dapat dikelola dengan baik dan risiko genangannya dapat segera dikurangi. Demikian, Alwan Sadam, RRI Jakarta melaporkan.
1: Beralih ke informasi dari Banten, kemarau panjang yang terjadi di Kabupaten Lebak, Banten akibatnya ratusan hektar lahan persawahan terancam gagal panen. Berikut selengkapnya Jalia Winarti melaporkan.
10: Musim kemarau panjang menyebabkan lahan pertanian di Desa Cikesik, Kecamatan Wanasalam, Kabupaten Lebak mengalami kekeringan hingga fuso. Salah seorang petani, Sarko, mengaku 24 kotak sawah miliknya gagal panen karena tanaman padi mati kekeringan air. Menurut Sarko, hujan tidak turun selama berbulan-bulan, bahkan saluran irigasi dan sumber air di sekitar pesawahannya turut mengering.
11: Kalau kemarau begini nih, terus terang aja gitu, kalau belum ada hujan, nggak bisa nanam padi, dikarenakan boro-boro padi, jukut juga mati. Sekarang saya punya 24 kotak saya nanam padi, udah sekitar 2 bulan itu sampai sekarang belum ada air, mati, iya puso.
10: Akibat gagal panen, sebagian petani terpaksa membeli beras untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Sementara itu, Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Lebak Rahmat Yuniar menyebut sekitar 341 hektar lahan pertanian terdampak kekeringan. Pemerintah Kabupaten Lebak melakukan penanganan melalui program irigasi perpompaan. Upaya tersebut berhasil memulihkan sekitar 14 hektar lahan pertanian.
12: Kemarin ya, dari hasil pantauan yang dilakukan oleh POPT, petugas organisme pengganggu tanaman atau tumbuhan, ya memang terdampak hampir kurang lebih 341 hektaran lah ya. Akan tetapi kita tertolongnya dari sekian banyak itu, ada beberapa ya, kemarin itu 14 hektar lah. Alhamdulillah bisa dipulihkan dengan irigasi perpompaan.
10: Petani berharap normalisasi aliran sungai Cilidah dan Binuangen serta perbaikan irigasi dapat membantu memenuhi kebutuhan air dan mencegah gagal panen berulang. Dari Lebak, Jalia Winarti melaporkan.
1: Harga cabai dan sayur mayur di Pasar Badak Kabupaten Pandeglang terus mengalami lonjakan harga. Para pedagang mengaku kenaikan harga ini disebabkan karena kurangnya pasokan akibat dampak kemarau. Berikut Ridwan Maulana melaporkan.
13: Harga komoditas bumbu dapur dan sayuran di Pasar Badak Kabupaten Pandeglang mengalami kenaikan drastis akibat fenomena gagal panen di wilayah daerah penghasil. Seorang pedagang sayuran di Pasar Badak Pandeglang, Aas, mengungkapkan kenaikan paling mencolok terjadi pada komoditas cabai merah kering, cabai oren, tomat, serta labu kecil. Ia merinci harga cabai merah kering melonjak tajam 2 kali lipat dari harga semula Rp35.000 menjadi Rp80.000 per kilogram. Lonjakan serupa melanda cabai oren yang awalnya dijual Rp60.000, kini menembus harga Rp90.000 per kilogram. Selain itu, komoditas bumbu dapur lainnya seperti tomat turut merangkak naik dari harga normal Rp6.000 menjadi Rp10.000 per kilogram. Kenaikan harga sayuran juga terjadi pada komoditas labu kecil yang sebelumnya dijual Rp12.000 menjadi Rp20.000 per kilogram di tingkat pedagang eceran.
14: Harga bahan pangan sekarang pada naik semua, kayak semacam cabai merah oren, cabai merah keriting, itu sama tomat naiknya lonjak
1: dari awal.
14: Cabai keriting itu tadinya harga awalnya cuma Rp35.000, naik lagi Rp60.000, naik lagi 2 kali naik. Sekarang Rp80.000.
1: Per kilo ya?
14: Iya, per kilo.
13: Menurut Aas, gangguan pasokan akibat fenomena cuaca kemarau dan gagal panen disinyalir menjadi pemicu utama meroketnya harga bumbu dapur di pasar tradisional. Pasokan barang dagangan tersebut dikatakannya dipasok dari berbagai pasar induk regional seperti Pasar Induk Tanah Tinggi, Tangerang. Di tengah lonjakan harga cabai, komoditas bawang merah dan bawang putih justru mencatatkan penurunan harga yang lumayan signifikan. Harga bawang merah yang semula dijual Rp40.000, kini turun menjadi Rp30.000 per kilogram. Sementara bawang putih turun dari Rp40.000 menjadi Rp35.000 per kilogram. Sementara pedagang lain di Pasar Badak, Didin, mengeluhkan lonjakan harga cabai yang sangat memberatkan beban pengeluaran modal awal.
15: Berapa sekarang, Pak?
16: Kalian 80
15: sekilo. Tadi kalau harga biasanya berapa?
16: Harga biasanya kemarin cuma 40.
15: Nah, itu dampak apa sih, Pak?
16: Ya katanya dari jawanya adanya udah habis.
13: Ia berharap pasokan barang dari daerah penghasil segera normal kembali agar harga bumbu dapur di pasar dapat terjangkau. Dari Pandeglang, Ridwan Maulana melaporkan.
1: Sekian warta berita saat ini. Kesadaran tertib berlalu lintas masih rendah. Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Wibi Andrino minta petugas tindak tegas pelanggar. Dampak kemarau panjang, ratusan hektar sawah di Lebak Banten terancam gagal panen. Itulah berita yang sudah kami udarakan. Berita selanjutnya akan kami sampaikan sore nanti pada pukul 16 waktu Indonesia Barat. Berita ini juga dapat Anda dengar di RRI Banten dan dibaca di portal berita rri.co.id.

0: aku lihat, makin banyak perempuan ikut pelatihan dan program desa. Apa benar ini bisa mempengaruhi pembangunan?
1: Sangat berpengaruh dong. Ketika perempuan mendapatkan akses pendidikan, modal usaha, dan ruang untuk berpendapat, kualitas hidup keluarga jadi meningkat dan pembangunan berjalan lebih merata.
0: Oh, jadi bukan cuma soal kesempatan aja ya?
1: Betul. Ini soal memberikan ruang bagi potensi yang selama ini terabaikan. Perempuan yang diberdayakan bisa menciptakan usaha, memimpin komunitas, bahkan membawa perubahan di tingkat lokal maupun nasional.
0: Sekarang aku paham, memberdayakan perempuan itu memperkuat fondasi masa depan kita semua.
1: Mari dukung pemberdayaan perempuan di setiap ruang kehidupan.
2: Banten siang ini 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
3: It's just crazy how it gets and going back and forth.

Tahukah Anda, di tengah peralihan dari layanan konvensional menuju era yang lebih canggih, pemerintah terus mengembangkan layanan berbasis digital melalui sistem e-government. Kini, berbagai urusan seperti administrasi kependudukan, perizinan usaha, hingga layanan publik lainnya dapat diakses secara online tanpa perlu datang langsung atau antre lama. Berbagai riset menunjukkan bahwa layanan digital mampu mempercepat proses, meningkatkan transparansi, serta membantu mengurangi peluang terjadinya praktik korupsi. Selain itu, masyarakat juga dapat memantau proses layanan secara lebih terbuka, sehingga pelayanan menjadi lebih jelas dan dapat dipercaya. Transformasi ini menjadi langkah penting untuk menghadirkan pemerintahan yang lebih bersih, efisien, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Layanan mudah, hidup lebih tertata. Tata.

0: Batu Banten, kang informasi dan inspirasi.
1: Baik pendengar, kita kembali lagi dalam program Prodangdut adalah kita.
2: Hayo goyang dan rasakan serunya irama dangdut di Prodangdut. Semua hits dangdut, dari yang klasik sampai yang paling kekinian, hadir spesial untuk Anda.
3: Begadang, jangan begadang.
2: Punya lagu dangdut favorit atau mau kirim salam spesial? Langsung aja request ke 08111450949. Pro Dangdut hadir setiap hari dari jam 1:30 siang sampai jam 3 sore. Dan jangan lupa dengarkan Pro Dangdut di RRI Digital atau streaming di rri.co.id. Pro Dangdut, dangdut adalah kita.
4: Pro Dangdut, dangdut adalah kita.

Air mata perpisahan bergiar dari Imam S. Arifin sudah kami udarakan untuk Anda tepat di jam 1 siang lepas 37 menit waktu Indonesia Barat ya. Di Pro Dangdut, Dangdut adalah kita untuk siang hari ini. Untuk Anda pergi yang mungkin sedang galau, jangan galau ya, kita dangdutan seru-seruan aja di Pro Dangdut untuk siang hari ini. Yang mau bergabung mungkin request kirim-kirim salam juga boleh banget ya di Pro Dangdut. Sampai jam 3 sore ini pendengar, Pro Dangdut siap temani Anda tentunya untuk menghibur gitu ya, menemani aktivitas Anda di siang hari ini. Jadi yang mau request kirim-kirim salam boleh banget ya, disebutkan nanti namanya, kemudian lagunya mau lagu apa dan lagunya dari siapa gitu ya, karena ada beberapa lagu yang juga memiliki judul yang sama gitu ya, jadi disebutkan juga untuk penyanyinya siapa ya. Ditunggu pendengar Pro 1 Banten yang mau bergabung di 08111450949. Kita dangdutan lagi sama Maggie Z dengan Duka Dalam Cinta.

0: terjadi erupsi Gunung Merapi, jangan panik dan simak tips berikut ini. Saat terjadi erupsi Gunung Merapi, jangan berada di lokasi yang direkomendasikan untuk dikosongkan. Kedua, tidak berada di lembah atau daerah aliran sungai. Ketiga, hindari tempat terbuka dan lindungi diri dari abu letusan gunung api. Keempat, jangan lupa untuk selalu menggunakan kacamata pelindung atau melindungi penglihatan. Kemudian, hindari penggunaan lensa kontak, serta gunakan pakaian tertutup yang dapat melindungi tubuh seperti baju lengan panjang, celana panjang, dan juga topi. Terakhir, untuk menghindari abu vulkanik yang masuk ke dalam tubuh, jangan lupa untuk tetap menggunakan masker atau kain basah untuk menutupi mulut dan hidung.
1: Prodangdut. Dangdut adalah kita.

0: Seringkali orang mengira bahwa introvert itu pemalu atau antisosial. Namun sebenarnya introvert adalah orang-orang yang mendapatkan energi dari waktu sendiri, bukan dari keramaian. Mereka cenderung lebih suka percakapan yang mendalam dan bermakna daripada obrolan ringan. Karakteristik introvert meliputi sifat reflektif, perlahan terhadap detail, dan kemampuan mendengarkan yang baik. Banyak introvert yang sangat sukses di berbagai bidang karena mereka berpikir sebelum bertindak. Penting untuk diingat bahwa menjadi introvert bukan berarti kurang percaya diri. Mereka hanya berinteraksi dengan cara yang berbeda. Jadi, lain kali kalau kamu bertemu dengan seorang introvert, ingatlah bahwa di balik ketenangan mereka ada pikiran dan ide-ide brilian yang mungkin belum terungkap. Hargai perbedaan ini, dan kita semua bisa belajar banyak dari satu sama lain.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Banten siang ini. 94,9 FM, Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta, Pro 1 RRI.
2: Selamat siang saudara pendengar, cek fakta pukul 14 waktu Indonesia Barat. Dan pendengar, beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim bahwa pemerintah Rusia ini mengarantina 2.000 orang akibat wabah PS ya pada Kamis 8 Oktober 2026. Dan narasi tersebut juga beredar setelah seorang pekerja lab di Siberia terjangkit PS pneumonia lalu meninggal pada 2 Oktober 2026 akibat kecelakaan kerja di laboratorium tersebut. Dan faktanya pendengar, dilansir dari tempo.com, Gubernur Irkus ya ini menyebutkan penyebab kematian pekerja tersebut sebagai pneumonia yang belum teridentifikasi pasti. Dan pihak pengawas kesehatan Rusia juga ini menyatakan bahwa kondisi di lab aman tanpa situasi darurat dan tidak ada staff lain yang sakit gitu ya. Dan sekitar 200 orang kontak erat sekarang juga sudah berada dalam pemantauan medis sebagai langkah pencegahan. Dan narasi yang mengklaim bahwa Rusia mengarantina 2.000 orang akibat wabah PS ini adalah informasi yang tidak benar karena jumlah sebenarnya yang dipantau adalah sekitar 200 orang saja. Dan sekian Cek Fakta untuk siang hari ini. Sampai jumpa di Cek Fakta selanjutnya.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta. Pro 1 RRI.
3: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Anda, Indonesia memiliki museum antikolonial pertama yang berada di Rangkas Bitung, Kabupaten Lebak, Banten. Museum itu adalah Museum Multatuli yang resmi dibuka pada tahun 2018. Museum ini juga mengangkat sejarah kolonialisme dan perjuangan masyarakat Indonesia melawan penjajahan Belanda. Nama Multatuli diambil dari nama pena Edward Louis Dekker, seorang pejabat Belanda yang menulis novel terkenal Max Havelaar. Lewat karya itu, ia membongkar praktik penindasan terhadap rakyat Lebak pada masa kolonial. Bangunan museum ini juga memiliki nilai sejarah karena dulunya merupakan kantor dan rumah dinas udana pada era Hindia Belanda yang dibangun sekitar 1920-an. Kini tempat tersebut diubah menjadi ruang edukasi sejarah yang modern dan juga interaktif.
1: Selama bertahun-tahun, kita sering mendengar anggapan bahwa ada pekerjaan yang hanya untuk perempuan. Dan ada hal yang lebih cocok untuk laki-laki aja. Padahal, kemampuan tidak pernah ditentukan oleh perempuan atau laki-laki. Setiap orang memiliki potensi yang bisa berkembang selama diberikan kesempatan yang sama. Menghapus stereotip gender berarti membuka ruang bagi semua orang untuk belajar, berkarya, dan berperan sesuai minat serta bakatnya. Laki-laki boleh merawat anak, perempuan bisa memimpin perusahaan, dan keduanya berhak dihargai tanpa prasangka. Mari, mulai dari lingkungan terdekat, sekolah, tempat kerja, dan keluarga. Hargai kemampuan, bukan gender. Karena masa depan Indonesia lebih kuat ketika semua warganya memiliki kesempatan yang setara.
2: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Pendengar Pro Satu Banten yang mau bergabung silakan ya. Saat ini sudah ada siapa nih? Teh Erni yang bergabung. Siang-siang gini enak nih teh makan bakso yang pedes. Hehehe. Iya enak banget ya Teh Erni ya. Salam dari Erni di Serang nih teh. Minta lagu Ayu Ting Ting dong yang judulnya Sambal Lado. Makasih. Oke, terima kasih banyak juga ya untuk Teh Erni sudah gabung di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita untuk siang hari ini ya. Enak banget ya bakso apalagi campur es teler. Masih belum kelar masalah es teler ini ya. Untuk semua pendengar Pro Satu Banten silakan sekali lagi yang mau gabung seperti Teh Erni gitu ya. Di 08111 45 0949. Siang-siang kita joget bareng Ayu Ting Ting dengan Sambal Lado.

0: Pernahkah kamu merasa diperhatikan berlebihan, diberi hadiah terus-menerus, dan merasa seperti pusat dunia seseorang? Hati-hati, itu bisa jadi love bombing. Love bombing adalah cara manipulasi di awal hubungan, di mana seseorang memberi perhatian berlebihan untuk membuat kamu merasa spesial. Mereka memberi pujian, hadiah, dan janji manis, tapi tujuannya untuk mengendalikan kamu dan membuat kamu bergantung. Setelah itu, perhatian bisa tiba-tiba menghilang, dan kamu merasa bingung atau cemas. Itu bagian dari rencana mereka. Jika perhatian terasa terlalu cepat atau terlalu banyak, bisa jadi itu love bombing. Cinta sejati tumbuh pelan-pelan, bukan dipaksakan.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
1: Baik pendengar, kita kembali lagi dalam program Prodangdut. Dangdut adalah kita.
2: Hayo goyang dan rasakan serunya irama dangdut di Prodangdut. Semua hits dangdut, dari yang klasik sampai yang paling kekinian, hadir spesial untuk Anda.
3: Begadang, jangan begadang.
2: Punya lagu dangdut favorit atau mau kirim salam spesial? Langsung aja request ke 08111450949. Pro Dangdut hadir setiap hari dari jam 1:30 siang sampai jam 3 sore. Dan jangan lupa dengarkan Pro Dangdut di RRI Digital atau streaming di rri.co.id. Pro Dangdut, dangdut adalah kita. Semua yang kamu cari ada dalam genggaman tanganmu. Sekarang saatnya kamu upgrade cara menikmati radio. Unduh aplikasi RRI Digital dan temukan beragam musik, radio streaming, podcast seru, hingga berita terkini. Semua dalam satu genggaman. Satu genggaman. Dari kanal nasional, kanal daerah, kanal komunitas, sampai TV parlemen, semuanya lengkap. Kapanpun, dimanapun, akses informasi dan hiburan jadi makin mudah. Download sekarang juga di Google Play Store atau App Store. Ayo, sambut era komunitas digital bersama RRI Digital. RRI Digital.
4: Pernah gak sih kamu dengar mitos yang katanya kalau duduk di depan pintu nanti susah lo dapet jodoh? Kira-kira bener gak ya? Yuk kita bahas. Duduk di depan pintu bikin susah jodoh. Well, ternyata ini cuma mitos loh. Katanya sih, dulu orang tua menyebarkan ini biar anak-anak gak menghalangi orang yang mau masuk atau keluar rumah. Jadi, bukan soal jodoh, tapi soal sopan santun. Masih banyak mitos yang beredar di sekitar kita. Makanya, sebelum percaya, cari tahu dulu kebenarannya. Stay curious and stay smart.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: pelunasan haji ini belum ada keres.
1: Baru di 2025 ini kami punya target menyasar per kecamatan minimal satu seperti Desa Pasate.
2: Pendengar, Kepolisian Republik Indonesia Polri kembali membuka pendaftaran.
3: Kementerian Agama atau Kemenag Republik Indonesia resmi menurunkan biaya haji.
4: Pasca ditetapkan sebagai pilot proyek Posyandu 6 Standar Pelayanan Minimal SPM di Indonesia.
5: Update informasi terkini seputar Banten, nasional, internasional, dan olahraga dalam Warta Berita Daerah. Setiap hari pukul 6 pagi dan 4 sore waktu Indonesia Barat. Hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten. Streaming di rri.co.id dan mobile application RRI Digital.
6: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

Pro Dangdut, Dangdut adalah kita berdiar Pro Satu Banten. Sekali lagi untuk Anda masih di Pro Dangdut, masih sampai jam 3 sore ya. Kami terus temani Anda untuk Pro Dangdut ini juga masih cukup panjang ya kebersamaannya. Masih sekitar 25 menit lagi gitu ya. Jadi silakan yang mau bergabung di Pro Dangdut. Ada saat ini Dadan di Serang Teh gabung Pro Dangdut. Request lagu Roma yang judulnya Begadang. Oke deh untuk Kang Dadan ya yang ada di Serang, selamat bergabung di Pro Dangdut. Nanti diputerin untuk lagu Roma Irama Begadang ada ya. Untuk pendengar Pro 1 lain juga yang memang ingin bergabung di siang hari ini, kirim-kirim salam ataupun request lagu ya, boleh banget ya bergabung di nomor WhatsApp kami di 08111450949. Kita dangdutan lagi nih sama Roma Irama dengan Begadang.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: RRI.
1: Halo RRI.
2: Halo RRI.
3: Halo warga Banten, pernahkah Anda menemukan fasilitas publik yang rusak, pelayanan yang kurang maksimal, atau masalah lingkungan di sekitar Anda? Jangan hanya diam, sekarang saatnya suarakan melalui Halo RRI. Program Halo RRI di Pro 1 Banten hadir untuk menjadi jembatan antara masyarakat dengan pihak terkait. Setiap laporan yang Anda sampaikan akan kami teruskan dan ditindaklanjuti. Caranya mudah, sampaikan informasi dan masalah pelayanan publik Anda melalui WhatsApp ke 08.

0811-450-949 atau telepon di 0254-792-2272. Dapatkan solusinya Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.

Serangan tidak selalu datang lewat alam. Dunia digital punya banyak sekali bencana. Cyber attack, password bocor, data hilang, identitas dicuri. Siap tanggap. Begini caranya. Gunakan password unik dan aktifkan verifikasi dua langkah. Jangan klik link atau file dari sumber yang tidak jelas. Rutin backup data penting ke penyimpanan aman. Di dunia nyata dan dunia maya, kita harus tetap siap siaga. Jadi, mau tanggap bencana dunia digital,

Ketika malam mulai menutup hari, ada rindu yang perlahan mengetuk hati. Nada-nada lama membawa kita kembali pada senyum, tangis, dan kenangan yang tak pernah pudar. Inilah Ruang Rindu, tempat di mana memori lama kembali hidup.

0: Kilas Berita 94,9 FM Pros 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat sore saudara pendengar Kilas Berita pukul 15 waktu Indonesia Barat. Kita awali informasi pertama pendengar, masyarakat di wilayah pesisir Lampung dan Banten diimbau untuk tidak mudah percaya terhadap informasi yang menyebutkan akan terjadi tsunami pasca erupsi Gunung Anak Krakatau. Dan warga diminta tetap tenang, tidak menyebarkan kabar yang belum terverifikasi, serta mengikuti informasi resmi dari instansi berwenang. Kepala Pos Pantau Gunung Anak Krakatau, Suwarno, kepada RRI juga mengatakan informasi mengenai potensi bencana tsunami yang beredar di tengah masyarakat perlu merujuk pada hasil pemantauan dan juga evaluasi lembaga terkait, bukan berdasarkan pesan berantai atau unggahan media sosial yang tidak jelas sumbernya. Beralih ke informasi selanjutnya, pendengar, Ketua Umum Asosiasi Museum Indonesia Putu Supatmarudana menegaskan museum di Indonesia harus berorientasi non-profit dalam menjalankan pengelolaannya. Prinsip tersebut bukan berarti museum dilarang memperoleh keuntungan, melainkan seluruh pendapatan harus kembali untuk investasi dan juga pengembangan museum. Ia menjelaskan pendapatan museum perlu digunakan untuk memperbaiki penataan ruang, meningkatkan kualitas pelayanan, serta menambah koleksi bersejarah. Menurutnya, pengelolaan keuangan yang tepat membantu museum menjaga operasional, sekaligus juga memperkuat fungsinya sebagai pusat edukasi dan pelestarian kebudayaan. Sekian kelas berita sore ini, penyiar. Berita ini dapat Anda akses di portal berita rri.co.id.
0: Telah kita ikuti kelas berita 94,9 FM Pros 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi. Banten sore ini 94,9 FM Pros 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.

Selama bertahun-tahun, kita sering mendengar anggapan bahwa ada pekerjaan yang hanya untuk perempuan dan ada hal yang lebih cocok untuk laki-laki aja. Padahal, kemampuan tidak pernah ditentukan oleh perempuan atau laki-laki. Setiap orang memiliki potensi yang bisa berkembang selama diberikan kesempatan yang sama. Menghapus stereotip gender berarti membuka ruang bagi semua orang untuk belajar, berkarya, dan berperan sesuai minat serta bakatnya. Laki-laki boleh merawat anak, perempuan bisa memimpin perusahaan, dan keduanya berhak dihargai tanpa prasangka. Mari, mulai dari lingkungan terdekat, sekolah, tempat kerja, dan keluarga. Hargai kemampuan, bukan gender. Karena masa depan Indonesia lebih kuat ketika semua warganya memiliki kesempatan yang setara.

0: bersiap belum?
1: Jalan-jalan dengan sepatu rodaku, rollerblade.
2: Awas!
1: Ya ampun.
3: Menutup telinga dari dunia luar di jalan raya itu bisa merenggut nyawamu. Banyak kecelakaan fatal terjadi akibat penggunaan earphone saat beraktivitas di ruang publik. Fitur noise cancelling dan volume tinggi menghilangkan kesadaran situasionalmu, membuat otak gagal mendeteksi suara peringatan bahaya di sekitar. Telingamu dirancang untuk mendengar bahaya sebelum matamu melihatnya. Lepas earphone-mu saat menyeberang jalan. Jangan biarkan lagu favoritmu menjadi musik terakhir yang kamu dengar.

Pergi Pro, satu Banten, satu buah lagu ya dari Drive. Ini sudah kami udarakan untuk Anda dengan mungkin dia lelah ya. Untuk Anda yang mungkin juga lelah di sore hari ini, mudah-mudahan bisa terus semangat dan juga bahagia gitu ya. Sore hari ini juga boleh nih informasi seputar arus lalu lintas mungkin ya, di jalan-jalan yang Anda lalui untuk saat ini seperti apa. Boleh berbagi informasinya di 08111450949 pendengar. Dan juga untuk Anda yang mungkin memiliki informasi apapun gitu ya, ini juga misalnya ada keluhan juga begitu ya seputar lalu lintas, ini juga bisa disampaikan ke Sapa Lalin. Nah, apa nih Sapa Lalin ya? Nah, jadi ternyata Dinas Perhubungan Kota Serang ini menyediakan layanan digital pendengar yang namanya Sapa Lalin. Ini untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi kondisi jalan ya, mengetahui tingkat kemacetan dan juga keselamatan, kemudian juga menyampaikan penilaian terhadap ruas jalan yang dilalui. Nah, jadi inovasi baru gitu ya. Dan Kepala Dinas Perhubungan Kota Serang, Dul Barit, ini juga menjelaskan Sapa Lalin ini dirancang sebagai sarana informasi sekaligus juga edukasi lalu lintas yang dapat diakses masyarakat pendengar melalui telepon genggam gitu. Jadi melalui portal tersebut Anda dapat mencari informasi jalan gitu ya, kemudian juga melihat kondisi lalu lintas yang terhubung dengan Google Maps gitu ya, dan juga memberikan penilaian terhadap tingkat kemacetan dan juga keselamatan jalan menggunakan rating dari bintang 1 hingga bintang 5 gitu pendengar. Wow, suatu inovasi yang juga mungkin bisa dicoba nih sama kita nanti ya. Jadi mulai saat ini Anda bisa mengakses Sapa Lalin ya. Dan selain menyediakan informasi lalu lintas pendengar, Sapa Lalin juga informasinya memberi ruang bagi pengguna jalan untuk menuliskan ulasan nih berdasarkan pengalaman Anda di lapangan gitu. Jadi ada masukan juga gitu ya. Nah, masukan tersebut dapat menjadi bahan bagi petugas untuk menelusuri persoalan yang dilaporkan dan juga menentukan tindak lanjut sesuai dengan jenis masalah serta kewenangan penanganannya pendengar. Jadi lebih mudah gitu ya saat ini. Dan fitur lainnya juga pendengar adalah akses ke layanan call center 112 untuk kebutuhan layanan darurat. Nah, seluruh fitur Sapa Lalin ini juga dapat diakses melalui tautan di bit.ly/sapalalin gitu ya, menggunakan telepon genggam pendengar. Dan salah satu penanganan berkaitan dengan kepadatan arus lalu lintas di kawasan Trondol Kaligandu gitu ya, di mana kondisi ini juga menjadi perhatian warga karena memang dapat menghambat perjalanan terutama pada jam-jam sibuk nih pendengar. Nah, jadi untuk Anda sendiri juga yang mungkin memiliki informasi ataupun keluhan gitu ya seputar lalu lintas, ini bisa disampaikan di aplikasi ataupun di Sapa Lalin tadi gitu ya. Ini juga merupakan salah satu inovasi dari pemerintah Kota Serang sendiri pendengar. Informasinya kami kutip dari portal berita rri.co.id.

Ini gambar apa ya? Loh. Ini benar gak sih informasinya? Loh, ini kan ini gambar apa ya kok? Emang ini beneran? Bentar. Ah, ini kok asal share gini? Ini gambar apa deh? Kok rame banget di grup? Grup keluarga itu bukan cuma tempat kirim stiker lucu, meme random, atau broadcast berita hoax. Saat bencana datang, grup keluarga bisa jadi jalur komunikasi yang paling penting. Gunakan grup keluarga untuk konfirmasi kondisi anggota keluarga. Share lokasi aman dan jalur evakuasi, pastikan semua dalam keadaan selamat. Ingat ya, anak muda harus jadi filter, bukan amplifier. Jangan asal forward, pastikan informasi yang kamu bagikan itu valid. Dan tentunya menenangkan, bukan bikin panik. Jadilah sumber info terpercaya, bukan sumber kepanikan.

kamu merasa harus selalu menatap layar dan membalas pesan detik itu juga hanya untuk merasa produktif? Atau justru kepalamu makin berat, emosimu makin tidak stabil, tapi jemarimu tidak bisa berhenti scrolling? Jangan keliru, berada di depan layar seharian hingga lelah mental bukanlah bukti bahwa kamu pekerja keras. Itu bisa jadi sinyal bahwa otakmu sedang burnout. Di era serba cepat ini, otak kita seringkali terus dipaksa memproses informasi tanpa jeda. Akibatnya, kita kehilangan kemampuan untuk benar-benar hadir dalam menikmati momen nyata di sekitar kita. Burnout bukan tanda kamu produktif. Itu adalah tanda bahwa tubuh dan pikiranmu sedang meminta pertolongan. Coba hari ini, beri dirimu izin untuk berhenti sejenak. Disconnect to reconnect. Matikan layarmu, tarik nafas dalam-dalam, dan sapalah dunia nyata di depan matamu. Karena hidupmu yang sesungguhnya ada di luar layar. Karena kesehatan mentalmu jauh lebih berharga daripada notifikasi yang terus ada dalam genggaman ponselmu. Biarkan dunia luar menunggu sejenak. Rehatkan jemarimu, pejamkan matamu, dan biarkan waktu menemani istirahatmu.

Anda telah menyiapkan tas siaga bencana? Tas siaga bencana adalah tas yang dipersiapkan anggota keluarga untuk berjaga-jaga apabila terjadi suatu bencana atau kondisi darurat lainnya. Tas ini dipersiapkan untuk bertahan hidup saat bantuan belum datang. Tujuan dari tas siaga bencana juga untuk memudahkan masyarakat saat proses evakuasi dilakukan. Adapun sejumlah barang yang harus dipersiapkan dan dimasukkan ke dalam tas siaga bencana, antara lain surat-surat penting, sandang untuk 3 hari, makanan ringan tahan lama, air minum, peluit, uang secukupnya, dan alat bantu penerangan seperti senter, lampu kepala, korek api, lilin, dan lain sebagainya.

0: Pemirsa, tepat 19 tahun lalu, pada Minggu pagi 26 Desember 2004, gelombang tsunami besar menghancurkan...
1: Hah? Tsunami? Tsunami itu apa sih? Coba cari di Google lah. Google, apa itu tsunami?
2: Tsunami adalah gelombang air laut yang sangat besar yang terjadi karena gempa bumi atau letusan gunung berapi di bawah laut. Gelombang ini bisa bergerak sangat cepat dan, saat mencapai pantai, bisa menyebabkan banjir besar dan kerusakan.
1: Oh, itu tsunami.

0: Sesaat lagi kita ikuti Warta Berita pukul 16 waktu Indonesia Barat.
1: Pukul 16 tepat waktu Indonesia Barat.

0: draft MOU, karena kan TNT-nya nanti per 1 November ya, TNT-nya yang dalam persiapan lah gitu ya. Dan
1: kita menyampaikan ke MUI, kebetulan dari beberapa tamu undangan ada dari MUI, dari Ormas Islam dan Pesantren.

0: Radio Republik Indonesia Banten dengan Warta Berita dibacakan oleh Ilma Afia. Sari berita penting. PT Multi Indonesia Parking ditetapkan sebagai pengelola parkir Pasar Rangkas Bitung. Mahasiswa dan tokoh agama di Banten serap wawasan dari Akademisi Al-Azhar. Berikut berita selengkapnya pendengar, kita awali berita sore hari ini dari Kota Serang. Wali Kota Serang Budi Rustandi merotasi dan mempromosikan pejabat untuk mempercepat pembangunan serta pelaksanaan 13 program unggulan pemerintah daerah. Selengkapnya Lucy Astari melaporkan.
1: Dan sekaligus kita melakukan pelantikan di sini dalam rangka perubahan beberapa di OPD. Ini dalam rangka untuk percepatan pembangunan di Kota Serang.
2: Percepatan pembangunan dan pelaksanaan 13 program unggulan menjadi alasan Wali Kota Serang Budi Rustandi melakukan rotasi dan promosi pejabat di lingkungan pemerintah daerah. Ia meminta pejabat yang baru dilantik segera bekerja dengan menunjukkan kinerja nyata agar manfaat program dapat dirasakan masyarakat. Budi mengatakan perubahan susunan pejabat di sejumlah organisasi perangkat daerah atau OPD diperlukan untuk mempercepat pelaksanaan visi dan misi pemerintahannya. Ia meminta para pejabat yang mendapat amanah baru segera menyesuaikan diri dengan tugas masing-masing. Menurutnya, pemerintah daerah membutuhkan aparatur sipil negara yang mampu bekerja cepat dan mendukung pelaksanaan program prioritas. Budi juga mempersilahkan pejabat yang tidak menerima putusan rotasi atau merasa tidak sanggup menjalankan amanah baru untuk menyampaikan langsung kepadanya.
1: Atau tidak menerima dengan keputusan saya, boleh mengundurkan diri. Silakan menghadap ke ruangan saya. Karena saya butuh ASN, orang-orang yang berkinerja baik, bukan yang banyak ngeluh ya. Karena semuanya adalah baik, tentu saya mencari yang lebih baik dalam rangka untuk menjalankan semua program yang ada di Kota Serang, khususnya program Visi-Misi Budi dan Agis yang 13 program yang akan segera dilaksanakan.
2: Ia menjelaskan percepatan kerja diperlukan karena masa jabatan bersama Wakil Wali Kota Serang, Nur Agis Aulia, masih harus dimanfaatkan untuk mengejar target pembangunan. Budi tidak ingin pemerintah daerah terlalu larut dalam kegiatan seremonial hingga menghambat pelaksanaan program. Ia meminta seluruh jajaran OPD fokus bekerja sesuai target dan tanggung jawab masing-masing, terutama dalam menjalankan program yang menjadi bagian dari visi dan misi pemerintah daerah. Dari Kota Serang, Lucy Astari melaporkan.
0: Kita beralih ke Kota Tangerang Selatan, pendengar. Dinas Komunikasi dan Informatika atau Diskominfo Kota Tangerang Selatan berkolaborasi dengan Gerakan Pejuang Subuh kembali menyelenggarakan pelatih coding dan konten digital bagi pemuda masjid. Kepala Diskominfo Kota Tangerang Selatan, Tubagus Asep Nurdin mengatakan, pelatihan ini merupakan salah satu upaya untuk membekali pemuda masjid dengan keterampilan digital sekaligus mendorong mereka agar dapat berperan aktif dalam perkembangan teknologi. Menurutnya, penguasaan keterampilan digital dapat membuka peluang bagi generasi muda untuk mengembangkan potensi diri, baik dalam bidang teknologi informasi maupun industri kreatif. Dari Kabupaten Lebak, pendengar, PT Multi Indonesia Parking atau MIP ditetapkan sebagai pengelola parkir Pasar Rangkas Bitung mulai November mendatang. Informasi selengkapnya disampaikan Jalia Winarti.
3: Hasil seleksi sudah didapat pemenangnya dan sekarang dalam tahapan membuat draft MOU.
4: Pemerintah Kabupaten Lebak menetapkan PT Multi Indonesia Parking atau MIP sebagai pengelola baru parkir Pasar Rangkas Bitung. Perusahaan ini akan menggantikan PT Sekurindo Paktama Indonesia mulai 1 November 2026. Kepala Bidang Perdagangan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lebak Yani mengatakan, saat ini pihaknya tengah menyusun draft atau konsep kerjasama dengan PT MIP. Diharapkan pengelola baru mampu mempertahankan pelayanan yang sudah baik, sekaligus memperbaiki kekurangan dalam sistem perparkiran sebelumnya.
3: Prosesnya sedang ngedraft MOU, karena kan PMT-nya nanti per 1 November ya, PMT-nya ya, dalam persiapan lah gitu ya, dan persiapan bagi penyedia maupun juga tadi MOU-nya. Paling nggak kan dari pengalaman 3 tahun kemarin mungkin ada beberapa hal ya yang artinya yang sudah baik kita pertahankan, mungkin ada yang kurang ya insya Allah kita tekankan ke yang baru ini untuk bisa diperbaiki.
4: Menurut Yani, kerjasama dengan PT MIP direncanakan berlangsung selama 2 tahun, lebih singkat dibandingkan kontrak sebelumnya yang mencapai 3 tahun. Pengurangan masa kerjasama tersebut mempertimbangkan masa pengelolaan pasar yang diperkirakan berakhir dalam 2 tahun ke depan. Pemkab Lebak berharap pergantian pengelola ini dapat meningkatkan ketertiban dan kenyamanan parkir bagi pedagang maupun pengunjung pasar Rangkas Bitung. Dari Lebak, Celia Winarti melaporkan.
0: Kita ke Kabupaten Pandeglang. Pergiar pemerintah, Kabupaten Pandeglang menyiapkan pelaksanaan sensus aset per 5 tahunan pada tahun 2027 mendatang guna menertibkan administrasi, kondisi fisik, hingga legalitas seluruh barang milik daerah. Selengkapnya Ridwan Maulana melaporkan.
5: Dengan tahun depan kita akan melaksanakan sensus aset gitu kan, itu...
6: Badan Pengelolaan Keuangan Daerah atau BPKD Kabupaten Pandeglang menyiapkan agenda sensus aset per 5 tahunan yang dijadwalkan berlangsung pada tahun 2027. Kepala Bidang Barang Milik Daerah atau BMD pada BPKD Kabupaten Pandeglang, Andre Eka Permana menyatakan sensus digelar untuk menertibkan administrasi, fisik, hingga legalitas seluruh aset daerah. Menurutnya, pembenahan administrasi BMD terus diprioritaskan, mengingat masih adanya sekitar 3.500 bidang tanah milik pemerintah daerah yang belum memiliki sertifikat resmi. Langkah interpretasi mandiri sebelumnya telah diselesaikan oleh setiap organisasi perangkat daerah atau OPD sebagai basis data awal jelang pelaksanaan sensus.
5: Dengan tahun depan kita akan melaksanakan sensus aset gitu kan, itu di tahun depan mudah-mudahan aset di Kabupaten Pandeglang menjadi lebih baik dan rapi gitu kan. Itu mungkin ya semaksimal mungkin sih kami di bidang BMD berusaha sebaik mungkin dan semaksimal mungkin untuk menata dan merapikan aset kami gitu kan, pemerintah dari Kabupaten Pandeglang.
6: Ia menjelaskan sensus aset daerah ini dirancang untuk memetakan kondisi fisik, batas hukum, serta status kepemilikan seluruh aset tetap pemerintah daerah secara presisi. Pendataan komprehensif tersebut diharapkan mampu mencegah potensi sengketa hukum atau penguasaan aset oleh pihak ketiga. Pemerintah Kabupaten Pandeglang optimis pelaksanaan sensus aset 5 tahunan dapat menyajikan neraca barang milik daerah yang akurat dan akuntabel. Komitmen penertiban aset menjadi fokus utama BPKD demi mengamankan seluruh kekayaan milik pemerintah daerah. Dari Pandeglang, Ridwan Maulana melaporkan.
0: PT Angkasa Pura Indonesia memastikan penerbangan menuju Jeddah dan Madinah dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten tetap beroperasi normal dan lancar di tengah perkembangan situasi keamanan di Riyadh, di mana Asisten Deputi Komunikasi dan Legal Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Yudi Setiawan, mengatakan saat ini Bandara Soekarno-Hatta tidak melayani rute penerbangan langsung menuju Riyadh. Sebelumnya, Otoritas Umum Penerbangan Sipil Arab Saudi pada Senin dini hari melaporkan seorang tewas dan 11 lainnya terluka akibat serangan di Bandara Internasional Kiai Khalid di Riyadh. Serangan itu terjadi sehari setelah serangan lain di bandara tersebut yang menewaskan 12 orang dan melukai lebih dari 300 orang lainnya. Pemerintah Kota Cilegon akan perpanjang SKP3K paruh waktu secara serentak tahun 2026. Selengkapnya Rohmanuddin melaporkan.
7: Panjangannya itu mereka itu ada yang jatuh di Oktober, ada di November. Jadi SK itu nanti sekaligus lah.
8: Pemerintah Kota Cilegon, Banten akan memperpanjang surat keputusan atau SK pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K paruh waktu secara serentak pada tahun 2026 ini. Namun kepastian pengangkatan menjadi P3K penuh waktu masih menunggu regulasi. Pemerintah Kota Cilegon mencatat saat ini terdapat sekitar 3.486 pegawai dengan status P3K paruh waktu di lingkungan pemerintah Kota Cilegon. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia atau BKPSDM Kota Cilegon, Joko Purwanto, mengatakan perpanjangan SK P3K paruh waktu tahun ini akan dilakukan secara serentak. Hal ini dilakukan karena terdapat perbedaan waktu pengangkatan P3K paruh waktu pada tahun 2025. Sebagian pegawai menerima SK pada Oktober, sementara sebagian lainnya pada November 2025. Joko meminta seluruh pegawai P3K paruh waktu di Kota Cilegon agar tetap melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik sesuai dengan tugas masing-masing.
9: Nah itu masih nunggu regulasinya seperti apa, kan belum ada. Siap. Itu kan hal yang lain. Nah, itu kenaikan status, perpanjangan beda lagi. Ya bekerja aja dengan baik, siapa tahu nanti kondisi keuangan membaik sehingga ditingkatkan menjadi penuh waktu lah, kita kan enggak tahu.
8: Saat disinggung mengenai kemungkinan pengangkatan P3K paruh waktu menjadi P3K penuh waktu, Joko menegaskan hal tersebut merupakan persoalan yang berbeda dengan perpanjangan SK. Hingga saat ini, BKPSDM Kota Cilegon masih menunggu regulasi lebih lanjut terkait kemungkinan pengangkatan tersebut. Dengan demikian, perpanjangan SK P3K paruh waktu pada tahun 2026 akan dilakukan secara serta. Sementara itu, kepastian status menjadi P3K penuh waktu masih menunggu kebijakan dan regulasi pemerintah. Dari Kota Cilegon, Banten, Rohmanuddin melaporkan.
0: Gali peluang dakwah digital, mahasiswa dan tokoh agama di Banten serap wawasan dari Akademisi Al-Azhar. Selengkapnya Cecilia Tiara Manihuruk melaporkan.
10: Pembekalan literasi media digital menjadi muatan utama yang diperoleh ratusan mahasiswa dan perwakilan lembaga keagamaan dalam dialog interaktif bersama pimpinan Akademisi Universitas Al-Azhar Kairo, tepatnya di Kampus 2 Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin, Banten. Forum ini memberikan peta jalan baru mengenai pemanfaatan teknologi cyber untuk pengembangan syiar Islam.
11: Kita menyampaikan ke MUI, kebetulan dari beberapa tamu undangan ada dari MUI, dari ormas Islam, dari pesantren yang undang. Untuk apa? Untuk mendengarkan seperti apa peluang dan tantangan dakwah di era digital ini.
10: Peluang kolaborasi gagasan ini dimanfaatkan para ulama lokal dan akademisi untuk merumuskan strategi penyampaian pesan agama yang relevan dengan generasi muda. Kehadiran Wakil Dekan Fakultas Dakwah Al-Azhar, Sheikh Salah Muhammad Al-Bajuri, memberikan rujukan internasional mengenai metodologi dakwah di tengah pesatnya perkembangan teknologi. Manfaat konkret dari kegiatan ini dirasakan langsung oleh para mahasiswa yang mendapatkan gambaran teknis pengelolaan media sosial sebagai sarana edukasi publik. Penggunaan telepon pintar yang selama ini sebatas sarana komunikasi harian kini diarahkan menjadi instrumen penyebaran ilmu. Antusiasme peserta terlihat dari ruang aula yang sudah dipadati lebih dari 200 mahasiswa dari berbagai program studi sebelum acara dimulai. Diskusi berlangsung interaktif dengan banyaknya pertanyaan terkait tata cara mengemas narasi keagamaan agar menarik di media sosial.
12: Seminar internasional dari Kairo Mesir ya, tanggapannya sangat antusias, mahasiswa Fakultas Dakwah juga sangat amat senang dan wah ini kurang lebih dari 200 sih gitu ya.
10: Melalui perolehan wawasan ini, para peserta diproyeksikan mampu memproduksi konten digital yang informatif dan berbasis data ilmiah. Sinergi antara kampus dan lembaga keagamaan diharapkan terus berlanjut untuk memperkuat kualitas dakwah digital di wilayah Banten dan sekitarnya. Dari Seranca, Cecilia Tiara melaporkan.
0: Berdiskusi dengan Syekh Al-Azhar, antusiasme mahasiswa UIN Banten meledak di seminar internasional. Selengkapnya Nurul Fadia melaporkan.
13: Antusiasme ratusan mahasiswa Fakultas Dakwah UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten memuncak saat menghadiri seminar internasional yang menghadirkan akademisi dunia dari Universitas Al-Azhar Kairo, Mesir. Acara yang bertema dakwah Islam di era digital peluang dan tantangan ini diselenggarakan di Aula Fakultas Dakwah UIN SMA Banten sebagai bagian dari program pemateri langsung yang sedang mengelilingi Indonesia di setiap fakultas dakwah di beberapa kampus yang ada di Indonesia. Sejak pagi hari, antusiasme peserta sudah terlihat jelas. Meski agenda acara dijadwalkan mulai pukul 9.30 pagi, ratusan mahasiswa dikabarkan telah memenuhi lokasi acara sejak pukul 8 pagi. Dekan Fakultas Dakwah UIN SMA Banten Endat Nusadat mengapresiasi tinggi kehadiran dan kedisiplinan para mahasiswa yang hadir jauh sebelum acara dimulai demi menyerap ilmu dari ulama ternama.
11: Jam 9.30 kita akan mulai, jam 8 sudah pada hadir mahasiswa. Ini kan bentuk antusiasme yang luar biasa, termasuk dari penanya-penanya tadi. Ya. Karena jarang-jarang kita mendatangkan tamu dari luar negeri gitu kan. Ini adalah salah satu tamu yang luar biasa dari luar negeri, terutama dari universitas ternama Al-Azhar Kairo.
13: Pada materi yang dijelaskan adalah pergeseran pola dakwah dan era konvensional ke era digital. Jika dahulu dakwah terbatas oleh fisik dari majelis ke majelis, surau maupun pondok pesantren, kini teknologi digital memungkinkan jangkauan dakwah menembus batas negara. Antusiasme peserta tidak hanya terlihat dari kepadatan ruangan, tetapi juga dalam sesi tanya-jawab interaktif. Para mahasiswa tampak aktif melontarkan pertanyaan, bahkan memanfaatkan momen tersebut untuk melakukan melatih pemahaman dan penggunaan bahasa Arab secara langsung. Salah seorang mahasiswa peserta seminar, Gina, mengaku sangat terkesan dengan acara seminar internasional dan kesempatan berinteraksi langsung dengan narasumber.
14: Senang banget sih, karena di kegiatan ini tuh antusias yang lain juga seru, terus juga banyak banget yang nanya, dan kita juga belajar tentang bahasa Arab gitu Kak. Jadi kita lebih dominannya tuh ke sesi tanya jawabnya gitu.
13: Hal yang sama dirasakan mahasiswa peserta lainnya, Rere, yang menyoroti bagaimana momentum kedatangan tokoh dunia ini membawa inspirasi besar bagi kemajuan akademis di kampus mereka. Rere berharap Fakultas Dakwah UIN SMA Banten terus berkembang hingga mampu bersaing di tingkat internasional.
14: Semoga mereka lebih melek aja sih, sama mereka lebih aware ya, bagaimana mereka bisa menggunakan handphone ataupun media-media yang mereka punyai.
13: Melalui acara seminar internasional ini, pihak fakultas berharap kualitas pendidikan dan wawasan global mahasiswa UIN SMA Banten dapat terus meningkat, sehingga mampu bersaing secara setara dengan perguruan tinggi Islam ternama lainnya. Dari Serang, Nurul Fadia melaporkan.
0: Kita akhiri warta berita sore hari ini dari berita olahraga, pendengar. Dari gelaran MotoGP Mandalika 2026, Menteri Pemuda dan Olahraga atau Menpora Erick Thohir menilai penyelenggaraan MotoGP Mandalika 2026 memberikan dampak positif terhadap perekonomian daerah, khususnya di Nusa Tenggara Barat atau NTB. Erick juga menyinggung laporan Gubernur NTB Muhammad Iqbal mengenai penurunan angka kemiskinan di provinsi tersebut. Menurutnya, penyelenggaraan ajang olahraga internasional dapat menjadi salah satu upaya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah melalui aktivitas pariwisata dan usaha masyarakat. MotoGP Mandalika 2026 mencatatkan rekor baru dengan total 157.875 penonton selama 3 hari penyelenggaraan. Jumlah tersebut meningkat dibandingkan edisi 2025 yang mencatat 140.324 penonton. Sekian warta berita saat ini. PT Multi Indonesia Parking ditetapkan sebagai pengelola parkir Pasar Rangkas Bitung. Mahasiswa dan tokoh agama di Banten serap wawasan dari Akademisi Al-Azhar. Itulah berita yang sudah kami udarakan pada sore hari ini. Berita selanjutnya akan sampaikan pagi nanti pukul 6 waktu Indonesia Barat. Informasi ini juga dapat Anda baca di portal berita rri.co.id dan mengakses RRI Digital.

0: Kang Deddy.
1: Weh, Pak Jaya.
0: Panennya udah beres.
1: Alhamdulillah, Pak. Menyenangkan.
0: Aduh, sama, Kang. Padahal yang bikin deg-degan bukan panennya ya.
1: Betul, tapi harga gabahnya.
0: Kalau dulu, setiap panen raya itu, hasilnya mah melimpah. Tapi malah bikin was-was, takut harga jatuh.
1: Tapi sekarang, alhamdulillah, Pak, lebih tenang. Dengan adanya harga pembelian pemerintah sebesar 6.500 per kilogram, petani punya kepastian. Gabah tetap dinilai layak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
0: Oh, itu artinya hasil jerih payah kita lebih terlindungi, petani bisa menghitung hasil panen dengan lebih pasti.
1: Betul.
0: Bukan lagi cuma tebak-tebak harga.
1: Nah, itu yang bikin semangat. Kalau harga sudah ada kepastian, musim tanam berikutnya kan jadi lebih optimis kita, ya kan?
0: Iya, apa lebih semangat lagi tuh.
2: Kepastian harga memberikan ketenangan bagi petani untuk terus menanam, memanen, dan menjaga ketahanan pangan Indonesia. Gabah terlindungi, petani lebih pasti.

ngomongin soal wisata di Banten, pasti yang terlintas adalah Pantai Anyer, Tanjung Lesung, atau Suku Baduy. Tapi tahukah kamu, di sebelah utara Kabupaten Serang, ada sebuah pulau kecil yang menyimpan pesona luar biasa. Namanya Pulau Tunda. Pulau ini dinamakan Tunda karena dulu kapal-kapal sering menunda perjalanannya dan bersandar di sini saat ombak laut Jawa sedang besar. Tapi sekarang, pulau berpenghuni ini justru menjadi destinasi wisata yang tidak boleh kamu tunda untuk dikunjungi. Suasana desa nelayannya terasa damai dan jauh dari hiruk-pikuk kota. Tapi, pesona sebenarnya justru ada di bawah permukaan lautnya. Airnya jernih seperti kristal, dihiasi terumbu karang yang masih sangat sehat, serta ikan-ikan badut yang sangat lucu. Bahkan, di waktu tertentu, kawanan lumba-lumba liar kerap terlihat berenang bebas mengiringi perahu pengunjung. Keindahan Pulau Tunda ini membuktikan bahwa tanah Banten masih menyimpan sejuta rahasia alam yang luar biasa indah. Jadi, kapan kamu mau menjelajahi Pulau Tunda? Tapi ingat, kemanapun kita melangkah, tetap jaga kebersihan dan kelestarian alamnya. Yuk kenali dan jelajahi keindahan daerah kita sendiri.

0: Informații la Lulintas.
1: Sembilan empat koma sembilan FM RRI Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi. Selamat sore pendengar Pro 1 Banten dimanapun Anda berada. Untuk sore hari ini seperti apa ya kondisi arus lalu lintas di jalan-jalan yang Anda lalui? Mungkin pendengar kami juga sudah terhubung bersama Satlantas Polres Serang, Polresta Serang Kota ya. Ada Brigpol Risa Alfa.

0: Secara umum, kondisi lalu lintas di wilayah Kota Serang terpantau ramai lancar. Aktivitas masyarakat yang berangkat bekerja atau pulang ya, dan mengantar mengantar sekolah mulai meningkat volume kendaraan di sejumlah ruas jalan utama. Adapun titik-titik yang mengalami kepadatan diantaranya Simpang Sumur Pecung, Simpang Ciceri, Jalan Jenderal Sudirman, Kawasan Alun-Alun Kota Serang, Jalan Ahmad Yani, dan akses menuju Terminal Pakupatan, serta Gerbang Tol Serang Timur. Meski demikian, arus kendaraan masih dapat bergerak dengan baik dan belum terjadi kemacetan yang berarti. Demikian laporan kondisi lalu lintas sore ini, Mbak.
1: Oke, baik. Berarti memang secara umum ramai lancar begitu ya, Kak Risa ya, untuk
0: betul, Mbak.
1: Informasi
0: betul, Mbak.
1: Arus lalu
0: Ya.
1: Lintasnya. Mungkin imbauan kepada pendengar Pro 1 Banten di sore hari ini seperti apa, Brigpol Risa?
0: Kami mengimbau kepada seluruh pengguna jalan agar selalu mematuhi peraturan lalu lintas, menggunakan helm berstandar SNI bagi pengendara sepeda motor, memakai sabuk bagi pengemudi mobil, tidak menggunakan telepon genggam saat berkendara, menjaga jarak aman, serta mengutamakan keselamatan selama di perjalanan. Bagi masyarakat yang mengalami kendala di jalan atau menemukan adanya kecelakaan maupun gangguan lalu lintas, segera hubungi petugas kepolisian terdekat agar dapat segera ditangani. Kembali ke studio, Mbak.
1: Oke, baik. Terima kasih banyak Brigpol Risa sudah bergabung bersama kami di RRI Pro 1 Banten. Sehat-sehat selalu Kak Risa ya, dan selamat sore, selamat bertugas kembali.
0: Baik, terima kasih kembali, Mbak.
2: Informasi lalu lintas.
1: Demikian pendengar untuk informasi arus lalu lintas di sore hari ini, memang terpantau ramai lancar begitu ya. Dan tetaplah untuk selalu menjaga jarak aman dengan kendaraan lain pendengar. Jangan lupa juga untuk selalu mematuhi ya untuk aturan lalu lintasnya. Pendengar Pro 1 Banten, kami juga mengajak Anda untuk bergabung memberikan informasi ya, seperti apa kondisi arus lalu lintas di jalan-jalan yang Anda lalui di sore hari ini. Kami tunggu pendengar di 08111450949.

0: Rasa buahnya seger banget nih. Nggak bikin baju bau lagi. Pokoknya lebih aman dibanding punya lu deh.
1: Mending punya gue, bro. Nggak perlu ribet diisi ulang atau takut baterainya meledak.
2: Lagi pada ngebahas apaan sih? Serius banget kayaknya.
0: Ini nih, menurut lu mending rokok atau vape?
2: Aduh, mau rokok atau vape, kedua-duanya sama bahaya. Keduanya sama-sama mengandung nikotin yang memicu kecanduan, serta zat kimia beracun yang merusak saluran pernapasan dan beresiko tinggi menyebabkan kanker paru hingga kerusakan jantung. Jadi, jangan biarin diri kamu terkecoh sama tampilan atau varian rasa yang manis. Sayangi paru-parumu demi masa depan. Yuk, kurangi kebiasaan merokok dan vaping dari sekarang.

Pergi Pro 1 Banten, tidak terasa waktu sudah menunjukkan pukul 16.58 waktu Indonesia Barat ya. Tandanya saya juga harus pamit undur diri dari tengah ruang dengar Anda, Pergiar. Setelah ini juga akan ada rekan saya Bram Adi yang akan temani Anda hingga tepat di jam 12 malam nanti gitu ya. Dan mudah-mudahan Anda terhibur dan juga mudah-mudahan segala informasi yang sudah kami hadirkan untuk Anda di sore hari ini gitu ya, bermanfaat untuk Anda semua pendengar. Mewakili kerabat kerja yang bertugas di teknik ada Alfi, ada Sumardo dan juga Dwijo. Ilmafia pamit undur diri, pendengar selamat sore dan sampai jumpa.

0: mengenal Situ Dandang Ageng, destinasi alam tersembunyi di Kabupaten Lebak yang menawarkan ketenangan jauh dari hiruk pikuk kota. Berada di kawasan Gunung Halimun Salak, situ ini masih sangat asri dengan udara yang sejuk dan suasana yang hening. Nama Dandang Ageng berasal dari bahasa Sunda yang berarti kuali besar. Bentuk danaunya yang luas dan cekung membuat masyarakat menamainya seperti itu. Di sini, air danau terlihat tenang dengan pantulan pepohonan hijau di sekelilingnya. Cocok untuk melepas penat dan menikmati suasana alam yang alami. Menariknya, situ ini juga dikenal dengan cerita-cerita lokal bernuansa mistis yang dipercaya masyarakat setempat. Ini menambah daya tarik tersendiri. Karena aksesnya yang cukup menantang, tempat ini belum seramai destinasi populer seperti Taman Nasional Ujung Kulon. Justru, itu yang membuat keindahannya tetap terjaga. Situ Dandang Ageng tenang, alami, dan penuh cerita.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Selamat sore saudara pendengar Cek Fakta pukul 17 waktu Indonesia Barat bersama saya Bram Adi. Beredar di media sosial Facebook unggahan berisi informasi dan tautan pendaftaran lowongan kerja Roto Laboratories Indonesia. Unggahan tersebut disertai narasi Ready to Build Your Brighter Future. Saatnya berkembang bersama Roto Laboratories Indonesia. Kami membuka kesempatan bagi talenta terbaik yang bergabung dan menjadi bagian dari perusahaan yang terus menghadirkan inovasi di bidang kesehatan dan perawatan diri. Faktanya, setelah dilakukan penelusuran lebih lanjut dengan mengakses tautan yang tercantum pada unggahan, hasilnya tautan tidak mengarah ke laman karir resmi Roto Laboratories Indonesia, recruitment.roto.co.id, melainkan ke laman yang meminta data pribadi seperti nama lengkap dan nomor telegram aktif. Tautan tersebut kemungkinan besar adalah modus phishing atau pencurian data. Sekian Cek Fakta sore ini, sampai jumpa di Cek Fakta selanjutnya.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta. Pro 1 RRI.
3: 94,9 FM, Pro 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.

Selamat sore pendengar Persatu RRI Banten dimanapun Anda berada. Senang sekali pendengar ya, Bramadi bisa kembali menemani Anda di Banten sore ini. Setelah tadi ditemani oleh rekan saya Ilmafia, pendengar di Banten siang hingga sore tadi pukul 17 waktu Indonesia Barat ya. Dan Bramadi akan menemani Anda di Banten sore hingga Banten malam pukul 24 waktu Indonesia Barat atau jam 12 malam nanti ya. Dan masih akan terus menghadirkan beragam informasi dan juga pastinya lagu-lagu terbaik untuk Anda. Jadi pastikan Anda selalu bergabung bersama kami di 94,9 FM Pro 1 Banten.

0: Tahukah kamu, pemadam kebakaran sudah ada sejak zaman Romawi kuno. Tepatnya tahun 24 sebelum Masehi, Kaisar Augustus membentuk pasukan penjaga malam bernama Vigiles. Mereka bertugas memadamkan api dan menjaga kota dari kebakaran. Di Eropa, layanan pemadam modern mulai terbentuk setelah kebakaran besar London tahun 1666. Saat itu, perusahaan asuransi bahkan punya tim pemadam sendiri. Hanya rumah dengan tanda asuransi yang diselamatkan. Di Indonesia, pemadam kebakaran pertama kali hadir di Batavia pada tahun 1873, dibentuk oleh pemerintah kolonial. Kini, damkar menjadi garda terdepan penyelamat jiwa dan harta dari si jago merah. Hargai kerja mereka, waspada api, lindungi diri. Pemadam kebakaran, siaga, sigap, penyelamat.
1: Kos 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pernah ada masa ketika sebuah lagu bukan sekedar lagu. Iya, menjadi teman perjalanan, menemani malam, bahkan menjadi soundtrack dari sebuah cerita. Dari rock era 80-an, 90-an, hingga awal 2000-an. Kini, saatnya membuka kembali ruang kenangan itu. Ruang Rindu Rock Memories, 2 jam penuh lagu-lagu rock pilihan. Mulai dari rock klasik, alternatif, pop rock, hingga anthem-anthem rock. Ruang Rindu Rock Memories, setiap Sabtu malam, pukul 21 sampai 23 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

Mendengar akhir-akhir ini perubahan cuaca dari panas terik menjadi hujan deras kerap terjadi ya dalam beberapa terakhir juga, dan prakirawan dari BMKG Adinda Dara Fahada menyebut kondisi tersebut berkaitan dengan pertumbuhan awan dan peralihan musim secara bertahap. Dara menjelaskan mayoritas wilayah Indonesia masih berada dalam musim kemarau, namun beberapa daerah mulai memasuki musim hujan, terutama Sumatera bagian tengah hingga utara. Dan hasil pantauan BMKG menunjukkan 5,7% wilayah Indonesia atau 40 zona musim mulai memasuki musim hujan, dan wilayah tersebut meliputi Sumatera, Kalimantan, Jawa bagian barat, Sulawesi, Maluku, dan juga Papua. Dara menilai peralihan musim belum berlangsung merata di seluruh Indonesia. Pertumbuhan awan hujan masih sporadis atau menyebar di lokasi tertentu dengan intensitas yang belum maksimal. Perubahan cuaca harian dipengaruhi kondisi atmosfer yang mendukung pertumbuhan awan. Kandungan uap air yang tinggi dan angin lemah dapat meningkatkan pembentukan awan di beberapa wilayah.

0: Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
1: Baik pendengar, kita kembali lagi dalam program Pro Dangdut.
0: Pro Dangdut.
1: Pro Dangdut.
0: Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita.
2: Hayo goyang dan rasakan serunya irama dangdut di Pro Dangdut. Semua hits dangdut, dari yang klasik sampai yang paling kekinian, hadir spesial untuk Anda.
3: Begadang, jangan begadang.
2: Punya lagu dangdut favorit atau mau kirim salam spesial? Langsung aja request ke 08111450949. Pro Dangdut hadir setiap hari dari jam 1:30 siang sampai jam 3 sore. Dan jangan lupa dengarkan Pro Dangdut di RRI Digital atau streaming di rri.co.id. Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.

Semua yang kamu cari ada dalam genggaman tanganmu. Sekarang saatnya kamu upgrade cara menikmati radio. Unduh aplikasi RRI Digital dan temukan beragam musik, radio streaming, podcast seru, hingga berita terkini. Semua dalam satu genggaman. Satu genggaman. Dari kanal nasional, kanal daerah, kanal komunitas, sampai TV Parlemen, semuanya lengkap. Kapanpun, dimanapun, akses informasi dan hiburan jadi makin mudah. Download sekarang juga di Google Play Store atau App Store. Ayo, sambut era komunitas digital bersama RRI Digital. RRI Digital.

Pendengar, cuaca ekstrim dan gelombang tinggi dirasakan menghambat aktivitas nelayan tradisional di sejumlah daerah. Meski berisiko, sebagian nelayan tetap melaut karena harus memenuhi kebutuhan sehari-hari. Biro Khusus Dalam Negeri DPP Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia atau KNTI, Hendra Wiguna mengatakan, kondisi cuaca berbeda di setiap daerah. Laporan yang diterimanya menyebut angin kencang dan gelombang tinggi terjadi di Jawa Timur, Jawa Barat, dan Medan. Menurut Hendra, nelayan tetap menghadapi kerugian ketika cuaca memburuk setelah mereka berangkat melaut. Bahan bakar yang sudah terpakai menjadi biaya yang harus ditanggung meski mereka gagal menangkap ikan. Ia juga menyoroti keterlambatan bantuan bagi nelayan yang terdampak cuaca ekstrim. Menurutnya, bantuan diperlukan agar nelayan tidak mempertaruhkan keselamatan demi memperoleh pendapatan.

Pendengar azan maghrib untuk wilayah Kota Serang dan sekitarnya akan berkumandang sesaat lagi ya, tepat pukul 17.52 waktu Indonesia Barat, pendengar. Jadi untuk anda yang akan melaksanakan sholat maghrib berjamaah bisa bersiap dari sekarang, pendengar. Dan untuk anda yang dalam perjalanan bisa menepi sebentar ya. Dan tetap bersama kami di 94,9 FM Pro 1 Banten.

Pendengar, selamat menunaikan ibadah salat maghrib untuk Anda yang menjalankannya dan untuk Anda yang saat ini dalam perjalanan, pendengar ya, dan akan melanjutkan perjalanan setelah melaksanakan ibadah salat maghrib berjamaah. Pendengar, tetap hati-hati di jalan ya. Dan untuk menemani waktu Anda, pendengar, kami udarakan satu lagu dari Raihan dengan Ya Rasulullah.

Ring of Fire atau cincin api, disebut juga sebagai sabuk sirkumpasifik, yang merupakan jalur di sepanjang Samudra Pasifik yang ditandai dengan gunung berapi aktif dan seringnya gempa bumi. Panjangnya kira-kira 40.000 km atau 24.900 mil. Cincin api menelusuri batas-batas antara beberapa lempeng tektonik, termasuk lempeng Pasifik, Huon de Vega, Caucasus, India Australia, Nazca, Amerika Utara, dan Filipina. Indonesia terletak di tempat pertemuan cincin api Pasifik, disertai sabuk Alpida yang membentang dari Asia Tenggara hingga Eropa Barat. Pulau-pulau bagian timur Indonesia, mulai dari Sulawesi, Maluku, dan Papua, dianggap sebagai bagian dari cincin api Pasifik karena bertemunya dua lempeng tektonik utama, yaitu lempeng Pasifik dan lempeng Indo-Australia.

0: Bidan, saya khawatir dengan tumbuh kembang anak-anak zaman sekarang. Informasi mengenai stunting juga makin marak. Bagaimana sih sebetulnya cara agar kita terhindar dari yang namanya stunting?
1: Nah gini Bu, sebenarnya stunting itu gak hanya mempengaruhi tinggi badan, tapi juga perkembangan otak anak Bu. Nah dampaknya bisa dirasakan seumur hidup loh. Tapi tenang, stunting itu bisa dicegah dengan asupan gizi yang cukup sejak masa kehamilan, imunisasi rutin, kebersihan dan juga sanitas yang baik, serta pola asuh yang baik. Nah kita sebagai orang tua juga harus pantau pertumbuhan anak-anak kita Bu, agar anak kita tumbuh dengan maksimal.
0: Oh begitu, baik Bu Bidan, terima kasih infonya ya.
1: Stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak balita akibat kekurangan gizi kronis, infeksi berulang, dan kurangnya stimulasi. Jangan biarkan stunting menghambat masa depan anak-anak kita. Pastikan anak-anak kita mendapatkan gizi yang cukup dan layanan kesehatan yang memadai. Bersama, kita cegah stunting.

Pendengar Museum Kepurbakalan Banten Lama terus memanfaatkan teknologi dan media sosial untuk menarik minat pengunjung, terutama generasi muda. Upaya tersebut dilakukan agar museum tidak hanya dipandang sebagai tempat penyimpanan benda kuno, tetapi juga ruang belajar sejarah yang menarik dan juga interaktif. Ketua Tim Kerja Museum Situs Kepurbakalan Banten Lama, Balai Pelestarian Budaya, Balai Pelestarian Kebudayaan Banten, Maharani Kadarsih, mengatakan museum telah menyediakan media audiovisual dan perangkat interaktif untuk membantu pengunjung memahami koleksi. Teknologi tersebut memungkinkan masyarakat memperoleh penjelasan mengenai sejumlah peninggalan tanpa harus membaca keterangan panjang. Salah satu fasilitas yang tersedia adalah replika mahkota Banten dalam perangkat Holobox. Melalui teknologi tersebut, pengunjung dapat melihat tampilan mahkota sekaligus mengakses keterangan mengenai koleksi yang aslinya berada di Museum Nasional Indonesia. Maharani menyebut pengembangan media digital menjadi bagian dari upaya menyesuaikan museum dengan kebiasaan masyarakat masa kini. Publikasi melalui Instagram dan video juga dimanfaatkan untuk menalkan museum kepada calon pengunjung, khususnya generasi Z.

Semua yang kamu cari ada dalam genggaman tanganmu. Sekarang saatnya kamu upgrade cara menikmati radio. Unduh aplikasi RRI Digital dan temukan beragam musik, radio streaming, podcast seru, hingga berita terkini. Semua dalam satu genggaman. Satu genggaman. Dari kanal nasional, kanal daerah, kanal komunitas, sampai TV Parlemen, semuanya lengkap. Kapanpun, dimanapun, akses informasi dan hiburan jadi makin mudah. Download sekarang juga di Google Play Store atau App Store. Ayo, sambut era komunitas digital bersama RRI Digital. RRI Digital.

0: Pagi Menyapa. Hadirkan kedamaian di hati bersama program Mutiara Pagi. Ruang spiritual yang menemani langkah awal harimu.
1: Simpanlah lidahmu kecuali untuk kebaikan.
2: Artinya tidak mungkin mendapatkan ketakwaan jika tanpa keimanan.
3: Kaum ibu pada datangnya Islam itu diangkat derajatnya.
4: Lihatkan aurat kepada selain mahram.
1: Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kami.
5: Paling penting adalah nikmat iman dan Islam.
0: Hadir setiap hari pukul 5 hingga 6 pagi. Hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

17 pendengar ya, dari Rizky Febian featuring Mahal ini sudah kami udarakan untuk Anda di Banten sore ini ya. Kalau ngomongin soal 7 ya, atau tujuan ya, tujuan orang kan berbeda-beda ya. Ada yang tujuannya cuma hidup tenang ya, tapi tenang juga memiliki arti yang berbeda-beda ternyata pendengar ya, buat setiap orang. Ada yang tenang kalau punya rumah ya, ada yang tenang kalau masa depan anak sudah dipersiapkan, dan ada juga yang tenang kalau sudah mulai investasi. Nah, buat Anda yang lagi mempersiapkan masa depan, tenang aja. Sekarang ada fitur cicil emas di aplikasi Tring by Pegadaian yang bisa mulai dari 1 gram. Jadi nggak perlu nunggu punya uang banyak dulu untuk mulai punya emas. Dan menariknya lagi, nilai cicilnya tetap sampai lunas ya, meskipun harga emas mengalami kenaikan. Jadi nggak perlu nunggu nanti untuk mulai mempersiapkan masa depan. Yang penting mulai dari sekarang. Yuk temukan arti tenangmu bersama Tring by Pegadaian. Tenang saja mulai dari Tring.

0: Hasan Haji, ini belum ada kerja.
1: Di 2025 ini kami punya target menyasar per kecamatan minimal satu seperti Desa Pasar Teong.
2: Pendengar, Kepolisian Republik Indonesia Polri kembali membuka pendaftaran.
3: Kementerian Agama atau Kemenag Republik Indonesia resmi menurunkan biaya haji.
4: Pasca ditetapkan sebagai pilot proyek Posyandu 6 Standar Pelayanan Minimal SPM di Indonesia.
5: Update informasi terkini seputar Banten, nasional, internasional, dan olahraga dalam Warta Berita Daerah. Setiap hari pukul 6 pagi dan 4 sore waktu Indonesia Barat. Hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten. Streaming di rri.co.id dan mobile application RRI Digital.

Pendengar, sesaat lagi tepat pukul 19 waktu Indonesia Barat, kami akan mengajak Anda untuk bergabung bersama RRI Program 3 Siaran Sentral Jakarta, pendengar, untuk menyimak warta berita. Dan selanjutnya kami akan kembali menemani Anda, jadi jangan kemana-mana, tetap bergabung bersama kami di 94,9 FM Pro 1 Banten.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Presiden telah memerintahkan TNI, Polri, pemerintah daerah, termasuk masyarakat semua untuk bersama-sama melakukan langkah-langkah yang terbaik untuk penyelesaian karhutlah.
2: Bagaimana modus-modus itu dilakukan, pihak-pihak siapa saja yang memberikan, kemudian tujuan dari pengumpulan uang itu.
0: Presiden Prabowo Subianto memberikan perhatian terhadap penanganan karhutlah. KPK mendalami seluruh aliran uang yang diamankan saat operasi tangkap tangan terkait kasus suap di Kementerian ATR BPN. Arab Saudi mengecam keras serangan militer berulang yang dilakukan kelompok Houthi. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Senin 12 Oktober 2026 bersama saya, Lukman Tara. Pendengar, Menko Polkam Dudung Abdurrahman menegaskan Presiden Prabowo Subianto memberikan perhatian serius untuk penanganan kebakaran hutan dan lahan di sejumlah daerah. Laporan selengkapnya bersama dengan Sugandi Avandi.
3: Pemerintah memberikan tanggapan atas protes negara tetangga seperti Malaysia dan Singapura atas kabut asap kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Pulau Kalimantan. Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Menko Polkam Dudung Abdurrahman mengatakan Presiden Prabowo Subianto memberikan perhatian secara khusus dampak karhutla. Penanganan karhutla masih berlangsung. Dudung mengatakan seluruh personel telah dikerahkan namun lahan yang terbakar sangat luas. Penjelasan Menteri Dudung disampaikan pada wartawan di Istana Presidenan Jakarta sebelum mengikuti ratas karhutla yang dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto sore tadi.
4: Ya, memang dampaknya kan ke negara-negara tetangga, makanya beliau sangat konsen sekali karena memang banyak lahan-lahan gambut sih ya yang sulit untuk dipadamkan. Tetapi beberapa usaha-usaha yang kita lakukan, tentunya saya sebagai ketua pengarah untuk kebakaran hutan dan lahan ini. Ini nanti akan dibahas oleh Bapak Presiden. Nanti
5: mungkin apa Pak yang akan dibahas, mungkin ada fokus tertentu.
4: Ah, nanti saya sampaikan ya.
6: Terkait kendala personil gitu Pak.
4: Ah, kalau personil sudah dikerahkan baik TNI, Polri maupun satuan-satuan yang terkait ya. Tinggal memang sangat luas sih memang ya lahan kita. Ya mudah-mudahan nanti ada arahan-arahan secara khusus dari Bapak Presiden khususnya untuk penanganan yang secara institusi.
3: Sementara itu, Kepala Staf Kepresidenan Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo mengatakan Presiden Prabowo Subianto telah memerintahkan seluruh unsur terkait untuk bersama-sama menangani karhutla. Unsur TNI, Polri, pemerintah daerah, Manggala Agni, dan masyarakat telah dikerahkan untuk mengatasi karhutla.
1: Presiden telah memerintahkan TNI, Polri, pemerintah daerah, termasuk Manggala Agni, masyarakat, semua untuk bersama-sama menyelesaikan dan melakukan langkah-langkah yang terbaik untuk penyelesaian karhutla. Lengkap, mulai dari Satgas Udara, Satgas Darat, kemudian juga upaya-upaya untuk terus memberikan sosialisasi, edukasi, perbaikan regulasi, semuanya sedang didorong, termasuk bagaimana mempersiapkan badan restorasi gambut untuk menjadi badan yang lebih fleksibel untuk ke depan menghadapi dan mencegah agar karhutla betul-betul bisa diminimalkan.
3: Presiden Prabowo Subianto telah mengumpulkan para menteri dan pimpinan lembaga di Istana Merdeka untuk membahas karhutla. Ratas diantaranya dihadiri oleh Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subianto, Kapolri Jenderal Sudi Ariseto, Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB, dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 Tusmudara untuk Indonesia.
0: Ya, mendengar sementara itu, pemerintah Provinsi Riau terus melakukan penanganan terhadap kebakaran hutan dan lahan dan kabut asap dampak dari kebakaran, meskipun sejumlah titik api belum terdeteksi. Laporannya bersama dengan Femi Asti Yovani.
6: Meski saat ini titik api atau hot fire di Provinsi Riau tidak terdeteksi, namun penanganan dan pengawasan terhadap kebakaran hutan dan lahan atau karhutla masih terus dilakukan pemerintah Provinsi Riau bersama tim Satgas Karhutla baik darat maupun udara. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran BPBD Damkar Provinsi Riau M.Edi Afrizal mengatakan, saat ini titik api tidak ada terpantau di wilayah Riau, namun penanganan dan pengawasan untuk pencegahan kembali munculnya titik api terus dilakukan. M.Edi Afrizal menjelaskan, tim Satgas Udara melakukan patroli dengan mempergunakan helikopter dan pesawat, sedangkan tim Satgas Darat melakukan patroli serta edukasi kepada masyarakat terkait bahaya karhutla.
7: Masih kita standby-kan, Satgas Udara maupun Satgas Darat masih standby. Nah, Satgas Udara patroli terus jalan setiap hari. Kita ada tiga unit pesawat dan heli, pesawat karavan, kemudian dua heli. Satu dari BNPB, satu helinya dari Kementerian Kehutanan. Nah, kemudian untuk pesawat waterbombing, heli waterbombing masih ada 4 standby di Provinsi Riau yang sewaktu-waktu bisa digunakan jika terjadi ada kebakaran. Namun kalau patroli tetap tergantung kondisi visibility, jarak pandang yang disarankan untuk penerbangan. Tetap standby untuk Satgas Udara. Kemudian untuk Satgas Darat tetap standby dan meningkatkan patroli dan pemantauan serta ground check di titik-titik yang rawan kebakaran. Bekas kebakaran memang tidak ada tim lagi yang stay di sana, namun mereka tetap dipantau secara berkala ada tidak titik apinya, sambil kita melakukan ground check yang di aplikasi, kemudian dilakukan juga pemantauan atau pengecekan di lapangan ada apa tidak lagi titik asap ataupun titik api yang menyala lagi di lahan-lahan yang bekas kebakaran.
6: Sementara untuk penanganan dampak karhutla yakni kabut asap, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Riau Zulkifli menuturkan, pihaknya telah mendirikan kembali posko kesehatan, rumah oksigen, dan juga membagi-bagikan masker kepada masyarakat.
8: Ya, seluruh jajaran kesehatan harus melakukan langkah-langkah upaya kesehatan yang dilakukan masyarakat. Nah, oleh karena itu kita juga tidak di provinsi saja, kita juga sudah menggerakkan 12 kabupaten kota di Provinsi Riau.
6: Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Riau Zulkifli menghimbau masyarakat untuk menjaga kesehatan, memakai masker saat keluar rumah dan mengurangi aktivitas di luar ruangan saat kabut asap menyelimuti Provinsi Riau. Dari Pekanbaru, Femi Astiofani, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK mendalami seluruh aliran uang yang diamankan saat operasi tangkap tangan terkait kasus suap di Kementerian ATR BPN. Laporan selengkapnya bersama dengan Khairul Umam.
9: Yang pertama, terkait dengan uang-uang yang diamankan pada peristiwa tertangkap tangan, tentunya semua.
10: Komisi Pemberantasan Korupsi menegaskan akan mendalami seluruh aliran uang yang diamankan saat operasi tangkap tangan pada tanggal 14 September 2026. Kegiatan itu terkait dengan dugaan suap di Kementerian Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertanahan Nasional atau ATR BPN. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan penyidik masih menelusuri asal-usul hingga kemungkinan aliran uang tersebut kepada pihak lain. Menurut Budi, penyidik masih mendalami modus yang digunakan dalam pengumpulan uang serta tujuannya. Pernyataan Budi tersebut menanggapi dugaan aliran uang terkait kasus tersebut untuk kepentingan Muktamar NU. Termasuk kemungkinan adanya proses pengantaran uang dari rumah salah satu tersangka ke lokasi muktamar tersebut.
11: KPK tengah mendalami aliran uang kasus itu untuk muktamar NU nggak? Maksudnya proses pengantaran dari rumahnya Arif atau salah satu tersangka ke lokasi muktamar NU?
9: Yang pertama, terkait dengan uang-uang yang diamankan pada peristiwa tertangkap tangan, tentunya semuanya didalami dan ini masuk ke materi penyidikan. Bagaimana modus-modus itu dilakukan, pihak-pihak siapa saja yang memberikan, kemudian tujuan dari pengumpulan uang itu, apakah berhenti kepada pihak-pihak yang ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK, atau kemudian uang-uang itu akan mengalir kepada pihak-pihak lain, dan apakah kemudian juga sudah ada praktik-praktik serupa yang dilakukan sebelumnya. Itu semuanya akan menjadi materi yang didalami oleh penyidik.
10: Sementara itu, terkait dengan penelusuran mengenai aliran uang tersebut dilakukan saat memeriksa tersangka Arief Sugiono. Orang kepercayaan Menteri ATR BPN Nusron Wahid hanya menjawab singkat usai menjalani pemeriksaan hingga Kamis malam.
12: Mas, bener nggak ada uang buat yang disiapkan buat muktamar?
13: Nanti insya Allah terjawab, Pak.
12: Maksudnya insya Allah terjawab berarti iya?
13: Belum, Pak.
12: Tapi itu atas perintah Pak Nusron.
13: Masih proses ini, Pak.
12: Maksudnya proses gimana, Mas?
13: Masih penyidik terus.
12: Tapi kalau uang yang haji itu sempat dipegang sama Bapak?
13: Enggak ada.
12: Oke, makasih, Pak.
10: Sebelumnya memang PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Husen mengatakan informasi mengenai dugaan aliran dana merupakan materi penyidikan. Menurutnya, KPK belum memastikan apakah uang yang diamankan benar digunakan untuk membiayai kegiatan muktamar tersebut, termasuk mengalir kepada pihak-pihak tertentu dalam forum tersebut. Dalam OTT ini, penyidik telah menyita uang senilai 106,3 miliar rupiah dan menetapkan 8 orang sebagai tersangka. 4 diduga KPK merupakan orang kepercayaan dari Menteri ATR BPN Nusron Wahid. Dari Jakarta, Herul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Wamenko Perekonomian Derajat Hari Wibowo menegaskan daya beli masyarakat Indonesia saat ini masih sangat kuat dan terjaga di tengah pergeseran pola konsumsi masyarakat yang signifikan. Laporan bersama dengan Atika.
14: Wakil Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Derajat Hari Wibowo, menyatakan bahwa pandangan mengenai melemahnya daya beli masyarakat tidak benar dan perlu diluruskan berdasarkan data statistik. Menurut Derajat, data BPS atau Badan Pusat Statistik menunjukkan konsumsi masyarakat di sektor transportasi, pariwisata, restoran, dan hotel mengalami peningkatan drastis. Selain itu, transaksi pembayaran elektronik melalui QRIS juga mencatatkan lonjakan hingga di atas 100%, yang menandakan tingginya aktivitas konsumsi masyarakat. Derajat juga menambahkan, daerah dengan basis industri pengolahan yang kuat terbukti mampu tumbuh di atas rata-rata pertumbuhan ekonomi nasional.
15: Jadi yang terjadi itu bukan daya beli melemah. Enggak, sama sekali enggak betul. Yang terjadi adalah pergeseran pola konsumsi masyarakat yang sangat signifikan. Termasuk di dalamnya adalah konsumsi di marketplace.
14: Terkait inflasi, pemerintah mencermati bahwa inflasi di Indonesia lebih didorong oleh faktor biaya dan pasokan atau cost push inflation. Maka dari itu, langkah pengendalian inflasi akan difokuskan pada pemenuhan kelancaran pasokan barang di pasar. Sementara itu, Kepala Badan Pusat Statistik atau BPS, Amalia Adininggar Widyasanti, menjelaskan bahwa pergeseran pola konsumsi masyarakat ini telah terindikasi sejak tahun lalu dan semakin menguat pada semester pertama tahun 2026. Amalia membeberkan, terdapat 99 kawasan dan kota di Indonesia yang berhasil tumbuh di atas 6%. Bahkan beberapa daerah seperti Kendal, Batang, dan Sidrap mampu mencatatkan pertumbuhan tinggi berkat kekuatan industri manufaktur dan peningkatan produktivitas pertanian.
16: Bahwa ada 99 kabupaten kota di Indonesia yang tumbuhnya sudah di atas 6% selama semester 1 2025-26. Artinya bahwa pertumbuhan ekonomi nasional itu sebenarnya adalah agregasi dari pertumbuhan ekonomi daerah. Ada Kendal karena dia memang ditopang oleh industri manufakturnya yang bergerak. Kemudian ada Batang yang juga tumbuh di atas 8% karena ada Kek Batang. Bahkan ada Gorontalo dan juga yang bisa tumbuh di atas rata-rata ekonomi nasional.
14: Data pertumbuhan ekonomi nasional termasuk ekonomi kota menunjukkan sudah tumbuh di atas 8%. Dorongan investasi juga diperlukan di Provinsi Sumatera yang ekonomi nasionalnya masih di bawah rata-rata. Melalui replikasi keberhasilan pertumbuhan ekonomi daerah serta penguatan kolaborasi antar lembaga, pemerintah optimistis target pertumbuhan ekonomi sebesar 6% pada tahun 2027 dapat dicapai secara optimal. Dari Jakarta, Atikah Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, pemerintah Kabupaten Kendal memberikan bantuan beras cadangan pangan pemerintah untuk anak balita gizi kurang dan gizi buruk. Laporan selengkapnya bersama dengan Faiz Rozi.
17: Ini kami memberikan bantuan untuk balita rawan gizi.
18: Pemerintah Kabupaten Kendal memberikan bantuan beras khusus untuk anak balita gizi kurang dan gizi buruk. Untuk balita gizi kurang mendapat bantuan beras 10 kg, sedangkan anak balita gizi buruk mendapat bantuan beras 15 kg. Data anak balita penerima bantuan ini berdasarkan laporan dari masing-masing puskesmas. Contohnya di wilayah Puskesmas Patimbon 2 yang meliputi 9 desa, jumlah balita penerima bantuan sebanyak 164 anak, terdiri dari 155 anak gizi kurang dan 9 anak gizi buruk. Bupati Kendal Dian Kartika Permanasari mengatakan pemberian bantuan ini bertujuan untuk mempercepat penanganan anak rawan gizi di Kabupaten Kendal. Harapannya kepada orang tua penerima bantuan agar uang yang semula untuk membeli beras bisa dialihkan untuk membeli lauk pauk yang bergizi. Sementara itu, Kepala UPTD Puskesmas Patimbon 2, Dr. Gigi Sri Sahadatin mengatakan pihaknya bersama Posyandu telah melakukan upaya untuk mengatasi anak stunting maupun balita rawan gizi berupa pemberian makanan tambahan. Puskesmas juga rutin tiap bulan melakukan pemeriksaan kesehatan anak terintegrasi atau PKHT di masing-masing Posyandu desa.
19: Kami selalu melakukan PKHT, kegiatan PKHT setiap bulan. Nah, juga pernah di Desa Purwokerto, kemarin juga di Desa Kabonajo, itu salah satunya. Jika ada bayi balita yang jika posyandu tidak naik berat badannya, itu kami lakukan pemeriksaan lebih lanjut, contohnya pemeriksaan TBC. Nah, kalau memang dari hasil pemeriksaan itu mereka diagnosa positif TBC-nya, kami konsulkan. Jadi nanti dia mendapatkan perawatan tolok penyakit TBC ya TBC. Alhamdulillah sudah ada beberapa yang berat badan tidak naik atau T di posyandu, dilakukan terapi itu bisa naik berat.
18: Anak balita rawan gizi juga rutin mendapat bantuan makan bergizi gratis atau MBG. Dari Kendal Jawa Tengah, Rosi Kin melaporkan RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Hujan dengan intensitas tinggi menyebabkan banjir di sejumlah wilayah Sumatera Utara, termasuk Kabupaten Langkat dan Kota Medan. Laporan selengkapnya bersama dengan Raihan Putri.
20: Akibat hujan lebat dengan intensitas tinggi sejak minggu kemarin, sejumlah wilayah di Sumatera Utara terdampak banjir. Di Kabupaten Langkat, banjir melanda Kecamatan Besitang dan Padang Tualang. Sementara di Kota Medan, banjir berdampak pada 3 kecamatan. Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Langkat, Iriadi, mengatakan ketinggian genangan air di wilayah terdampak bervariasi antara 20 hingga 100 cm. Genangan tertinggi berada di Desa Sekoci dan Kelurahan Kampung Lama, Kecamatan Besitang. Iriadi menjelaskan warga di wilayah terdampak didorong melakukan evakuasi mandiri melalui koordinasi dengan pemerintah desa dan kecamatan. BPBD Langkat juga mengerahkan personil beserta perahu karet untuk membantu evakuasi warga dan menyalurkan bantuan logistik.
21: Terinformasi sih per hari ini jam 11 itu ada di Kecamatan Besitang sama Padang Tualang. Pasti saat ini curah hujan Kabupaten Langkat masih tinggi lah ekstrim saat ini sih per 2 hari ini. Kalau untuk tinggi yang paling rendah itu 20 cm, yang paling tinggi saat ini 100 cm sih.
20: Lebih lanjut, Iriadi mengatakan, berdasarkan perkiraan sementara sekitar 500 kepala keluarga terdampak banjir. Sementara itu warga terdampak di Kecamatan Besitang dievakuasi ke Masjid Raya Besitang. Sementara itu banjir di Kota Medan melanda Kecamatan Medan Johor, Medan Maimun, dan Medan Selayang. Dengan ketinggian genangan air di permukiman warga berkisar antara 20 hingga 60 cm. BPBD Kota Medan mencatat sekitar 1.607 warga terdampak banjir. Operator Pusdalops BPBD Kota Medan, Ibenu, mengatakan warga terdampak melakukan evakuasi mandiri dengan didampingi personel tim reaksi cepat BPBD Medan. Pengungsi tercatat di Masjid Mutakin, Kelurahan Kuala Bekala dengan 35 orang, serta Masjid Al-Komar, Kelurahan Beringin dengan 10 orang.
22: Telah terjadi bencana banjir diakibatkan oleh intensitas hujan yang cukup tinggi di Kota Medan dan juga intensitas hujan yang tinggi yang berada di hulu, yaitu di daerah gunung. Wilayah Kota Medan yang terdampak itu berada di Kecamatan Medan Johor, Medan Maimun, dan Medan Selayang. Terdiri dari Kelurahan Kuala Bekala, Beringin, Aur, dan Saimati.
20: Sebelumnya, Balai Besar Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BBMKG Wilayah 1 Medan melaporkan Sumatera Utara mengalami hujan dengan intensitas sedang hingga sangat lebat selama sepekan terakhir. Pada 11 Oktober 2026, curah hujan tercatat mencapai 94,5 mm di Stasiun Geofisika Kelas 1 Deli Serdang dan 132 mm di Pos Hujan Bilah Hilir Kabupaten Kabupaten Labuhan Batu. Sementara itu, wilayah Langkat dan Medan mengalami hujan dengan intensitas sedang hingga lebat. Demikian dari RRI Medan, Raihan Putri melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, Bupati Batang M. Faiz Kurniawan memanfaatkan gelaran festival UMKM dengan mempromosikan kuliner khas Batang yang masih bertahan sejak ratusan tahun lalu. Laporan selengkapnya bersama dengan Heri Kisianto.
2: Gelaran karnaval musik yang diinisiasi oleh Pemkab Batang bersama salah satu televisi swasta di Indonesia itu tidak hanya menjadi wahana hiburan cuma-cuma bagi warga setempat. Namun dampak positifnya pun turut dirasakan langsung para pelaku UMKM. Festival UMKM yang menghadirkan puluhan stan kuliner dan produk kreatif dibuka sebagai upaya pemda setempat mendukung perputaran ekonomi sekaligus mengenalkan kuliner khas Batang ke kancah nasional. Momentum tersebut dimanfaatkan oleh Bupati Batang M. Faiz Kurniawan untuk mengenalkan ragam makanan tradisional di hadapan para artis seperti Ben Kasyafani, Fani Ghassani, dan Anwar. Ketiganya sempat mencicipi langsung menu-menu tradisional khas Batang itu yang telah ada sejak ratusan tahun lalu, mulai dari nasi megono, getuk bokong, lontong lemprak, hingga serabi kali beluk yang melegenda.
4: Yang diselenggarakan sejak Sabtu kemarin dan sampai hari ini, kita berharap makin banyak kegiatan yang mengundang keramaian di Kabupaten Batang sehingga kita padukan dengan UMKM, sehingga tujuan utamanya adalah bagaimana mengembangkan UMKM-UMKM di Kabupaten Batang dan lebih memperkenalkan Batang ke ranah nasional.
2: Salah satu pelaku UMKM, Nasi Cokot, Yolanda Vera Budiarti bersyukur dengan digelarnya Festival UMKM karena membantu mempromosikan produk olahan menu kekinian ke pengunjung.
5: Menurut saya ini sangat membantu dalam proses promosi penjualan saya sendiri ya, Kak ya.
23: Ini jualannya apa sih, Mbak?
5: Jualannya nasi cokot. Ya, ya semoga sering-sering bikin kayak gini biar bisa membantu dan sedikit penjualan kita.
24: Bahkan juga diharapkan bisa rame dan semakin laris.
2: Sprindakop dan UKM Batang berharap para pelaku UMKM yang telah terverifikasi dapat memanfaatkan momentum event ini untuk menyuguhkan produk-produk terbaiknya ke konsumen secara langsung. Dari Kabupaten Batang, Jawa Tengah, Eri Kisyanto, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Sekjen Dewan Menteri Dalam Negeri Arab Saudi mengecam keras serangan militer berulang yang dilakukan kelompok Houthi. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Arab Saudi mengecam serangan terhadap Bandara Internasional King Khalid di Riyadh yang menimbulkan korban jiwa, korban luka, dan kerusakan infrastruktur dengan menargetkan warga dan objek sipil. Kita ke kabar dari dunia olahraga. Komite Olimpiade Indonesia menunjuk Ita Yuliati sebagai Chef de Mission atau CDM tim Indonesia untuk Youth Olympic Games Dakar 2026. Ita Yuliati bertugas memastikan persiapan dan kebutuhan atlet berjalan optimal hingga pelaksanaan pertandingan. Sebagai bagian dari persiapan, Ita mengunjungi sejumlah lokasi latihan atlet, termasuk Pusat Pelatihan Olahraga Pelajar atau PPOP Ragunan, Jakarta. Kunjungan tersebut dilakukan untuk memantau kesiapan atlet atletik Gendis Aulia Safitri yang akan berlaga di nomor 800 meter putri. Ita mengatakan persiapan kontingen terus dilakukan bersama tim CDM yang 90% anggotanya perempuan. Ia juga menyampaikan apresiasi kepada NOC Indonesia serta Kementerian Pemuda dan Olahraga atas kepercayaan yang diberikan kepadanya.
25: Pertama-tama saya mau mengucapkan terima kasih kepada NOC Indonesia dan juga Kemenpora yang sudah percayakan CDM pada saya dan juga kepada Ibu Jo sebagai wakil. Dan juga ini terus terang dalam hal ini kami tim CDM 90% wanita, jadi ini juga mempower wanita ya, sesuai dengan apa yang disampaikan oleh IOC.
0: Indonesia akan mengirimkan 12 atlet terdiri atas 6 putra dan 6 putri untuk bertanding di 9 cabang olahraga. Cabang tersebut meliputi akuatik, atletik, balap sepeda, triathlon, skateboard, wushu, judo, bulu tangkis, dan equestrian. Youth Olympic Games Dakar 2026 dijadwalkan berlangsung mulai 31 Oktober 2026 di Senegal. Ajang olahraga remaja internasional ini juga menjadi bagian penting dalam pembinaan atlet muda Indonesia menuju prestasi di tingkat dunia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X at RRI Programa 3, serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Mendengar baru saja kita simak bersama Warta Berita Sentral yang disiarkan langsung oleh RRI Programa 3 Jakarta. Dan saat ini sudah kembali ke RRI Programa 1 Banten, pendengar. Bersama saya Bram Adi yang masih akan terus menemani Anda di Banten malam ini sampai nanti pukul 24 waktu Indonesia Barat ya. Dan selanjutnya kami akan hadirkan mimbar agama untuk Anda pendengar. Dan malam hari ini dari agama Buddha dengan tema mewujudkan keluarga yang bahagia yang disampaikan oleh Marno pendengar.
1: 94,9 FM, Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Terpujilah Bhagawa yang maha suci yang telah mencapai penerangan sempurna. Terpujilah Bhagawa yang maha suci yang telah mencapai penerangan sempurna. Terpujilah Bhagawa yang maha suci yang telah mencapai penerangan sempurna. Selamat malam, Namo Buddhaya. Salam sejahtera buat kita semua. Pendengar RRI Banten dimanapun Anda berada, semoga selalu dalam keadaan baik dan bahagia. Puji syukur malam hari ini kita berjumpa dalam mimbar agama Buddha. Kali ini bersama saya Hasa Citomarno, penyuluh agama Buddha di kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Banten. Tema kita malam hari ini adalah mewujudkan keluarga yang bahagia. Pendengar RRI yang berbahagia, banyak dari kita yang sudah berkeluarga dulunya berpikir bahwa setelah menikah maka hidup akan bahagia. Namun ternyata setelah menikah makin banyak persoalan yang dihadapi. Bahkan pasangan yang tadinya terlihat sangat baik, sangat pengertian, sangat romantis, namun setelah menikah menjadi pemarah, egois, cuek atau sebagainya. Jadi yang tadinya berpikiran setelah menikah hidup akan bahagia, yang terjadi justru sebaliknya. Pendengar, dalam Ananya Sutta, Buddha mengatakan ada 4 kebahagiaan yang dapat dicapai atau dimiliki oleh perumah tangga. Yang pertama adalah kebahagiaan karena memiliki kekayaan. Kedua adalah dapat menikmati kekayaan. Yang ketiga adalah bebas dari hutang. Dan yang keempat adalah hidup tanpa celaan. Inilah kebahagiaan yang dapat dimiliki oleh perumah tangga. Jika salah satu saja hilang, maka keluarga bisa tidak bahagia. Misalkan saja pendengar, banyak orang berpandangan bahwa keluarga yang bahagia adalah ketika memiliki banyak harta. Namun, ketika harta itu banyak, kita tidak bisa menikmati kekayaan, maka tidak bahagia. Misalkan saja hartanya banyak, namun karena sakit atau karena terlilit hutang, jadi hartanya habis untuk berobat atau untuk membayar hutang. Bagi seorang istri atau suami yang kaya raya, semua kebutuhannya tercukupi. Mau beli apa bisa, mau pergi kemana saja bisa, tidak punya hutang. Namun jika tidak ada perhatian dari pasangan, tidak ada kasih sayang, maka keluarga itu juga tidak bahagia. Ada juga suami atau istri yang saling perhatian, saling menyayangi, romantis sepanjang hari. Namun ketika mau makan saja tidak bisa makan, tidak ada uang, tidak ada pekerjaan, maka keluarga pun tidak bahagia. Nah, ini biasanya terjadi pada orang-orang yang baru menikah. Istilahnya, yang penting nikah, urusan belakang, pikir belakang. Akhirnya apa? Belum lama menikah, yang terjadi tiap hari berantem terus. Nah, pendengar RRI Banten yang berbahagia, mewujudkan keluarga yang bahagia ternyata tidak semudah yang dibayangkan. Oleh karena itu, ada faktor-faktor pendukung yang harus kita miliki atau kita lakukan supaya dapat mewujudkan keluarga yang bahagia. Faktor yang pertama adalah memiliki ekonomi yang baik. Nah, tidak dapat dipungkiri bahwa dalam membina keluarga, kita semua membutuhkan uang. Buddha juga telah menguraikan dengan jelas pada Anguttara Nikaya supaya kita ini memiliki ekonomi yang baik. Nah, agar ekonomi kita baik, maka ada 4 syarat yang harus dilakukan. Pertama adalah kita harus rajin
dan bersemangat dalam bekerja. Kedua, kita juga harus menjaga dengan hati-hati kekayaan yang telah kita peroleh. Jangan sampai harta yang kita punya atau kita peroleh hilang begitu saja. Nah, yang ketiga adalah menjalin hubungan dengan teman-teman yang baik, yang memiliki moral baik, ya setidaknya selalu melakukan atau melaksanakan Pancasila Buddhis. Keempat adalah hidup sesuai dengan penghasilan. Ini sangat penting karena kalau kita hidup tidak sesuai dengan penghasilan, pasti ekonomi keluarga akan hancur. Nah, itu adalah faktor yang pertama. Kita harus memiliki ekonomi yang baik. Faktor yang kedua supaya kita dapat mewujudkan keluarga yang bahagia adalah memiliki moral yang baik. Semua orang pasti setuju bahwa moral yang baik akan membuat kita menjadi hidup bahagia. Nah, dalam agama Buddha ada 5 aturan tingkah laku yang wajib dilakukan oleh perumah tangga. 5 aturan ini disebut Pancasila Buddhis. Yang pertama, tidak melakukan pembunuhan, tidak mencuri, tidak berbuat asusila, tidak berbohong, dan yang kelima adalah tidak mabuk-mabukan. 5 hal ini jika dilakukan dengan baik oleh seluruh anggota keluarga dapat menjaga keutuhan serta kedamaian dalam keluarga. Jika 5 aturan ini tidak dilakukan, maka keluarga bisa hancur. Misalnya, walaupun bapak ibu memiliki kekayaan yang berlimpah, namun jika salah satu keluarga memiliki kebiasaan mabuk-mabukan, maka harta akan habis sia-sia. Dan seringnya di dalam rumah pasti akan sering bertengkar. Itu faktor yang kedua. Selanjutnya faktor yang ketiga yang harus dilakukan supaya kita dapat mewujudkan keluarga bahagia adalah menjalankan kewajiban-kewajiban sebagai suami atau istri serta anak. Nah, disinilah kunci supaya dapat mewujudkan keluarga yang bahagia. Dalam Sigalowada Sutta, Buddha menjelaskan bagaimana seorang suami dan istri ini harus bersikap dalam menjalin keluarga, hubungan keluarga. Nah, seorang suami kepada istri ini memiliki kewajiban untuk pertama menghormati, tidak bersikap seolah-olah istri adalah pelayan, apa-apa nyuruh istri, selalu minta dilayani. Nah, suami tidak boleh menganggap istri adalah pelayannya. Kemudian kewajiban yang kedua adalah suami harus bersikap ramah. Nah, misalnya bicara dengan sopan, lemah lembut, dan penuh dengan cinta. Kewajiban yang ketiga adalah wajib untuk menjaga kesetiaan kepada istri, tidak berselingkuh atau main perempuan lain. Kemudian kewajiban yang berikutnya adalah suami wajib menyerahkan kekuasaan rumah tangga kepada istrinya. Misalnya urusan pekerjaan rumah, mengurus anak, nah, atau dalam mengambil keputusan keluarga, istri juga harus dilibatkan, diberi kekuasaan. Dan terakhir, suami wajib memberi barang-barang kebutuhan istri serta perhiasan. Nah, jadi kalau punya istri, semua kebutuhan istri juga menjadi tanggung jawab suami. Nah, itu adalah kewajiban suami. Selanjutnya, istri juga harus melaksanakan kewajibannya sebagai istri. Nah, kewajiban yang pertama adalah wajib mencintai suaminya. Contohnya ya bersikap sopan, lemah lembut, perhatian kepada suami. Dengan sikap yang seperti itu, pasti suami akan semakin cinta. Nah, seorang istri juga wajib menjalankan kewajiban-kewajibannya. Misalnya mengurus rumah tangga, rumah selalu bersih rapi, suami berangkat atau pulang kerja makanan sudah siap, ketika suami capek, dipijit-pijit suaminya, buatkan kopi. Nah, itu akan membuat suasana rumah menjadi semakin romantis. Nah, kewajiban berikutnya adalah istri wajib bersikap ramah terhadap sanak keluarga dari kedua belah pihak.
Nah, ketika sudah menikah, istri juga telah menjadi bagian dari keluarga suami. Oleh karena itu, istri juga harus bersikap ramah tidak hanya kepada suami, tetapi kepada seluruh keluarga dari suaminya. Kemudian kewajiban berikutnya adalah istri wajib untuk menjaga kesetiaan. Tentu dengan tidak selingkuh atau dengan tidak menjalin hubungan istimewa dengan pria lain. Walaupun itu teman dekat, kadang ini menjadi sumber kecemburuan suami. Nah, ini yang harus dijaga. Selanjutnya kewajiban istri adalah menjaga barang-barang yang diberikan.

dengan baik setiap hari, rasanya tidak ada lagi pertengkaran di dalam rumah tangga. Kenapa? Karena ekonomi sudah baik, moral semuanya baik, kewajiban suami istri juga dilaksanakan dengan baik. Nah, jika di rumah ada anak, maka semua juga harus melaksanakan kewajibannya. Orang tua melaksanakan kewajibannya kepada anak, anak juga harus melaksanakan kewajiban kepada orang tua.

Nah, pendengar RRI Banten yang saya hormati, itulah faktor-faktor yang harus dimiliki atau dilakukan supaya kita dapat mewujudkan keluarga yang bahagia. Semoga dapat menjadi pengingat serta motivasi kita semua untuk mewujudkan keluarga yang bahagia. Sampai jumpa di Mimbar Agama Buddha berikutnya. Selamat malam, Namo Buddhaya.

Dengar baru saja kita simak bersama mimbar agama dari agama Buddha dengan tema mewujudkan keluarga yang bahagia pendengar ya. Dan masih ditemani oleh Bram Adi malam hari ini di Banten Malam ya. Dan masih akan terus menghadirkan beragam informasi menarik dan juga lagu-lagu terbaik pastinya untuk Anda. Jadi jangan kemana-mana, tetap bergabung bersama kami di 94,9 FM Pro 1 Banten.

0: Kilas Berita 94,9 FM Pros 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat malam saudara pendengar Kilas Berita pukul 20 waktu Indonesia Barat bersama saya Bram Adi. Kita awal informasi pertama, CEO BPI Danantara Rosan Roslani mengungkap rencana pembangunan kilang pengolahan minyak sawit atau refinery di Mesir. Ini merupakan bagian dari penjajakan kerjasama investasi Indonesia-Mesir untuk mengembangkan sektor kelapa sawit. Beralih informasi selanjutnya, Museum Situs Kepurbakalaan Banten Lama terus memanfaatkan teknologi dan media sosial untuk menarik minat pengunjung terutama generasi muda. Ketua Tim Kerja Museum Situs Kepurbakalaan Banten Lama, Balai Pelestarian Kebudayaan Banten, Maharani, mengatakan museum telah menyediakan media audiovisual dan perangkat interaktif untuk membantu pengunjung memahami koleksi. Sekian kelas berita malam ini. Berita ini dapat Anda akses di portal berita rri.co.id.
0: Telah kita ikuti kilas berita 94,9 FM Pros 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.
2: Alhamdulillah, akhirnya ada orderan yang nyangkut juga setelah hanya seharian.

0: Malam, Pak.
1: Malam, Mas.
0: Atas nama Arya yang ke Jalan Kemuning kan, Pak?
1: Ya, betul-betul, Mas. Betul. Silakan masuk, Mas. Keburu tambah besar hujannya. Silakan ambil tisunya, Mas. Kasihan, kehujanan begitu sampai basah.
0: Iya, Pak. Makasih, Pak.
1: Ya, sama-sama. Malam-malam begini, baru pulang kerja, Mas?
0: Iya, Pak. Biasa ada tugas yang harus diselesain hari ini juga. Jadi, mau gak mau, harus sampai malam.
1: Walah, memang begitu ya, Mas. Kalau kerja sama orang, harus bisa kompromi masalah waktu.
0: Ya, begitulah, Pak. Assalamualaikum. Halo, Ma.
2: Halo, Nak. Kamu udah sampai kos?
0: Belum, Ma. Ini Arya lagi di taksi online, Ma. Lagi mau pulang ke kos, Ma.
2: Kok tumben pakai taksi online, Arya? Biasanya kan kamu pakai ojek online. Kalau enggak kan biasanya naik angkot. Pasti lebih mahal ya. Nanti kalau kamu naik taksi online terus, gimana kamu bisa nyekolahin adik kamu, Arya? Ingat, Mama sendirian. Udah gak ada bapak kamu lagi. Kamu tuh harus hemat. Biar adik kamu selesai sekolahnya.
0: Ma, Arya juga tahu, Ma. Arya harus hemat biar adik bisa selesai sekolahnya, Ma. Tapi ini udah malam, terus hujan gede juga, Ma. Jadi Arya naik taksi online, Ma.
2: Ya udah, Mama cuma ingetin doang kok. Oh iya, Arya. Cuma ini adik kamu udah harus melunasi uang gedung sekolahnya. Kalau enggak, dia nggak bisa ikut ulangan minggu depan. Kamu jangan lupa transferin ya, Nak.
0: Iya, Ma. Gimana aku bisa transferin uang sekolah buat adik? Sedangkan aku aja baru dipecat.
1: Mas Arya, kalau butuh minum itu ada di belakang kursi saya ya. Silakan ambil aja, Mas.
0: Oh iya, Pak. Terima kasih, Pak.
1: Oh iya, Mas. Ini lampu merahnya agak lama nih, Mas. Tapi tenang, pasti bakal hijau lagi kok, Mas.
0: Oh, iya dong, Pak. Pasti hijau lagi. Kalau nggak hijau, bisa-bisa macet total nanti, Pak.
1: Nah, betul, Mas. Seperti kehidupan kita, Mas. Pasti setelah lampu merah, akan ada lampu hijaunya. Iya kan, Mas?
0: Hah? Maksudnya gimana ya, Pak?
1: Mas yang sabar ya. Maaf, tadi Bapak nggak sengaja dengar. Ibumu ngomong gitu bukan karena marah, tapi cuma lagi panik. Hidup itu mirip pas kita kena lampu merah, Mas. Lampu merah itu bukan buat berhentiin jalan kita selamanya, tapi cuma ngasih jeda buat kita tarik napas sebelum lampu hijau menyala lagi. Ya, kalaupun sekarang rasanya kayak mesin mogok di tengah hujan deras, bukan berarti perjalanan kita selesai. Kaca mobil buram bukan karena jalannya hilang, tapi cuma tertutup air hujan. Begitu diusap, jalannya kelihatan lagi kan? Nah, Mas itu sekarang tulang punggung dan penerang jalan buat keluarga Mas di kampung. Tapi tenang aja, gak ada lampu merah yang gak berganti hijau. Dan gak ada hujan yang gak reda. Percaya sama Bapak, Mas. Adik Mas ini pasti bisa lulus sekolah karena punya kakak yang mau berjuang kayak Mas.
0: Makasih banyak ya, Pak. Ucapan Bapak beneran bikin dada saya plong. Tadi saya sempet panik dan kerasa buntu. Tapi sekarang saya sadar kalau saya cuma lagi mogok sebentar, bukan berhenti. Benar kata Bapak, hujan pasti reda. Saya gak boleh nyerah demi adik di kampung. Makasih udah nenangin saya malam ini ya, Pak.
1: Iya, sama-sama, Mas. Bapak ikut lega kalau omongan Bapak bisa bikin hati Mas agak adem. Nanti begitu nyampe rumah, mandi air hangat, terus tidur yang nyenyak ya, Mas. Istirahatin dulu tuh pikirannya. Nah, besok pagi Mas starter lagi mesinnya buat cari jalan baru. Tetap semangat. Bapak doakan semoga semua urusan Mas dan sekolah adik Mas selalu dimudahkan. Nah, ini lampunya udah mulai hijau Mas. Kita jalan lagi ya.
3: Sore Pak.
4: Sore Mbak.
3: Atas nama Keisha ya Pak?
4: Iya betul Mbak. Silakan masuk Mbak.
1: Kalau haus di belakang kursi saya ada botol air mineral ya Mbak. Silakan diambil saja ya.
3: Iya Pak. Terima kasih.
1: Baru pulang kuliah Mbak.
3: Iya Pak.
1: Oh iya Mbak. Ini kebetulan jalan ke rumah Mbaknya kan agak macet. Soalnya lampu merahnya banyak banget Mbak.
3: Oh iya Pak. Gak apa-apa. Gak usah buru-buru Pak. Lagian aku juga pengen lama-lama di jalannya Pak.
1: Mbak, maaf sebelumnya kalau saya lancang ya. Hampir setiap hari di jalan Bapak itu ketemu orang yang berbeda-beda Mbak. Tapi saya tebak pasti hari ini Mbak lagi gak baik-baik saja ya. Ada orang di kampus yang bikin hati Mbak terluka ya.
3: Bukan cuma hari ini aja Pak. Dari dulu mereka selalu bisik-bisik, ngetawain fisik saya, ngasih julukan aneh. Cuma karena saya lahir dengan kondisi albino. Saya capek, Pak. Kenapa saya harus beda sendiri?
1: Mbak Keisha, coba deh Mbak lihat keluar jendela. Lihat aspal jalanan itu. Semuanya hitam, kan? Rata dan gelap. Tapi Mbak perhatiin garis marka jalan yang warna putih itu. Garis itu beda sendiri di tengah aspal yang hitam. Tapi coba bayangin, kalau jalanan malam ini cuma hitam polos tanpa garis putih, pengendara pasti kebingungan dan kehilangan arah. Nah, Mbak itu ibarat garis putih itu beda, menonjol, dan justru ngasih petunjuk arah yang bikin jalanan punya arti. Soal orang-orang yang ngomong jahat ke Mbak, anggap aja mereka itu suara klakson dari pengendara yang gak sabaran di belakang Mbak. Mereka bising bukan karena Mbak salah jalan, tapi karena hati mereka sendiri yang sempit dan gak tahu cara menikmati perjalanan. Kalau Mbak terus-terusan ketakutan sambil ngeliatin spion cuma buat dengerin klakson mereka, fokus Mbak bakal pecah. Jangan biarkan orang lain yang pegang kemudi hidup Mbak. Biarkan mereka bising di belakang. Mbak cukup fokus pegang setir, nyalakan lampu utama, dan terus jalan ke depan.
3: Jadi saya nggak perlu pusingin klakson mereka ya, Pak?
1: Nggak perlu, Mbak. Lampu mobil yang paling terang di jalanan gelap itu justru yang cahayanya putih bersih. Itu bukan kekurangan, tapi keistimewaan. Tetap jalan terus ya, Mbak. Orang hebat itu bukan yang nggak pernah diklaksonin, tapi yang tetap tenang nyetir sampai ke tujuan.
3: Makasih banyak ya Pak Fadil. Hati saya kerasa jauh lebih tenang sekarang.
1: Halo Bu.
2: Pak, Bapak di mana? Kok belum pulang? Tadi suster klinik nanya ke Ibu, kenapa Bapak tidak datang jadwal kontrol jantung tadi sore? Obat Bapak kan sudah habis dari kemarin, Pak.
1: Oh, itu Bu. Tadi lumayan ada orderan nyangkut mumpung ramai. Bisa buat nambah-nambah uang belanja besok. Besok pagi deh Bapak ke klinik, Bu.
2: Jangan ditunggu
1: Bapak sudah mau pulang kok. Ibu sama anak-anak tidur duluan ya. Assalamualaikum. Menasehati orang lain bisa. Bilang mesin mogok cuma butuh di starter lagi. Tapi mesin di dada sendiri sudah makin aus begini. Sedikit lagi, Fadil. Tahan sedikit lagi. Jangan mogok dulu sebelum anak-anak bisa berdiri sendiri. Bismillah.

Persimpangan Lara pendengar sudah kami udarakan untuk Anda ya dari Lyon ya di Banten malam hari ini. Dan barusan juga kami udarakan satu drama radio untuk Anda dengan judul Lampu Merah Terakhir yang diproduksi oleh Angkasawan Angkasawati dari RRI Cirebon pendengar. Masih ditemani Bramadi juga di Banten malam ini. Selanjutnya kami akan udarakan satu lagu dari Santi dengan Mahadaya Cinta.

pernah ada masa ketika sebuah lagu bukan sekedar lagu. Ia menjadi teman perjalanan, menemani malam, bahkan menjadi soundtrack dari sebuah cerita. Dari rock era 80-an, 90-an, hingga awal 2000-an. Kini, saatnya membuka kembali ruang kenangan itu. Ruang Rindu Rock Memories. 2 jam penuh lagu-lagu rock pilihan. Mulai dari rock klasik, alternatif, pop rock, hingga anthem-anthem rock. Ruang Rindu Rock Memories. Setiap Sabtu malam, pukul 21 sampai 23 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
1: Baik pendengar, kita kembali lagi dalam program Prodangdut adalah kita.
2: Hayo goyang dan rasakan serunya irama dangdut di Prodangdut. Semua hits dangdut, dari yang klasik sampai yang paling kekinian, hadir spesial untuk Anda.
3: Begadang, jangan begadang.
2: Punya lagu dangdut favorit atau mau kirim salam spesial? Langsung aja request ke 08111450949. Pro Dangdut hadir setiap hari dari jam 1:30 siang sampai jam 3 sore. Dan jangan lupa dengarkan Pro Dangdut di RRI Digital atau streaming di rri.co.id. Pro Dangdut, dangdut adalah kita.

0: you close your eyes, 'cause this could be our final time. And you know I'm horrible at saying goodbye, but I'll think of all you could have done. At least you'll stay forever young. I guess you picked the perfect way to die. Oh, I guess you picked.
1: Mendingar, kami sampaikan satu informasi untuk Anda mengenai pemerintah yang menyiapkan badan restorasi gambut dan mangrove untuk menghadapi serta mencegah kebakaran hutan dan lahan. Kepala Staf Kepresidenan Republik Indonesia Jenderal Listio Sigit Prabowo menyebut, badan tersebut perlu fleksibel agar risiko karhutlah dapat ditekan. Pemerintah juga mengerahkan berbagai unsur untuk menangani kebakaran yang kini terjadi di sejumlah wilayah Indonesia secara terpadu bersama. Sinergi melibatkan TNI, Polri, pemerintah daerah, Manggala Agni, serta masyarakat dalam menentukan langkah penanganan yang paling tepat bersama. Penanganan karhutlah dilakukan melalui operasi Satuan Tugas Udara dan Darat disertai edukasi masyarakat serta pembenahan aturan terkait langsung. Langkah tersebut diharapkan memperkuat pencegahan sejak awal sekaligus mempercepat respons ketika api muncul di kawasan rawan kebakaran.

0: Hasan Haji, ini belum ada keres.
1: Baru di 2025 ini kami punya target menyasar per kecamatan minimal satu seperti Desa Pasar Keong.
2: Pendengar, Kepolisian Republik Indonesia Polri kembali membuka pendaftaran.
3: Kementerian Agama atau Kemenag Republik Indonesia resmi menurunkan biaya haji.
4: Pasca ditetapkan sebagai pilot proyek Posyandu 6 Standar Pelayanan Minimal SPM di Indonesia.
5: Update informasi terkini seputar Banten, nasional, internasional, dan olahraga dalam Warta Berita Daerah. Setiap hari pukul 6 pagi dan 4 sore waktu Indonesia Barat. Hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten. Streaming di rri.co.id dan mobile application RRI Digital.

Saat malam merangkai keheningan, ada rindu yang menggema di hati. Lagu-lagu lama mengingatkan kita pada tawa. Air mata. Dan cerita yang pernah terukir. Disinilah Ruang Rindu hadir, membawa kenanganmu kembali. Ayo, temukan lagi memori indahmu lewat lagu-lagu nostalgia tahun 90-an dan 2000-an. Kirimkan request lagu favorit Anda melalui 0811-450-949. Ceritakan rindumu dan biarkan kami menemanimu. Dengarkan Ruang Rindu setiap malam pukul 9 hingga tengah malam hanya di RRI Pro 1 Banten. Nikmati alunan kenangan dan kisah masa lalu yang tak terlupakan. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu.

Pendengar, Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI Lalu Hadrian Irvani meminta pemerintah segera memproses pencairan tunjangan profesi guru sebab tunjangan tersebut belum dibayarkan selama 3 bulan terakhir. Lalu mengungkapkan, Komisi 10 DPR RI menerima banyak keluhan dari para guru melalui pesan singkat dan WhatsApp. Menurutnya persoalan tersebut perlu diselesaikan segera karena Kementerian Pendidikan dan Dasar dan Menengah atau Kemendikdasmen yang menegaskan persoalan tersebut bukan disebabkan oleh belum tersedianya anggaran. Menurutnya anggaran tunjangan guru telah tersedia dan setiap tahun dialokasikan untuk memenuhi hak para pendidik. Namun dalam 3 bulan terakhir proses pencairan tunjangan tersebut disebutkan mengalami kendala. Lalu meminta Menteri Keuangan Soehasil Nazara segera menelusuri hambatan administrasi yang menyebabkan pencairan belum terrealisasi. Lalu berharap pemerintah dapat menyelesaikan persoalan pencairan tunjangan profesi guru paling lambat 1 minggu ke depan. Yang menilai percepatan diperlukan agar para guru tidak terus menunggu hak mereka.

0: Halo RRI.
1: Halo RRI.
2: Halo RRI.
3: Halo warga Banten, pernahkah Anda menemukan fasilitas publik yang rusak, pelayanan yang kurang maksimal, atau masalah lingkungan di sekitar Anda? Jangan hanya diam, sekarang saatnya suarakan melalui Halo, Halo RRI. Program Halo RRI di Pro 1 Banten hadir untuk menjadi jembatan antara masyarakat dengan pihak terkait. Setiap laporan yang Anda sampaikan akan kami teruskan dan ditindaklanjuti. Caranya mudah, sampaikan informasi dan masalah pelayanan publik Anda melalui WhatsApp ke 08111450949 atau telepon di 02547922272. Dapatkan solusinya Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
4: Banten malam ini 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Kalau ngomongin soal wisata di Banten, pasti yang terlintas adalah Pantai Anyer, Tanjung Lesung, atau Suku Baduy. Tapi tahukah kamu, di sebelah utara Kabupaten Serang, ada sebuah pulau kecil yang menyimpan pesona luar biasa. Namanya Pulau Tunda. Pulau ini dinamakan Tunda karena dulu kapal-kapal sering menunda perjalanannya dan bersandar di sini saat ombak laut Jawa sedang besar. Tapi sekarang, pulau berpenghuni ini justru menjadi destinasi wisata yang tidak boleh kamu tunda untuk dikunjungi. Suasana desa nelayannya terasa damai dan jauh dari hiruk-pikuk kota. Tapi, pesona sebenarnya justru ada di bawah permukaan lautnya. Airnya jernih seperti kristal, dihiasi terumbu karang yang masih sangat sehat, serta ikan-ikan badut yang sangat lucu. Bahkan, di waktu tertentu, kawanan lumba-lumba liar kerap terlihat berenang bebas mengiringi perahu pengunjung. Keindahan Pulau Tunda ini membuktikan bahwa tanah Banten masih menyimpan sejuta rahasia alam yang luar biasa indah. Jadi, kapan kamu mau menjelajahi Pulau Tunda? Tapi ingat, kemanapun kita melangkah, tetap jaga kebersihan dan kelestarian alamnya. Yuk kenali dan jelajahi keindahan daerah kita sendiri

0: Kilas Berita 94,9 FM Pros 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat malam saudara pendengar Kilas Berita pukul 21 waktu Indonesia Barat bersama saya Bram Adi. Kita awal informasi pertama, Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM Republik Indonesia Taruna Ikrar menggandeng Ikatan Apoteker Indonesia atau IAI untuk memperkuat ketahanan obat nasional. Kolaborasi ini dinilai penting untuk mengurangi ketergantungan terhadap bahan baku impor, sekaligus menjamin ketersediaan obat yang aman, bermutu, dan berkhasiat bagi masyarakat. Beralih informasi selanjutnya, pemerintah Indonesia menerima bantuan cairan dari Brasil untuk membantu memadamkan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Cairan tersebut telah diuji coba di Sumatera Selatan dan Kalimantan serta direncanakan digunakan untuk penyemprotan udara menggunakan helikopter. Sekian kelas berita malam ini, berita ini dapat Anda akses di portal berita rri.co.id.
0: Telah kita ikuti Kilas Berita 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

Lenggang Puspita pendengar dari Ahmad Albar ya, sudah kami udarakan untuk Anda dan jadi satu lagu pembuka kebersamaan kita pendengar ya di Ruang Rindu malam hari ini ya. Hari Senin 12 Oktober 2026 ya, kita akan bernostalgia dengan lagu-lagu 80-an, 90-an dan juga 2000-an selama 2 jam ke depan ya, sampai jam 11 malam nanti. Jadi untuk Anda yang ingin ikut bergabung bernostalgia bersama malam hari ini, langsung saja bergabung ke WhatsApp kami di 08-111-450-949. Dan selanjutnya kita akan bernostalgia dengan satu lagu dari Nick Ardila dengan Nyalakan Api.

Pernahkah kamu menatap langit dan bertanya, kenapa sih langit itu biru? Ternyata jawabannya ada di cahaya matahari. Cahaya putih dari matahari sebenarnya terdiri dari berbagai warna, seperti pelangi. Nah, saat cahaya itu masuk ke atmosfer bumi, dia bertabrakan dengan partikel udara. Warna biru punya panjang gelombang lebih pendek dan lebih mudah tersebar ke segala arah dibanding warna lain. Karena itulah yang paling banyak kita lihat dari segala penjuru, ya, warna biru. Jadi, langit biru itu hadiah dari alam dan juga dari ilmu fisika.

0: Ih, kok buang sampah sembarangan sih? Jangan anggap remeh. Satu plastik tuh bisa bikin masalah besar tahu. Lama-lama bisa nyumbat selokan, terus banjir deh.
1: Ah, tapi kan ini cuma sedikit.
0: Coba bayangin kalau semua orang mikir gitu. Lama-lama tuh sampah jadi numpuk, lingkungan jadi kotor, terus juga bisa jadi sumber penyakit.
1: Iya juga ya, gak cuma bikin kotor, bisa bahaya buat kita semua.
0: Makanya, mulai sekarang kita harus buang sampah dari tempatnya. Kalau bukan kita yang jaga lingkungan, siapa lagi?
1: Iya bener, ayo kita jaga lingkungan. Mulai dari hal kecil kayak buang sampah pada tempatnya.
0: Betul bro.
2: Jangan buang sampah sembarangan. Lingkungan bersih, hidup kita pun jadi lebih sehat. Ayo, jaga bumi kita bersama.

Sudah yang bergabung pendengar yang malam hari ini di Ruang Rindu ada Resa nih ya di Ciputat. Katanya pengen request lagunya Elo ya yang judulnya Selamat Tinggal Kekasih Terbaik. Waduh berat juga ini requestan lagunya nih ya. Kalau misalkan mau curhat-curhat juga boleh ya. Ataupun kirim salam nih buat kekasih terbaiknya malam hari ini. Siapa tuh lagi dengerin juga. Boleh ya kirimkan aja Resa ya. Dan lagunya udah kita siapkan ya untuk Resa. Langsung aja kita putarkan ya spesial untuk Resa nih. Elo dengan Selamat Tinggal Kekasih Terbaik. Get the-

Semua yang kamu cari ada dalam genggaman tanganmu. Sekarang saatnya kamu upgrade cara menikmati radio. Unduh aplikasi RRI Digital dan temukan beragam musik, radio streaming, podcast seru, hingga berita terkini. Semua dalam satu genggaman. Satu genggaman. Dari kanal nasional, kanal daerah, kanal komunitas, sampai TV parlemen, semuanya lengkap. Kapanpun, dimanapun, akses informasi dan hiburan jadi makin mudah. Download sekarang juga di Google Play Store atau App Store. Ayo, sambut era komunitas digital bersama RRI Digital. RRI Digital.

Ketika malam mulai menutup hari, ada rindu yang perlahan mengetuk hati. Nada-nada lama membawa kita kembali pada senyum, tangis, dan kenangan yang tak pernah pudar. Inilah Ruang Rindu, tempat di mana memori lama kembali hidup. Putar kembali cerita indahmu lewat lagu-lagu terbaik era 90-an dan 2000-an. Kirim pesan dan request lagu favoritmu ke 08111450949. Bagikan kisah rindumu, biarkan kami jadi teman malammu. Dengarkan Ruang Rindu setiap malam pukul 9 hingga tengah malam hanya di RRI Pro 1 Banten. Temukan kedamaian dalam setiap nada dan rasakan hangatnya kenangan yang tak lekang oleh waktu. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

Pikir sudah ada yang bergabung lagi malam hari ini ya di Ruang Rindu ya, ada Ricky katanya pengen request lagunya Andre Hanusa yang judulnya Bidadari, dan salam untuk bidadariku juga yang lagi jauh di sana. Waduh, romantis banget ya. Ini bidadarinya lagi dengerin juga enggak nih ya? Suruh dengerin juga ya Ricky ya, biar tahu nih ya requestannya bidadari nih ya. Boleh untuk Anda yang pengen request dan kirim salam juga ya, masih ditunggu di 08111450949. Dan langsung aja ya, spesial untuk Ricky nih dan untuk bidadarinya yang lagi jauh di sana katanya, Andre Hanusa dengan Bidadari.

Di tengah arus zaman modern, budaya tak boleh terlupakan. Lewat seni tradisional dan budaya, kami mengajak Anda menyelami kekayaan warisan Nusantara, mengenal tarian daerah, musik tradisional, hingga cerita budaya, sejarah yang penuh makna. Dengarkan siaran seni tradisional dan budaya setiap hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Sabtu, dan Minggu pukul 12 waktu Indonesia Barat hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten.

Ingin selalu update dengan berita terkini dan terpercaya? RRI.co.id solusinya. Dapatkan informasi terbaru dari seluruh penjuru dunia hanya di RRI.co.id, mulai dari berita politik, ekonomi, olahraga, budaya, hingga hiburan. Semua tersaji cepat, akurat, dan lengkap. Tak perlu khawatir ketinggalan kabar penting, karena RRI.co.id bisa diakses kapan saja dan di mana saja, langsung dari ponsel atau komputer Anda, dengan tampilan yang mudah digunakan dan berita yang selalu diperbarui. Anda akan selalu selangkah lebih maju dalam mendapatkan informasi. Jadi tunggu apa lagi? Akses RRI.co.id sekarang juga.

Radio pendengar dari Base Jam ya, sudah kami udarakan untuk Anda di Ruang Rindu malam hari ini ya. Dan untuk Anda juga yang bingung mungkin ya, pengen dengerin radio ya, khususnya RRI Pro 1 Banten, tapi lagi pengen keluar ya atau pengen jalan-jalan gitu, tenang aja ya, nggak perlu ribet-ribet bawa radio. Sekarang pendengarnya Anda bisa mendengarkan kami melalui aplikasi RRI Digital. Mudah banget ya, hanya dengan mendownload aplikasi RRI Digital di Google Play Store ataupun App Store, Anda bisa mendengarkan seluruh siaran radio RRI dari Sabang sampai Merauke pendengar ya. Khususnya RRI Banten sendiri juga Anda bisa mendengarkan melalui aplikasi RRI Digital pendengar ya. Dan malam hari ini kita masih bernostalgia bersama ya di Ruang Rindu. Selanjutnya kita akan bernostalgia dengan satu lagu dari Backstreet Boys dengan All I Have to Give.

Maafkan pendengar dari slang ya, sudah kami udarakan untuk Anda malam hari ini ya di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu ya. Kita masih lanjut di Ruang Rindu 1 jam ke depan pendengar, sampai pukul 23 atau jam 11 malam waktu Indonesia Barat ya. Dan masih ditunggu untuk request Anda pendengar di WhatsApp kami di 08 1145 0949. Selanjutnya kita akan bernostalgia bersama dengan satu lagu dari Ada Band dengan Seharusnya.

0: Ma, aku boleh tanya sesuatu?
1: Tentu nak, ada apa?
0: Aku sering takut kalau di rumah ada yang marah atau banting-banting barang. Kadang aku juga dimarahi sampai aku gak berani bicara.
1: Nak, kamu tidak seharusnya merasa takut di rumah. Rumah itu tempat kamu berlindung, bukan tempat kamu merasa terancam.
2: Anak berhak tumbuh aman. Perlindungan anak dimulai dari rumah, dimulai dari kita.

pernah ada masa ketika sebuah lagu bukan sekedar lagu. Iya, menjadi teman perjalanan, menemani malam, bahkan menjadi soundtrack dari sebuah cerita. Dari rock era 80-an, 90-an, hingga awal 2000-an. Kini, saatnya membuka kembali ruang kenangan itu. Ruang Rindu Rock Memories. 2 jam penuh lagu-lagu rock pilihan. Mulai dari rock klasik, alternatif, pop rock, hingga anthem-anthem rock. Ruang Rindu Rock Memories. Setiap Sabtu malam, pukul 21 sampai 23 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.

0: FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
1: Baik pendengar, kita kembali lagi dalam program Prodangdut adalah kita.
2: Hayo goyang dan rasakan serunya irama dangdut di Prodangdut. Semua hits dangdut, dari yang klasik sampai yang paling kekinian, hadir spesial untuk Anda.
3: Begadang, jangan begadang.
2: Punya lagu dangdut favorit atau mau kirim salam spesial? Langsung aja request ke 08111450949. Pro Dangdut hadir setiap hari dari jam 1:30 siang sampai jam 3 sore. Dan jangan lupa dengarkan Pro Dangdut di RRI Digital atau streaming di rri.co.id. Pro Dangdut, dangdut adalah kita.

Masih di Pro Dangdut pendengar, dan sudah ada yang bergabung lagi bersama kami ya. Ada Kang Komar nih, katanya pengen request lagunya Club Project yang judulnya Lagu Baru. Baik, terima kasih Kang Komar ya sudah bergabung malam hari ini di Ruang Rindu ya. Dan untuk Anda pendengar yang masih ingin bergabung juga, masih ditunggu di 08 1114509 49. Dan ini dia lagu baru dari Club Project.

0: pernafasan haji ini belum ada kerasa.
1: Di 2025 ini kami punya target menyasar per kecamatan minimal satu seperti Desa Pasar Keong.
2: Pendengar, Kepolisian Republik Indonesia Polri kembali membuka pendaftaran.
3: Kementerian Agama atau Kemenag Republik Indonesia resmi menurunkan biaya haji.
4: Pasca ditetapkan sebagai pilot proyek Posyandu 6 Standar Pelayanan Minimal SPM di Indonesia.
5: Update informasi terkini seputar Banten, nasional, internasional, dan olahraga dalam Warta Berita Daerah. Setiap hari pukul 6 pagi dan 4 sore waktu Indonesia Barat. Hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten. Streaming di rri.co.id dan mobile application RRI Digital.

0: apa. Hadirkan kedamaian di hati bersama program Mutiara Pagi. Ruang spiritual yang menemani langkah awal harimu.
1: Simpanlah lidahmu kecuali untuk kebaikan.
2: Artinya tidak mungkin mendapatkan ketakwaan jika tanpa keimanan.
3: Kaum ibu pada datangnya Islam itu diangkat derajatnya.
4: Lihatkan aurat kepada lain mahram.
1: Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kami.
5: Paling penting adalah nikmat iman dan Islam.
0: Hadir setiap hari pukul 5 hingga 6 pagi. Hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar dari Hetikus Endang yang sudah kami udarakan untuk Anda di Ruang Rindu malam hari ini, dan sudah ada yang bergabung lagi di Ruang Rindu untuk merequest lagu favoritnya dan bernostalgia bersama malam hari ini. Ada Zidan nih, pendengar katanya pengen dengerin atau malam ini pengen dengerin lagunya Rio Febrian yang judulnya Maafkan. Baik, terima kasih Zidan ya sudah bergabung di Ruang Rindu malam hari ini. Dan untuk lagunya langsung kita putarkan aja, ini dia Maafkan dari Rio Febrian.

Saat malam merangkai keheningan, ada rindu yang menggema di hati. Lagu-lagu lama mengingatkan kita pada tawa. Air mata. Dan cerita yang pernah terukir. Disinilah Ruang Rindu hadir, membawa kenanganmu kembali. Ayo, temukan lagi memori indahmu lewat lagu-lagu nostalgia tahun 90-an dan 2000-an. Kirimkan request lagu favorit Anda.

0: Halo RRI.
1: Halo RRI.
2: Halo RRI.
3: Halo warga Banten, pernahkah Anda menemukan fasilitas publik yang rusak, pelayanan yang kurang maksimal, atau masalah lingkungan di sekitar Anda? Jangan hanya diam, sekarang saatnya suarakan melalui Halo RRI. Program Halo RRI di Pro1 Banten hadir untuk menjadi jembatan antara masyarakat dengan pihak terkait. Setiap laporan yang Anda sampaikan akan kami teruskan dan ditindaklanjuti. Caranya mudah, sampaikan informasi dan masalah pelayanan publik Anda melalui WhatsApp ke 08111450949 atau telepon di 02547922272. Dapatkan solusinya Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9.

Pendengar, kita sudah berada di penghujung kebersamaan kita ya di Ruang Rindu malam hari ini ya. Terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung, merequest lagu ataupun kirim salam malam hari ini. Dan untuk Anda yang belum sempat bergabung malam hari ini, bisa bergabung esok hari pendengar, karena Ruang Rindu hadir setiap hari mulai dari pukul 21 sampai 23 waktu Indonesia Barat ya. Dan untuk menutup perjumpaan kita ya di Ruang Rindu malam hari ini, kami udarakan satu lagu dari Desi Ratnasari dengan Sampai Hati. Sampai jumpa juga di Ruang Rindu berikutnya.

Pendengar, kita masih lanjut ya di Banter Malam ini bersama saya Bram Adi. Setelah tadi kita bernostalgia bersama di ruang rindu ya selama 2 jam penuh pendengar. Dan malam hari ini kita akan membahas ya 10 negara yang tidak terkenal dan paling jarang dikunjungi wisatawan pendengar ya. Karena banyak destinasi wisata populer yang selalu menjadi pilihan wisatawan dari berbagai negara. Namun di sisi lain ya masih ada sejumlah negara juga yang belum banyak dikenal sebagai tujuan liburan. Nah, kita malam hari ini akan membahas 10 negara ya yang tidak terkenal dan paling jarang dikunjungi oleh wisatawan ya. Untuk Anda yang penasaran apa saja sih 10 negara ini, kita akan bahas selanjutnya. Jadi jangan kemana-mana, tetap bergabung bersama kami di 94,9 FM Pro 1 Banten.

kamu, teh adalah minuman kedua yang paling banyak diminum di dunia setelah air? Menariknya, teh ditemukan lebih dari 4.000 tahun yang lalu oleh Kaisar Cina Shennong secara tidak sengaja. Daun teh jatuh ke dalam air panasnya dan lahirlah minuman ajaib ini. Teh hijau dan teh hitam berasal dari tanaman yang sama, Camellia sinensis. Bedanya, teh hijau tidak difermentasi, sedangkan teh hitam difermentasi secara penuh menghasilkan cita rasa yang kuat. Dan kalau kamu suka yang spesial, teh putih adalah teh yang paling langka karena terbuat dari daun muda yang belum mekar. Bukan cuma nikmat, teh juga kaya akan manfaat dari melancarkan pencernaan, meredakan stres, hingga jadi bagian penting dalam tradisi budaya seperti upacara minum teh di Jepang. Oh iya, teh juga mengandung kafein loh, jadi cocok untuk kamu yang butuh konsentrasi tanpa terlalu banyak kopi. Jadi, apa nih jenis teh favorit kamu hari ini? Tetap nyantai, nikmati harimu, dan seruput teh hangatmu.

Mendingan kita masuk ke negara dengan wisatawan atau negara dengan wisata yang paling jarang dikunjungi oleh wisatawan ya. Yang pertama ada negara Nauru ya, mungkin Anda juga baru dengar nama negara ini ya. Nauru menjadi negara dengan jumlah wisatawan paling sedikit dalam daftar ini ya, yaitu sekitar 200 kunjungan pada 2019. Dan negara kepulauan kecil di Pasifik tersebut juga termasuk salah satu negara terkecil di dunia berdasarkan luas wilayah. Lalu selanjutnya ada Somalia. Somalia termasuk negara dengan jumlah kunjungan wisatawan yang sangat rendah. Kondisi keamanan menjadi salah satu faktor yang membuat negara ini jarang masuk dalam rencana perjalanan wisata. Selanjutnya, yang ketiga ada Tuvalu ya, yang menjadi salah satu negara yang paling jarang juga dikunjungi karena lokasinya yang terpencil dan akses menuju negaranya cukup terbatas. Sekitar 2.000 wisatawan tercatat mengunjunginya dalam setahun. Lalu ada Kiribati, pendengar ya. Ini juga merupakan negara kepulauan di Samudra Pasifik yang terdiri dari pulau-pulau kecil dan atol ya. Keindahan lautnya menjadi salah satu alasan negara ini menarik bagi wisatawan yang menyukai destinasi tropis, pendengar. Lalu negara yang kelima yaitu Sudan Selatan ya, yang merupakan negara termuda di dunia yang merdeka pada 2011. Negara ini memiliki landscape alam yang luas serta keragaman budaya dan masyarakat yang menarik ya untuk dipelajari, pendengar. Nah, kita bahas selanjutnya ya, 5 negara lagi, pendengar, jangan kemana-mana. Tetap bergabung bersama kami di 94,9 FM Pro 1 Banten.

0: Aku gak tahu harus cerita ke siapa. Kemarin aku diperlakukan gak sopan sama orang di kantor.
1: Hei, kamu gak sendiri. Yang kamu alami itu pelecehan, dan itu gak boleh dibiarkan.
0: Tapi aku takut.
1: Wajar, tapi kamu tetap punya hak untuk dilindungi. Kita bisa lapor bersama ke pihak yang berwenang. Jangan diam ya, kekerasan dan pelecehan harus dihentikan. Jangan ragu mencari bantuan jika Anda atau orang di sekitar Anda menjadi korban. Bersama, kita bisa ciptakan lingkungan aman dan saling menghargai.

0: Mendingan kita lanjut ya, bahas 10 negara yang tidak terkenal dan paling jarang dikunjungi oleh wisatawan ya. Kita lanjut ke nomor yang ke-6, ada Guinea Ekuatorial ya. Ini merupakan salah satu negara Afrika yang jarang menjadi tujuan wisatawan internasional ya. Jumlah kunjungan yang hanya sekitar 5.700 wisatawan membuat negara ini masuk dalam daftar destinasi paling sepi wisatawan, pendengar. Lalu selanjutnya Kepulauan Marshall ya. Ini terletak di kawasan Pasifik dan terdiri atas banyak pulau serta atol. Negara ini menawarkan kehidupan masyarakat lokal yang berjalan dengan ritme lebih santai, pendengar ya. Lalu ada Libya, ini mungkin bukan nama pertama yang muncul ketika membicarakan wisata Afrika ya. Padahal negara ini memiliki peninggalan sejarah dari peradaban Yunani dan Romawi serta landscape gurun Sahara yang luas, pendengar. Lalu ada Niue ya, merupakan sebuah pulau kecil di Pasifik Selatan yang terkenal dengan pemandangan laut dan alam tropisnya. Dengan sekitar 8.000 kunjungan per tahun, Niue menjadi salah satu destinasi yang masih sangat jarang didatangi oleh wisatawan, pendengar. Lalu yang terakhir atau yang ke-10, Sao Tome dan Principe ya, yang merupakan negara kepulauan di lepas pantai barat Afrika yang memiliki suasana tropis dan relatif tenang. Negara ini hanya menerima sekitar 8.000 wisatawan ya dalam setahun berdasarkan data tahun 2019. Nah, itu dia pendengar negara atau 10 negara yang tidak terkenal dan paling jarang dikunjungi oleh wisatawan ya. Dari nama-namanya juga mungkin kita tidak familiar ya atau baru dengar bahkan. Tapi kalau Anda mungkin tertarik ya mengunjungi 10 negara tersebut, boleh ya. Itu bisa jadi rekomendasi juga untuk Anda yang pengen liburan tapi tidak terlalu ramai atau tidak terlalu mainstream ya.
1: Open up your heart to love. Open up your heart to real commitment. Baby, open up your

Setelah pukul 24 waktu Indonesia Barat atau jam 12 malam ya, yang itu tandanya saya, Bram Adi, harus pamit undur diri pendengar dari tengah ruang dengar Anda ya. Beragam informasi dan juga lagu-lagu terbaik sudah kami hadirkan untuk Anda di Banten malam ini. Semoga bermanfaat untuk Anda dan semoga menghibur Anda pendengar ya malam hari ini. Saya Bram Adi mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat malam. Selamat beristirahat dan sampai jumpa kembali.

0: Banten malam ini. 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
1: Hidup bukan perlombaan yang harus selalu dimenangkan dengan terburu-buru. Ada kalanya kita perlu berhenti sejenak, mengatur nafas, dan memulihkan hati. Sebuah kata mutiara mengatakan, beristirahat bukan berhenti.

menyerah. Jika hari ini terasa melelahkan, tidak apa-apa. Kamu tidak harus selalu terlihat kuat di depan semua orang. Karena manusia juga punya batas. Dan hati pun perlu waktu untuk tenang. Malam ini, lepaskan semua beban yang terlalu lama dipikirkan. Jangan hukum dirimu atas hal-hal yang belum tercapai. Percayalah, langkah kecil yang terus berjalan akan tetap membawamu menuju tujuan. Selamat malam, semoga tidurmu menjadi tempat terbaik untuk mengistirahatkan hati dan pikiran.

0: Simak Banten Malam ini 94,9 FM Pros 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
1: Dengan terdengarnya lagu ini melalui frekuensi FM 94,9 MHz, maka usai sudah Radio Republik Indonesia Banten Program 1 dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam. Hari Senin tanggal 12 Oktober tahun 2026, kami yang bertugas mengucapkan selamat malam. Terima kasih atas perhatian Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi pendengar Pro 1, inilah Radio Republik Indonesia program Bahasa 1 Banten. Mengudara pada frekuensi FM 94,9 MHz, kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang pagi hingga malam hari ini. Hari ini hari Selasa tanggal 13 Oktober tahun 2026 dari Jalan Lingkar Selatan Ciracas Kota, Serang, Banten. Kami ucapkan selamat pagi, selamat beraktivitas, sekali di udara tetap di udara. Merdeka!

Pernah nggak sih kamu dengar mitos yang katanya kalau duduk di depan pintu nanti susah lo dapet jodoh? Kira-kira bener nggak ya? Yuk kita bahas. Duduk di depan pintu bikin susah jodoh. Well, ternyata ini cuma mitos loh. Katanya sih, dulu orang tua menyebarkan ini biar anak-anak gak menghalangi orang yang mau masuk atau keluar rumah. Jadi, bukan soal jodoh, tapi soal sopan santun. Masih banyak mitos yang beredar di sekitar kita. Makanya, sebelum percaya, cari tahu dulu kebenarannya. Stay curious and stay smart.

Trigger Pro Satu Banten, selamat pagi untuk Anda semua. Senang sekali rasanya Ilmafia kembali temani Anda ya di hari Selasa 13 Oktober 2026, Trigger. Dan di pagi hari ini mudah-mudahan semuanya sehat, bahagia, dan semangat ya untuk menjalani hari di hari Selasa hari ini ya. Dan informasinya mendengar tadi di sekitar Jembatan Bogek ya, ini ada gangster mungkin ya. Untuk Anda yang juga mungkin mengalami hal serupa, ini boleh sharing juga kepada kami ya. Nanti kami bisa sampaikan juga kepada pihak terkait mungkin ya, untuk bisa memantau kembali di area tersebut apakah memang masih ada sejumlah gangster. Informasinya tadi ada 2 motor gitu ya yang juga sempat terhenti gitu. Jadi mungkin kalau memang Anda juga melihatnya atau mengalami hal serupa, ini boleh sharing juga ya informasinya, karena sangat berguna untuk pendengar lainnya. Boleh di sharing informasinya pendengar di 08111450949.

0: Saatnya kita ikuti Mutiara Pagi di 94,9 FM Pro 1 Banten.
1: 94,9 FM RRI Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar Pro 1 Banten dimanapun Anda berada. Untuk Mutiara Pagi edisi Selasa 13 Oktober 2026, kami hadirkan untuk Anda dengan tema Harmoni Ilmu dan Akhlak. Kita akan belajar bersama Ustadz Deni Rusli, yang juga merupakan Sekretaris MUI Provinsi Banten, sekaligus juga Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Primagraha Serang Banten pendengar. Dan untuk Anda yang ingin bertanya seputar tema kita di pagi hari ini, boleh disampaikan di 08111450949 pendengar. Kami juga sudah terhubung bersama Ustadz Deni. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustadz Deni, selamat pagi Ustadz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.
1: Kabar baik Ustadz Deni pagi hari ini Ustadz?
2: Baik, alhamdulillah sehat.
1: Baik, alhamdulillah. Ustadz Deni, ini kita akan belajar bersama seputar harmoni ilmu dan akhlak. Ini mungkin seperti apa Ustadz? Bisa disampaikan kepada pendengar Pro 1 Banten. Silakan Ustadz Deni.
2: Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Para pendengar rahimakumullah, alhamdulillah pagi ini kita kembali diizinkan menyirami jiwa kita dengan cermin-cermin kebaikan. Semoga hati kita semakin lapang dan pikiran kita semakin cemerlang. Pada kesempatan yang penuh kebaikan dan keberkahan ini, mari sejenak kita merenungkan sebuah tema penting dalam kehidupan seorang muslim, yakni harmoni ilmu dan akhlak. Para pendengar rahimakumullah, kita lihat fenomena hari ini terkait dengan tingginya ilmu tapi krisis adab atau akhlak. Di era digital dan kemajuan teknologi saat ini, meraih ilmu, pengetahuan terasa begitu mudah. Baik secara formal maupun informal, non-formal, dengan cara kita berautodidak, belajar sendiri, ikut kajian-kajian dan sebagainya. Ataupun secara formal, ya, begitu kelihatannya mudah orang mendapatkan gelar dan lain sebagainya. Informasi, gelar keahlian, dan literatur agama berada tepat di ujung jari kita. Namun realita faktual seringkali memperlihatkan ketimpangan yang memprihatinkan. Jadi antara ilmu dan krisis adab ini terjadi ketimpangan yang luar biasa. Kita lihat fenomenanya. Pertama, banyak orang cerdas dan berilmu tinggi. Ya, secara formal, ya tinggi ilmunya. Bahkan, ya bisa nyata realita itu, ya banyak orang yang bergelar tinggi. S3 doktor, bahkan punya gelar secara fungsional ya, sebagai gube, yaitu guru besar atau profesor. Tetapi mudah mencaci dan merendahkan sesama, ya, terutama tentu di media sosial. Termasuk media-media yang lain. Ini fenomena yang ada para pendengar rahimakumullah. Jadi banyak orang cerdas ya, dan berilmu tinggi, tetapi mudah mencaci, ya memaki, ya merendahkan, menghina, menjelekkan, bahkan mungkin membuli, ya sesama tentu, baik di medsos maupun di media-media lain. Itu fenomena yang ada. Kemudian juga kemampuan intelektual meningkat, ya kemampuan intelektual seseorang meningkat, namun rasa empati, teposeliro, kesopanan, integritas moral justru merosot. Jadi ini tidak inherent ya, tetapi malah kontradiktif, ya, berlawanan antara kemampuan intelektual dengan bagaimana memiliki rasa empati, ya, tepuk seliro, tenggang rasa, kesopanan, integritas moral. Ya, ini yang ada. Rabbana rahimakumullah. Oleh karena itu ilmu tanpa akhlak ibarat pohon rindang yang tidak berbuah. Jadi al ilmu bila amalin kasajarin bila sabar. Jadi kalau ilmu ya tanpa akhlak itu bagaikan pohon rindang yang tidak berbuah. Jadi tidak ada manfaat. Tidak ada guna ya. Itu. Yang jelas hanya mengotori saja ya, dengan sampah-sampah pohon rindang yang berjatuhan, yang kering berserakan. Atau bahkan seperti pedang tajam di tangan orang yang hilang kesadaran. Sehingga akan mencelakakan. Orang yang punya ilmu tapi tidak punya akhlak, tanpa adab. Maka tentu sesungguhnya sejatinya ya adab itu di atas segala-galanya. Etika moral, budi pekerti dan sebagainya. Bukan membawa manfaat, melainkan potensi akan kehancuran. Jadi saya ulangi para pendengar rahimakumullah, ini kata kuncinya. Ilmu tanpa akhlak ibarat pohon rindang yang tidak berbuah. Atau bahkan seperti pedang tajam di tangan orang yang hilang kesadaran. Bukan membawa manfaat, melainkan potensi kehancuran. Rabbana rahimakumullah. Bagaimana ya kemuliaan ilmu dalam Al-Qur'an? Islam sangat mengagungkan ilmu. Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwa derajat seorang hamba akan ditinggikan melalui iman dan ilmu yang dimilikinya. Kita lihat dalam Al-Qur'an surah Al-Mujadilah Surah ke-58 ayat 11. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah niscaya akan mengangkat orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Bahkan di ayat yang lain Allah begitu indah ya antara orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu. Maka beliau seolah-olah bertanya, ya, tapi tidak ada jawaban. Qul hal yastawil ladina ya'lamun wal ladina la ya'lamun. Kata Allah, katakan Muhammad, apakah sama orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu? Kesannya tidak ada jawaban. Kenapa? Karena pasti beda gitu. Pasti beda. Orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu. Itu beberapa dalil ya tentang kemuliaan ilmu dan orang yang berilmu. Namun ilmu yang dimaksudkan Al-Qur'an bukanlah sekedar hafalan atau wawasan teknis semata, melainkan ilmu yang membuahkan rasa khosyah, rasa takut dan tunduk tentu kepada Allah Subhanahu wa taala yang tercermin melalui akhlakul karimah. Jadi sejatinya orang yang semakin ilmunya bertambah harusnya semakin takut ya, semakin tunduk untuk kepada Allah Subhanahu wa taala yang diperlihatkan dengan akhlak yang baik, akhlakul karimah. Nah, ini mesti seperti itu sejatinya ya. Menimbulkan, membuahkan rasa khasyah, rasa takut dan tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kalau kita ibaratkan ilmu Allah dengan ilmu yang ada di dunia ini, yang di berbagai disiplin ilmu itu digambarkan adalah bagaikan orang mencelupkan kedua tangan ini ke lautan lepas, ke samudra, dicelupkan tuh tangan dengan jari-jarinya, diangkat. Nah, ilmu Allah bagaikan samudra lepas, begitu luas banyak, luar biasa. Ya, ilmu manusia, ilmu dunia itu bagaikan air yang menempel di jari-jari. Kalau kita masukkan ke gelas, itu tidak sampai ada satu gelas. Setengahnya juga belum tentu. Ini ilmu yang ada di dunia. Yang di berbagai disiplin ilmu itu. Kalau di perguruan tinggi ada berbagai prodi-prodi-prodi ataupun jurusan-jurusan. Bahkan di SLTA juga sudah ada jurusan. Ada SMA, SMK. Dan macam-macam. Jadi itu ilmu dunia. Ilmu yang ada di dunia. Begitu sedikit. Qalil. Sedikit. Maka mestinya orang yang berilmu itu harus membuahkan rasa khosyah, rasa takut dan tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, yang dibuktikan dengan, yang dicerminkan dengan akhlakul karimah. Maka ada peribahasa, ya, apa orang yang berilmu itu harus seperti padi, ilmu padi. Makin berisi makin merunduk mestinya. Merunduk itu ya akhlakul karimah. Rasa takut, rasa tunduk. Ini yang harus apa namanya diwujudkan tentu ketika orang memiliki memiliki kemuliaan dalam ilmu. Rabbana rahimakumullah. Kemudian akhlak sebagai maksud utama utusan Allah. Ya, akhlak sebagai maksud utama utusan Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diutus ke muka bumi bukan hanya untuk mengajarkan teori-teori hukum dan ibadah ritual, melainkan untuk menyempurnakan tatanan perilaku manusia. Ini hadis riwayat Ahmad dan Al Baihaqi. Rasulullah bersabda, Innama buistu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus tidak lain hanyalah untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Jadi Rasul itu diutus tidak untuk yang lain. Awal-awal. Tapi untuk menyempurnakan akhlak. Jadi akhlak pada saat itu, ya Arab itu jahiliyah betul. Bodoh. Ya. Sampai ada benda disembah, patung disembah. Kan tidak masuk akal itu, dan itu tidak berakhlak. Dan bagaimana kehidupan masyarakat jahil pada saat itu, mabok, teler, judi dan sebagainya, luar biasa. Maka Rasulullah diutus liutammima makarimal akhlak atau liutammima salihal akhlak, untuk menyempurnakan akhlak manusia. Jadi inilah para pendengar rahimakumullah. Bahkan ketika Isa radhiyallahu anhu ditanya mengenai bagaimana gambaran akhlak Rasulullah, beliau menjawab singkat namun sangat mendalam bahwa akhlak Rasulullah itu adalah khuluquhul Quran. Akhlaknya beliau adalah Al-Qur'an. Maka disebut dengan Quran berjalan. Jadi akhlak Rasulullah itu kalau ingin melihat akhlak Rasul yaitu Al-Qur'an berjalan. Khuluquhul Quran. Ini banyak para pendengar rahimakumullah terkait dengan pentingnya adab, pentingnya akhlak. Ya. Bahkan ada hadis lain yang Rasulullah sabdakan, innamal ummamu ma baqiyat fa inhumu dahaba akhlakum dahabu. Sesungguhnya kuatnya atau akan kokoh berdirinya suatu negara tergantung kepada akhlak. Kalau akhlak bangsanya, akhlak umatnya, akhlak manusianya baik, maka negara itu akan kokoh, akan berdiri tegar, tegap, ya kan? Dan negara itu akan makmur, sejahtera, ya. Bahkan bisa bahagia. Ya. Tetapi apabila akhlaknya sudah jelek, suka dekadensi moral, sudah rusak, sudah hancur, maka tunggulah kehancuran. Dan rata-rata sejarah negara bangsa itu hancur karena akhlak. Apakah sudah tergila-gila kepada harta, kepada jabatan, kepada tahta, kepada wanita, harta wanita, bisa jadi. Rata-rata hancur, walaupun awalnya kuat. Maka kata Rasul, innamal ummamu ma baqiyat, fa'inhumu dahaba alakum dahabu. Jadi kalau akhlak sudah jelek, sudah tidak lagi beradab, Ya. Kemudian kebejadan-kebejadan terjadi di mana-mana, gitu kan. Maka tunggu saja kehancuran. Nah, ini luar biasa. Bahkan di hadis lain Rasulullah bersabda, khairun nas anfa'um linas. Wahsanuhum khuluqo, atau Rasul. Ya, sebaik-baik manusia adalah orang yang bermanfaat untuk orang banyak dan yang berakhlakul karimah, wahsanuhum khuluqo, dan orang-orang yang memiliki akhlak yang baik. Ini adab, ya. Penting. Maka mari kita contoh baginda Rasulullah, ya, akhlak beliau adalah Quran berjalan. Ya, khuluquhul Quran, akhlak beliau adalah Al-Quran. Ya, di riwayat Bukhari. Ini menandakan para pendengar rahimakumullah bahwa ilmu Al-Quran yang sejati adalah ilmu yang menjelma menjadi akhlak dalam kehidupan sehari-hari. Ya, ilmu Al-Quran yang sejati adalah ilmu yang menjelma menjadi akhlak dalam kehidupan sehari-hari. Ini yang harus kita terus tingkatkan, ya, kita apa namanya, tata diri kita menjadi orang yang berakhlakul karimah dan kita jalankan dalam kehidupan sehari-hari. Rabbana rahimakumullah. Kemudian yang keempat, menjaga keseimbangan, ya. Adab sebelum ilmu. Jadi salah satunya bagaimana harus selalu menyeimbangkan antara adab dan ilmu. Atau kalau ingin kita urut, adab dulu kemudian ilmu. Para ulama salaf terdahulu sangat menekankan bahwa akhlak atau adab adalah pondasi utama sebelum seseorang menutup ilmu. Kita lihat beberapa pendapat dari para ulama terdahulu. Di antaranya Imam Malik bin Anas pernah menasihati seorang pemuda Quraisy. Beliau berkata, pelajarilah adab sebelum engkau mempelajari suatu ilmu. Kemudian Imam Ibnul Mubarak juga menyatakan, kami mempelajari adab selama 30 tahun. Sedangkan kami mempelajari ilmu selama 20 tahun. Jadi lama mempelajari apa namanya adab daripada mempelajari ilmu. Karena sejatinya ya pondasi utama seseorang sebelum menuntut ilmu adalah adab atau akhlak. Mengapa demikian para pendengar rahimakumullah? Karena ilmu tanpa akhlak membuat pemiliknya menjadi sombong, takabur. Dan sombong itu adalah perbuatan ya atau sikap perilaku yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kesombongan itu akan menghancurkan seseorang. Ya Rasulullah bersabda, "Iyyakum wasidqa. Fa inna sidqa yahdi ilal birri wal birru yahdi ilal jannah." Jadilah orang yang jujur. Jadilah orang yang siddiq. Karena kejujuran ya kan, akan mengantarkan kepada kebaikan, yahdi ilal birri, mengajarkan, mengantarkan, ya, mengajak tentu kepada kebaikan. Wal birru yahdi ilal jannah, dan kebaikan-kebaikan itu akan mengantarkan ke surga Allah Subhanahu wa taala. Terus berbuat baik, berakhlak baik, berakhlak baik. Tapi sebaliknya para pandangan rahimakumullah, iyyakum wal kadiba, jauhi oleh kalian sifat sombong. Ya dusta, ya final kadiba, ya hadidal fujur, karena kesombongan itu akan mengantarkan kepada kejelekan, fujur, kejelekan, wal fujuru dal kejelekan ya hadilanar akan mengantarkan ke neraka. Nauzubillahi min dzalik. Ya, dan seseorang bisa hancur karena kesombongan, takabur, ya kan? Seperti bagaimana Fir'aun. Allah hajar leburkan karena dia orang yang paling sombong mengatakan dirinya Tuhan. Ana rabbukumul a'la, saya Tuhan yang paling tinggi. Harus hati-hati para pendengar rahimakumullah. Sebab ilmu tanpa akhlak membuat pemiliknya menjadi sombong. atau takabur. Kemudian, sedangkan ilmu yang dipadukan dengan akhlak akan melahirkan keharmonisan. Harmonis itu kan indahlah, bagaikan orkestra. Jadi kalau ilmu berpadu dengan akhlak, indah. Indah, ya, luar biasa. Ilmunya tinggi, akhlaknya juga tinggi, baik. Kanjeng Nabi adalah pusat ilmu tentu. Ya, ilmu beliau bisa ilmu qauli, ucapan, bisa fi'li, perbuatan, atau takriri. Maka dulu pada zaman Nabi tidak ada yang namanya madhab-madhab itu. Tidak ada madhab Syafi'i, Maliki, Hambali, ya kan? Hanafi, enggak ada. Ya apalagi kelompok-kelompok tertentu. Sebab apa? Semua urusan yang ada pada saat itu langsung ditanya kepada Nabi. Kanjeng Nabi menjawab dengan ilmu. Tentu yang diberikan Allah kepada baginda Rasulullah. Selesai, enggak ada masalah. Nah, setelah kanjeng Nabi wafat, ya diteruskan oleh para sahabat, sahabat, sahabat, tabi'in, atba tabi'in, maka Rasul bersabda, al-ulama wa rasatul anbiya. Ulama adalah ahli waris para nabi. Ulama yang tentu harus bagaimana terus memberikan pencerahan kepada umat. Maka umat semakin banyak, persoalan semakin banyak, dan semakin konflik, itu kan, semakin luar biasa, persoalan itu semakin, apa namanya, banyak, itu. Maka pendapat semakin banyak. Nah itu ya, karena itu maka ilmunya kanjeng Nabi menyelesaikan persoalan, akhlaknya luar biasa. Kanjeng Nabi itu. Ya. Nah, ilmu yang dipadukan dengan akhlak akan melahirkan keharmonisan, juga akan kerendahan hati, tawaddu. Ya kalau tadi ingat kepada ilmu yang Allah berikan kepada manusia di dunia ini bagaikan air yang menempel di jari-jari tangan. Sedikit, amat sangat sedikit para pendengar rahimakum. Apa yang disombongkan itu? Apa yang dibanggakan? Maka dengan demikian jadilah orang yang tawadu, rendah hati. Tidak ada apa-apanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan selalu berakhlak baik. Berakhlak baik. Jadi kita lihat, orang yang berilmu itu sejatinya akhlaknya baik. Ya, ilmu padi itu semakin berisi semakin merunduk. Semakin tawadu, semakin rendah hati. Ya, dan kemanfaatan yang luas bagi masyarakat. Nah, jadi ilmunya itu bermanfaat. Maka kalau ilmu tak bermanfaat bagaikan tadi pohon yang rindang yang tidak berbuah. Ya. Ini kenyataan. Al-ilmu bila amalin, kasajarin bila sabar. Maka mari para pendengar rahimakumullah, terus kita cari ilmu, karena kewajiban, tidak ada batasnya. Dan dengan ilmu yang kita dapatkan, harus semakin baik akhlak kita. Semakin harmonis, semakin tawadu, ya, dan semakin taqarrub dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, dan semakin memberikan manfaat untuk kepentingan orang banyak. Semoga bermanfaat.
1: Amin, amin ya rabbal alamin. Ustaz, memang berarti sangat penting memiliki ilmu dan dipadukan, dibarengi dengan akhlak juga begitu ya Ustaz Denny.
2: Betul, Hilma.
1: Baik, Ustaz, ini ada dua pertanyaan. Yang pertama dari Norman di Serang. Assalamualaikum Ustaz, dari Norman di Serang. Ustaz, apa boleh kita memberikan nasihat kepada orang tua? Kadang-kadang orang tua gak terima. Gimana cara hadapinnya Ustaz? Atur nuhun. Ini mungkin bisa ditanggapi Ustaz Denny, silakan.
2: Ya, jadi kita wajib taat kepada orang tua. Atiullaha, ya, kepada Allah taat, kepada orang tua taat, dan kepada Rasul taat, dan juga taat kepada kedua orang tua. Kan? Nah, itu wajib seorang anak. Dan tentu ada satu ungkapan, la ta'ata illa fi ma'siyatil khaliq. Jangan taat ketika ya disuruh untuk berbuat maksiat, berbuat dosa, ya kan, berbuat dosa. Maka ketika orang tua ya kan, menyuruh anak untuk berbuat sesuatu yang melanggar ketentuan Allah, ya tidak boleh kita ikuti. Ya, walaupun orang tua, karena itu perbuatan maksiat, perbuatan dosa. Tapi ada etika yang harus kita junjung. Watawasau bilhaq, watawasau bisawab, saling menasehati dengan kebenaran dan saling menasehati dengan kesabaran. Tinggal caranya. Caranya yang Allah tuntun kepada kita, ud'u ila sabili rabbik bil hikmah wal mau'idatil hasanah wajadilhum billati ahsan. Jadi kalau menyampaikan sesuatu ya kepada orang tua ya harus dengan hasanah, dengan baik. Dengan baik apalagi orang tua ya. Maka ada pendapat Imam Syafi'i, jangan sekali-kali kita berselisih dengan orang tua. Gak boleh. Ya, jangan silang pendapat dengan orang tua kalau bisa, usahakan. Kalaupun ada, mari kita dengan cara-cara hasanah. Ya. Atau dengan hikmah. Hikmah itu yang paling mendasar dari persoal itu apa? Umpamanya ada sesuatu dengan orang tua, tapi ingin menyampaikan dengan hikmah. Artinya tutur katanya yang rendah, lentong bicaranya yang baik. Atau bisa jadi kita diam saja, karena taat kepada orang tua lebih utama hikmahnya daripada berdebat dengan persoalan-persoalan dengan orang tua. Ya, kalaupun ada suatu obrolan dengan orang tua, ya dilatih ya asan dengan cara yang baik, jangan sampai menyakiti hati orang tua, hindari itu. Itu yang harus kita lakukan. Terima kasih.
1: Oke, baik. Berarti memang boleh menasihati tapi dengan cara yang baik begitu ya Ustadz ya. Kata-katanya juga mungkin harus lebih dijaga begitu ya Ustadz Deni ya. Oke, baik. Yang kedua Ustadz ada dari Fatimah di Kebon Jahe. Assalamualaikum, selamat pagi Ustadz. Salam sehat buat semua pendengar RRI juga. Ustadz, saya mau tanya bagaimana hukumnya jika kita membalas perkataan menyakitkan orang lain kepada kita dengan cara menegurnya, apa boleh gitu. Nah ini mungkin bisa ditanggapi juga saat ini, silakan.
2: Iya, terima kasih Bu Fatimah. Dari yang tadi mungkin nyambung yang saya sampaikan di pertanyaan awal. Yang kedua, para pendengar dan Ibu Fatimah. Jadi, apa namanya ya, kewajiban kita itu kan, kalau ingat kepada Rasul ya ada namanya tabligh. Menyampaikan, menyampaikan yang baik itu harus, tidak hanya Rasul, tidak hanya para ulama, kiai, ya kita juga harus mau menyampaikan kebenaran itu ya kepada siapapun, kepada orang lain. Dengan tentu ketika kita menyampaikan kebaikan kebenaran ya kita harus benar dulu, baik dulu ya kan, mulai dari diri kita, mulai dari sekarang, mulai dari yang sederhana kita lakukan itu. Maka yakin orang akan ikut ya kepada kita semua. Maka Islam itu agama yang saling memberikan manfaat sebetulnya. Take and give kepada orang lain itu. Jadi kalau bahasa saya, kalau mau masuk surga yuk bareng-bareng. Ya sendirian gitu kan. Agar bagaimana Islam itu yang selalu take and give, saling memberikan manfaat itu, ya manfaat berguna untuk orang banyak. Nah, sehingga semuanya terselamatkan, sehingga mendapat tempat yang mulia tentu di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi Bu Fatimah terus ya. Kalau sesuatu itu kuncinya dalam bahasa agama silaturahmi kan. Mas, silaturahmi itu investasi buat kehidupan akhirat nanti. Kata Rasul, arba'u min kanzil jannah, ada 4 tabungan kita di surga. Ada 4 nih. Satu aja dulu di pagi ini. Yang pertama silaturahim. Orang yang sering bersilaturahmi itu sedang berinvestasi. Dan itu menyelesaikan masalah. Dengan silaturahmi itu. Asal dengan ikhlas lillahi ta'ala. Atau bahasa mungkin manajemen. Atau bahasa

0: Mungkin terakhir Ustaz Deni bisa disampaikan kesimpulan untuk Mutiara Pagi di hari ini. Silakan Ustaz Deni.
1: Baik, para pendengar rahimakumullah, mari kita jadikan setiap ilmu yang kita pelajari, ya baik ilmu agama maupun ilmu duniawi, sebagai penuntun untuk memperhalus tutur kata, memperbaiki sikap, mempererat silaturahmi, dan memperbanyak manfaat bagi lingkungan sekitar. Untuk itu, mari kita berdoa di ujung mutiara pagi ini. Ya, doa perlindungan dan pelembut hati kita. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa wa min qalbin la yahsha wa min nafsin la tashba wa min da'watin la tustajabu laha. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat, dari hati yang tidak khusyuk, dari jiwa yang tidak pernah puas, dan dari doa yang tidak dikabulkan. Demikian, semoga bermanfaat.
0: Amin, amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kita semua juga bisa mengimplementasikan apa yang sudah kita pelajari di pagi hari ini, Ustaz Deni. Terima
1: Amin.
0: kasih banyak sudah bergabung bersama kami di RRI Pro 1 Banten. Mudah-mudahan juga di lain kesempatan kita bisa belajar lagi dengan tema yang berbeda, Ustaz Deni.
1: Insyaallah.
0: Baik, terima kasih banyak Ustaz Deni. Selamat pagi, selamat beraktivitas kembali.
1: Iya, sama-sama.
0: Baik, demikian pendengar untuk Mutiara Pagi edisi Selasa 13 Oktober 2026. Kita sudah belajar bersama Ustaz Deni Rusli dengan tema Harmoni Ilmu dan Akhlak tadi ya. Dan tetaplah bergabung bersama kami untuk menyimak beragam informasi pendengar yang akan terus kami hadirkan untuk Anda dalam Warta Berita Pagi ini.
2: Kita ikuti Mutiara Pagi Pro 1 Banten. Nantikan kembali Mutiara Pagi di 94,9 FM Pro 1 Banten.

Saat gunung berapi menunjukkan tanda-tanda aktivitas, kesiapsiagaan kita sangat penting. Ketika mendengar informasi tentang peningkatan aktivitas vulkanik, jangan panik. Segera cek informasi resmi dari Badan Geologi atau pemerintah setempat. Persiapkan diri dan keluarga dengan rencana evakuasi. Pastikan Anda mengetahui jalur evakuasi terdekat dan lokasi aman. Siapkan juga perlengkapan darurat seperti makanan, air bersih, dan obat-obatan. Jika Anda tinggal di daerah rawan, patuhi semua instruksi dari pihak berwenang. Jangan ragu untuk mengungsi jika diminta. Ingat, keselamatan adalah prioritas utama. Bersama kita bisa menghadapi bencana. Siapkan diri, jaga keselamatan, dan tetap waspada. Ingat, waspada adalah langkah pertama untuk keselamatan.

0: bagi kami perjalanan ini bukan hanya sekedar tentang cerita orang keliling dunia ya, tapi menggunakan sepeda ada semangat juga keberanian serta
1: manajer ini kan pengangkatannya dari pusat, seleksi dari pusat, pengangkatan dari pusat, penunjukannya pun juga.
2: Radio Republik Indonesia Banten, Gen Warta Berita dibacakan oleh Ilma Afia. Sari berita penting. Perkembangan operasional gerai KDKMP di Kabupaten Pandeglang. Peringatan Hari Museum Nasional tahun 2026 di Banten. Berikut berita selengkapnya pendengar, kita awali berita pagi hari ini dari peringatan Hari Museum Nasional tahun 2026. Museum Situs Kepurbakalaan Banten Lama menjadi salah satu tempat penting untuk mengenalkan identitas dan juga perjalanan sejarah masyarakat Banten. Selengkapnya Cindy Siva Nurkolbi melaporkan.
3: Museum Situs Kepurbakalaan Banten Lama menjadi salah satu tempat penting untuk mengenalkan identitas dan perjalanan sejarah masyarakat Banten. Beragam peninggalan dari masa prasejarah, Hindu-Buddha Kesultanan Banten hingga kolonialisme tersimpan sebagai bukti perjalanan kebudayaan di wilayah tersebut. Hal tersebut disampaikan oleh Ketua Tim Kerja Museum Situs Kepurbakalaan Banten Lama, Balai Pelestarian Kebudayaan Banten Maharini Kodarsi kepada RRI Banten pada Senin 12 Oktober 2026. Dia menuturkan, museum tidak sekedar menyimpan benda bersejarah tetapi juga menyampaikan informasi mengenai kebudayaan kepada masyarakat. Melalui koleksi yang dipamerkan, pengunjung dapat memahami kehidupan masyarakat pada masa lalu hingga perkembangannya saat ini.
4: Museum itu kan museum situs, tinggalannya itu hanya tinggalan yang ada di kawasan Banten Lama aja. Jadi enggak hanya Kesultanan Banten, ada juga dari masa prasejarah, budayanya, terus juga sampai ke Islamnya, bahkan ke masa kolonialis juga. Logo-logo pemerintah daerah kita menggunakan gerbang Kaibo, terus juga ada menara Masjid Banten. Nah itu berada di sekitar museum itu.
3: Menurut Maharani, peninggalan Kesultanan Banten memiliki kaitan erat dengan identitas daerah. Sejumlah bangunan bersejarah seperti Gerbang Kaibon dan Menara Masjid Banten juga menjadi simbol yang dikenal masyarakat dan digunakan dalam identitas visual pemerintah daerah. Ia menilai, kurangnya pengetahuan terhadap sejarah daerah dapat membuat generasi berikutnya kehilangan pemahaman mengenai akar kebudayaannya. Karena itu, pengenalan sejarah perlu dilakukan secara berkelanjutan, tidak hanya di sekolah, tetapi juga dalam keluarga dan lingkungan masyarakat.
4: Lebih ke tata pamernya seperti apa, mungkin juga lingkungannya di sekitarnya mulai ada kafe, mulai ada gift shop atau tempat-tempat yang buat nongkrong asik ketika kita sudah abai sama sejarah. Terus apa yang mau kita ceritain untuk anak cucu kita nanti? Itu yang jangan sampai kebudayaan itu terputus sampai sini. Mana kita menjelaskan ke anak kita, nanti anak kita menjelaskan ke anaknya lagi. Sangat penting sekali karena kebudayaan identitas bangsa.
3: Lebih lanjut Maharani mengingatkan, kebudayaan harus diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Pengetahuan tentang sejarah menjadi bekal agar masyarakat mampu mengenali dan menghargai identitasnya sendiri di tengah perkembangan budaya global. Ia mengajak masyarakat, khususnya generasi muda, mengunjungi museum untuk mengenal lebih dekat sejarah Banten. Menurutnya, museum menjadi salah satu ruang bagi masyarakat untuk memahami asal-usul daerah sekaligus menumbuhkan kebanggaan terhadap warisan budaya bangsa. Dari Serang, Banten, Nur Nabilah melaporkan.
2: Masih terkait peringatan Hari Museum Nasional, eksistensi Museum Sepeda Pramuka Keliling Dunia di Kota Serang menyoroti minimnya promosi situs sejarah lokal. Pengelola berharap pemerintah daerah dan instansi terkait dapat memberikan dukungan nyata agar museum swasta ini semakin dikenal dan juga berfungsi optimal sebagai pusat edukasi masyarakat. Berikut dilaporkan Cecilia Tiara Manihuruk.
5: Memperingati Hari Museum Nasional pada 12 Oktober 2026, Museum Sepeda Pramuka Keliling Dunia di Kota Serang menyimpan sejarah perjalanan pendirinya, Faunus Sumoprayoga. Antara tahun 1985 hingga 1990, Faunus mengayuh sepeda melintasi 5 benua dan 87 negara. Kini pengelola museum sekaligus anak pendiri, Wulida Putra Reformus Sumoprayoga, merawat warisan tersebut sebagai ruang edukasi bagi masyarakat dan generasi muda.
0: Bagi kami perjalanan ini bukan hanya sekedar tentang cerita orang keliling dunia ya, tapi menggunakan sepeda ada semangat juga keberanian serta perjuangan dan juga kecintaan terhadap Indonesia yang ingin terus kami jaga.
5: Ia menyampaikan bahwa pesan utama yang ingin disampaikan kepada khalayak adalah agar anak-anak muda tidak takut bermimpi dan berani berjuang mewujudkan cita-cita. Museum ini dihadirkan bukan sekedar ruang pajang peninggalan keluarga, melainkan sebagai pusat pembelajaran bagi pelajar dan masyarakat luas. Di tengah minimnya eksposur publik terhadap wisata sejarah lokal, pengelola mengakui tingkat kunjungan saat ini masih bersifat tentatif dan bergantung pada jadwal komunitas atau sekolah. Walida berharap kedepannya kunjungan edukasi dari lembaga pendidikan dan kelompok pegiat literasi dapat semakin berkembang secara rutin. Tantangan terbesar yang dihadapi museum swasta ini berkaitan dengan upaya memperluas jangkauan informasi kepada masyarakat. Perawatan koleksi, penataan ruang, hingga penyiaran program edukasi dilakukan secara bertahap dengan kemampuan mandiri.
0: Sisi kami sebagai pengelola museum dan saya sebagai kepala museumnya, bahwa wisata ini sebagai wisata sejarah dan juga museum lokal yang punya potensi besar, yaitu perlu didukung agar tidak berjalan sendiri, namun perlu didukung oleh pemerintah, juga oleh penggiat-penggiat apa namanya kebudayaan, juga CSR-CSR untuk promosi, informasi, serta kerjasama berbagai pihak untuk memperkuat dan juga lebih memperkenalkan museum kepada masyarakat.
5: Menyongsong Hari Museum Nasional 2026, pihak pengelola menyampaikan harapan konkret kepada pemerintah Provinsi Banten dan Dinas Pariwisata agar museum-museum swasta lebih dilibatkan dalam kenal promosi resmi daerah. Dukungan tersebut meliputi fasilitas promosi, integrasi ke dalam kalender wisata edukasi, serta pendampingan dari Balai Pelestarian Kebudayaan Banten dalam hal digitalisasi dan pelestarian koleksi. Walida berharap momentum Hari Museum Nasional tidak berhenti pada acara seremonial semata, melainkan menjadi titik tolak penguatan ekosistem permuseuman di Banten. Ia mengajak seluruh pengelola museum di Banten untuk saling merangkul dan berkolaborasi agar museum dapat berfungsi optimal sebagai tempat belajar dan mengenal identitas sejarah.
0: Untuk itu, kami ingin museum tidak hanya dipandang sebagai tempat menyimpan benda lama, tapi sebagai tempat belajar, mengenal identitas, dan mengambil inspirasi dari masa lalu untuk masa depan. Semoga ini kedepannya bahwa museum di Banten semakin hidup, diperhatikan, dan semakin banyak memberikan manfaat bagi masyarakat.
5: Dari Serang, Cecilia Tiara melaporkan.
2: Kita beralih ke Kota Tangerang, pendengar. Menjelang pemberlakuan kewajiban sertifikasi halal pada 18 Oktober 2026, pemerintah Kota Tangerang Selatan melalui Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah atau DINKOP UKM menyediakan fasilitas sertifikasi halal gratis untuk membantu pelaku usaha mikro kecil dan menengah ataupun UMKM yang memenuhi persyaratan yang berlaku. Wakil Wali Kota Tangerang Selatan Pilar Saga Ihsan mendorong pelaku UMKM untuk bisa memanfaatkan program tersebut agar dapat memenuhi ketentuan sertifikasi halal sekaligus meningkatkan daya saing produk. Program ini menyasar produk makanan dan minuman. Fasilitasi tersebut diharapkan dapat membantu pelaku usaha meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap kehalalan produk, memperluas jangkauan pemasaran, serta meningkatkan daya saing produk lokal tanpa dipungut biaya sertifikasi. Dari Kota Cilegon, pendengar, sebanyak 16 gerai koperasi merah putih di Kota Cilegon selesai dilakukan proses verifikasi dan juga validasi atau verval. Selengkapnya Rohmanuddin melaporkan.
6: Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah atau DINKOP UKM Kota Cilegon telah merampungkan proses verifikasi dan validasi atau verval terhadap 16 gerai koperasi Kelurahan Merah Putih atau KKMP yang telah selesai dibangun 100%. Tahapan ini menjadi bagian dari persiapan sebelum gerai koperasi tersebut diluncurkan dan mulai menjalankan aktivitas usaha. Kepala Bidang Koperasi di pada DINKOP UKM Kota Cilegon Atiko mengatakan verifikasi dan validasi dilakukan terhadap gerai yang pembangunan fisiknya telah tuntas. Proses tersebut dilaksanakan berdasarkan arahan pemerintah pusat melalui petunjuk pelaksanaan atau Juklak nomor 7 tahun 2026. Menurut Iko, proses verval terhadap 16 gerai tersebut telah diselesaikan pada pekan lalu. Hasil pemeriksaan juga sudah dimasukkan ke dalam sistem informasi manajemen koperasi desa atau SIMKOPDES. Dengan rampungnya tahapan tersebut, pemerintah daerah kini menyiapkan proses berikutnya sebelum gerai-gerai KKMP diluncurkan.
7: Di Cilegon ini ada 16 operasi kelurahan merah putih yang sudah diverval. Tim vervalnya yaitu ada 7. Ketuanya Pak Sekda, wakilnya Kepala Dinas Koperasi dan UKM. Anggotanya adalah Kabag Pemerintahan, Kabag Hukum, terus Dinas PU, BPKAD, dan Bapak Rida. Itu adalah tim verval. ya, tim verbal. Dan kita melaksanakan verbal itu seluruh 16 KKMP ini sudah selesai minggu yang lalu ya, kita paling duluan memang karena perwalnya juga Cilegon.
6: Iko menyampaikan dari total 22 gerai KKMP yang sedang dibangun di kota Cilegon, sebanyak 16 gerai telah menyelesaikan pembangunan hingga 100%. Gerai-gerai tersebut menjadi sasaran verifikasi dan validasi yang telah dituntaskan oleh tim pemerintah daerah. Sebaran gerai yang telah diverifikasi mencakup sejumlah kecamatan yakni Cibubur, Jombang, Ciwandan, Citangkit, Lomerak, dan Grogol. Sementara itu, tidak terdapat gerai KKMP yang memenuhi kriteria pembangunan tersebut di Kecamatan Cilegon. Dari Kota Cilegon, Banten, Rohmaludin melaporkan.
2: Masih terkait KDKMP, sebanyak 80 manajer KDKMP di Kabupaten Pandeglang dipastikan siap bertugas usai mengantongi penetapan dari pemerintah pusat. Kehadiran tenaga manajerial profesional ini disiapkan untuk mengawal operasionalisasi sentra ekonomi warga, serta menjaga ketepatan rantai pasok barang bersubsidi setelah peluncuran resmi secara nasional. Selengkapnya Ridwan Maulana melaporkan.
8: Sebanyak 80 manajer koperasi desa Kelurahan Merah Putih atau KDKMP di Kabupaten Pandeglang dipastikan telah mengantongi penetapan tugas dari pemerintah pusat untuk mengawal operasional sentra ekonomi warga. Kepala Dinas Koperasi UMKM Perindustrian dan Perdagangan DKUPP Kabupaten Pandeglang, Goenara Derajat menyatakan seluruh tenaga profesional tersebut tinggal menunggu momentum peluncuran resmi secara nasional. Sebelumnya, proses seleksi, pengangkatan, hingga penentuan lokasi penugasan para manajer KDKMP sepenuhnya merupakan kewenangan mutlak kementerian terkait dari tingkat pusat. Para manajer tersebut dikatakan Goenara dipersiapkan guna memimpin tata kelola operasional, distribusi barang, serta manajemen bisnis di tingkat akar rumput. Para manajer ini dikatakannya bakal mengawal masa transisi pengelolaan jaringan koperasi selama 2 tahun pertama di bawah naungan PT Agrinas Pangan Nusantara. Goenara menjelaskan, sesuai dengan ketentuan peraturan presiden tentang tata kelola KDKMP, besaran gaji para manajer koperasi ditanggung penuh oleh anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN selama masa transisi. Penempatan titik kerja para manajer pun dikatakannya akan disesuaikan dengan kesiapan bangunan fisik serta kelengkapan sarana pendukung koperasi desa.
1: Manajer ini kan pengangkatannya dari pusat, seleksi dari pusat, pengangkatan dari pusat, penunjukannya pun juga penentuan wilayah kerjanya juga dari pusat. Sampai saat ini mereka belum bisa aktif dalam KDKMP karena menunggu launching. Pada saat launching dilaksanakan, saat itu pula lah manajer ini mulai melaksanakan tugasnya. Dan Pandeglang ini kalau tidak salah ada sekitar 80 manajer yang sudah ada.
8: DKUPP Pandeglang mencatat terdapat 166 titik bangunan KDKMP yang saat ini telah merampungkan tahap konstruksi fisik. Sebanyak 67 gerai KDKMP diantaranya dilaporkan telah melewati proses verifikasi serta validasi kriteria kelayakan dari petugas lapangan. Jadwal peluncuran serentak yang semula ditargetkan pada awal Oktober masih menunggu penetapan ulang dari Kementerian Pusat akibat kendala teknis pemutakhiran data nasional. Kesiapan para manajer serta kelengkapan sarana operasional di Pandeglang dipastikan sudah matang untuk mendukung kesuksesan program nasional tersebut. Dari Pandeglang, Ridwan Maulana melaporkan.
2: Kita ke berita nasional. Pendengar, Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI, Lalu Hadrian Irvani, meminta pemerintah segera memproses pencairan tunjangan profesi guru sebab tunjangan tersebut belum dibayarkan selama 3 bulan terakhir. Lalu mengungkapkan Komisi 10 DPR RI menerima banyak keluhan dari para guru melalui pesan singkat dan WhatsApp. Menurutnya persoalan tersebut perlu segera diselesaikan. Ia menegaskan persoalan tersebut bukan disebabkan oleh belum tersedianya anggaran, karena menurutnya anggaran tunjangan guru telah tersedia dan setiap tahun dialokasikan untuk memenuhi hak para pendidik. Kita beralih ke Kota Serang. Pendengar, HIPMI Kota Serang mendorong lahirnya pengusaha baru melalui program Satu Keluarga Satu Pengusaha, pengembangan UMKM dan kolaborasi bersama pemerintah daerah. Selengkapnya Lucy Astari melaporkan.
9: HIPMI Kota Serang menyiapkan sejumlah langkah untuk mendorong lahirnya pengusaha baru dan memperluas lapangan kerja. Ketua Umum BPC HIPMI Kota Serang terpilih periode 2026-2029, Bilal menargetkan pengembangan usaha lokal hingga penerapan program Satu Keluarga, Satu Pengusaha. Bilal terpilih secara aklamasi sebagai Ketua Umum BPC HIPMI Kota Serang dalam musyawarah cabang HIPMI Kota Serang. Pasca terpilih, ia menyiapkan konsolidasi internal dan penguatan jaringan pengusaha. HIPMI juga akan mendorong pembentukan HIPMI perguruan tinggi untuk memperluas kesempatan mahasiswa mengenal dunia usaha. Dalam jangka menengah, HIPMI berencana mengunjungi pengusaha lokal untuk melihat perkembangan usaha dan mengidentifikasi dukungan yang dibutuhkan.
10: Saya juga pribadi kalau memang ada peluang untuk investasi, saya ingin investasi juga ke teman-teman pengusaha HIPMI Kota Serang.
11: Kalau ke depan sendiri, ini fokusnya di bidang usaha apa?
10: Kita semua bidang usaha, dan kita juga akan bentuk usaha-usaha baru. Jadi tadi itu salah satu target kita ke depannya, satu keluarga, satu pengusaha, itu akan kita kejar karena itu salah satu program dari Pak Wali Kota juga. Dan kita akan dari HIPMI Kota Serang akan mendorong bagaimana terciptanya satu keluarga, satu pengusaha.
9: Wakil Wali Kota Serang Nuragis Aulia mengatakan potensi pengusaha muda di Kota Serang perlu didukung dengan kolaborasi antara organisasi pengusaha dan pemerintah daerah. Ia berharap kepengurusan baru HIPMI dapat memperkuat kerjasama untuk mengembangkan pelaku usaha lokal. Menurutnya, pemerintah Kota Serang memiliki sejumlah program yang dapat disinergikan dengan HIPMI, di antaranya klinik UMKM untuk membantu pelaku usaha menghadapi kendala bisnis.
12: Ya, mungkin ada masalah, ada tantangan segala macam. Nah, selain dari itu juga ada beberapa program peningkatan kapasitas skill untuk para pengusaha juga. Nah, ini tinggal kita ramu, kita kolaborasikan, sehingga nanti efeknya bisa jauh lebih besar.
9: Sementara itu, anggota DPRD Kota Serang, Edi Santoso, berharap kepengurusan HIPMI di bawah Bilal dapat bersinergi dengan pemerintah daerah. Edi menilai pertumbuhan usaha baru juga berpotensi membuka kesempatan kerja bagi masyarakat.
13: Bagi kerja ini kan nanti ke depannya kita konsepkan bukan hanya bergantung dengan pabrik-pabrik yang ada, tapi usaha-usaha baru yang tumbuh, ya semacam UMKM, kafe, dan lain sebagainya. Sebenarnya di Kota Serang itu yang perlu banyak digali.
9: Dengan kepengurusan periode 2026-2029, HIPMI Kota Serang menyiapkan penguatan jaringan pengusaha, pendampingan bagi usaha yang sudah berjalan, serta dorongan bagi lahirnya wira usaha baru. Dari Kota Serang, Lucia Stad melaporkan.
2: Kita ke Kabupaten Lebak, pendengar. Kenaikan harga cabai dan beras di Kabupaten Lebak selain dipengaruhi gagal panen, juga karena cabai masih didatangkan dari luar daerah. Informasi selengkapnya dilaporkan Jalia Winarti.
14: Sejumlah komoditas pangan di Kabupaten Lebak mengalami kenaikan harga. Cabai rawit oranye yang sebelumnya Rp65.000 kini mencapai Rp85.000 per kilogram. Kepala Bidang Perdagangan Kabupaten Lebak Yani mengatakan kenaikan harga dipicu kemarau panjang yang menyebabkan produksi pertanian menurun. Selain itu, sebagian komoditas masih dipasok dari luar daerah. Kenaikan juga terjadi pada harga beras. Harga gabah kering pungut di tingkat petani naik dari Rp7.000 per kilogram menjadi Rp9.000 per kilogram, seiring adanya sejumlah lahan pertanian di Lebak yang mengalami gagal panen atau fuso.
15: Kemarin kalau cabai biasanya kita kan lebih pasokan ya. Jadi kita belum bisa produk maksimal sendiri untuk cabai dari luar. Jadi ini kan ya, jadi artinya mungkin di sana dari produksinya sendiri mungkin juga kemarau kemarin panjang ya, kadang musim hujan juga ada hal gitu ya. Jadi kan kadang ganggu dari pasokan produksinya. Kalau untuk beras ini sekarang dengan pantauan, walaupun ada kenaikan mungkin nggak sebegitu ini. Karena memang infonya dari hulunya, dari gabahnya itu memang sedikit agak naik gitu Bu, di atas KEP ya.
14: Yani berharap turunnya hujan dapat meningkatkan hasil panen petani sehingga harga gabah dan beras kembali turun. Pemerintah daerah diharapkan terus memantau perkembangan harga dan pasokan pangan agar kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi dengan harga terjangkau. Dari Lebak, Jalia Winarti melaporkan.
2: Dalam rangka merayakan Disnatalis ke-64, UIN Banten gelar cek kesehatan gratis dorong pola hidup sehat. Selengkapnya Nurul Fadia melaporkan.
16: Dalam rangka memperingati Disnatalis ke-64, UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten menggelar program cek kesehatan gratis bagi seluruh civitas akademik. Kegiatan yang berlangsung selama 3 hari dan dilaksanakan secara bergiliran di setiap fakultas yang tersebar di Kampus 1 dan Kampus 2 UIN Banten ini dihadirkan sebagai bentuk kepedulian nyata pihak kampus dalam mendorong kesadaran pola hidup sehat di lingkungan akademis. Dekan Fakultas Dakwah UIN Banten Andat Musadat mengungkap, adanya cek kesehatan gratis dalam perayaan Disnatalis ini sangat baik karena antusias dosen maupun mahasiswa merespon positif dengan kegiatan ini.
17: Oh, luar biasa, bukan hanya mahasiswa, dosen, tenaga pengajar, tenaga pendidik ya, teman-teman administrasi banyak yang hadir di bawah itu. Bukan hanya yang ada di dakwah tapi di hampir di seluruh UIN. Seluruh apa mahasiswa dosen yang ada di UIN Banten ini.
16: Duta Fakultas Usuluddin dan Pemikiran Islam UIN Banten dia menyambut positif inisiatif kampus ini. Menurutnya, kegiatan CKG memberikan manfaat langsung bagi mahasiswa maupun dosen untuk memantau kondisi fisik mereka sejak dini.
18: Tentunya ini bermanfaat ya bagi kita mahasiswa dan juga civitas akademika karena bisa membantu kita mengetahui kondisi kesehatan kita selama ini gitu. Apakah ada kolesterol ataupun gula darah yang lainnya.
16: Sementara itu, salah seorang mahasiswa Fakultas Usuluddin dan Pemikiran Islam Saipudin mengaku sangat terbantu dengan adanya fasilitas pemeriksaan gratis di fakultasnya sendiri.
19: Ini sangat bagus sekali gitu ya, teruntuk mahasiswa-mahasiswa yang ada di UNSL Banten dan juga terutama untuk saya, karena saya sendiri yang sudah lama sekali belum cek kesehatan gitu, jadi bisa cek kesehatan gratis gitu di fakultas saya sendiri. Jadi itu sangat bagus sekali gitu, cocok untuk mahasiswa yang ingin cek kesehatan gratis ini.
16: Melalui peringatan Disnatalis ke-64 ini, UIN Banten diharapkan tidak hanya terus berkembang pesat secara akademik dan kelembagaan, tetapi juga mampu menciptakan lingkungan kampus yang sehat, peduli, dan sejahtera bagi seluruh civitas akademiknya. Dari Serang, Nurul Fadia melaporkan.
2: Kita akhiri berita pagi hari ini dari berita olahraga pendengar. Dari cabang olahraga sepak bola, nilai pasar sejumlah pemain timnas Indonesia mengalami kenaikan setelah juara FIFA ASEAN Cup 2026 pada September hingga Oktober lalu. Nilai pasar para pemain tersebut meroket berkat prestasi yang didukung performa di lapangan. Meski begitu, tidak ada nama kiper Emil Audero yang jadi bintang kemenangan skuad Garuda juara FIFA ASEAN Cup 2026 dalam 10 besar pemain yang mengalami kenaikan nilai pasar tersebut. Hanya pemain-pemain Indonesia dan Thailand yang berada di 10 besar daftar itu dengan pemain tim merah putih mendominasi, yakni sebagai 6 orang. Sekian warta berita saat ini. Perkembangan operasional gerai KDKMP di Kabupaten Pandeglang. Peringatan Hari Museum Nasional tahun 2026 di Banten. Itulah berita yang sudah kami udarakan pada pagi hari ini. Berita selanjutnya akan sampaikan sore nanti pukul 16 waktu Indonesia Barat. Informasi ini juga dapat Anda baca di portal berita rri.co.id dan mengakses RRI Digital.

0: Tahukah Anda, petir bisa menjadi bahaya serius kalau kita melakukan hal yang salah saat hujan. Ada hal-hal yang tidak boleh Anda lakukan saat hujan deras disertai petir. Yang pertama, jangan berteduh di bawah pohon besar. Kedua, jangan main gadget saat sedang di-charge. Ketiga, jangan menyentuh benda berbahan logam. Keempat, jangan berada di ruang terbuka seperti lapangan atau sawah. Kelima, jangan mandi atau mencuci saat petir menyambar. Ingat, keselamatan nomor satu. Kalau cuaca sudah ekstrim dan petir menyambar-nyambar, lebih baik hentikan semua aktivitas keluar ruangan dan tunggu sampai benar-benar reda.
1: FM, Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

0: perakiraan cuaca hari ini.
1: Sembilan FM RRI Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, seperti apa untuk perakiraan cuaca di wilayah Provinsi Banten untuk hari Selasa ya, 13 Oktober 2026. Kami sudah terhubung bersama BBMKG Wilayah 2 Tangerang Selatan. Ada Mbak Ayu, pendengar di ujung telepon, kita sapa terlebih dahulu. Selamat pagi Mbak Ayu.
2: Selamat pagi Mbak Ilma.
1: Kabar baik Mbak Ayu, hari ini Mbak?
2: Baik, alhamdulillah.
1: Kabar baik, alhamdulillah. Mudah-mudahan cuacanya juga baik nih. Mungkin bisa langsung disampaikan kepada pendengar Pro 1 Banten. Seperti apa Mbak Ayu untuk perakiraan cuaca hari ini? Silakan Mbak Ayu.
2: Oke, baik. Terima kasih atas kesempatannya. Sampai dari BWMKG Banten, terjadi perakiraan cuaca ini di Banten dan sekitarnya. Tanggal 30. Sepagi hari diprediksi di Malang, lawan suara pendukung sedang berada di wilayah Jawa, Ijum, Saketing, Manipun, Isata, Patimu, pada rincang dan sekitarnya, dan potensi hujan ringan dengan di wilayah Jumbang, Labuhan, Ciput, Cimanu, Jalan Semaru, Cipedal, Cariutang, Sindang Musli, Majasari, Pangilangi, Puncak, Bojongman, Kopoli, Cigober, Nama Sidang, jika belum kita ada sekitarnya, untuk malam hari potensi hujan dengan dua Cibaliu, Cibitung, Parungbing, Pembelarangan, Cipanos, Cijaku, Cibeluar, Sobang, Lebak Jendung, Cibitung, jika belum dan sekitarnya, dan ini hari diperkirakan berawal. Selanjutnya, informasi di seluruhnya berkisar antara 24 hingga 25 derajat Celcius, pembakaran udara mencapai 55 hingga 95% dengan arah angin baru 20 hingga sekarat dengan kecepatan 5 hingga 35 km/jam. Bagi informasi peringatan di dalam potensi yang sedang menyebabkan juga serta kelata kabupaten angin yang di wilayah kabupaten Padiguan bagian utara dan tengah dan kabupaten Serang bagian selatan serta penuh dewas pada potensi tinggi gelombang 2,5 hingga 4 meter di perairan selatan Panjang demikian informasi dari kami dikembalikan
1: ke studio. Baik, terima kasih banyak Mbak Ayu sudah bergabung bersama kami di RRI Pro 1 Banten. Sehat selalu Mbak Ayu, selamat pagi, selamat beraktivitas kembali.
2: Selamat pagi Mbak.
0: Perakiraan cuaca hari ini.
1: Demikian pendengar untuk perakiraan cuaca di wilayah Provinsi Banten ya untuk hari Selasa 13 Oktober 2026. Tadi informasinya memang di pagi hari ini cuaca di Banten didominasi cerah berawan hingga berawan begitu ya pendengar ya. Dan untuk siang hari sendiri ada potensi hujan sedang di beberapa daerah tadi yang sudah disebutkan oleh Mbak Ayu. Jadi untuk Anda juga harus lebih hati-hati, lebih waspada ya pendengar ya. Untuk yang berada di daerah-daerah yang sudah disebutkan mungkin lebih bersiap lagi begitu ya. Dan pendengar, kami juga kembali mengajak Anda untuk berbagi informasi seperti apa kondisi cuaca di tempat Anda berada. Kami tunggu di 08111450949.

0: berteduh dulu di bawah pohon sini aja deh. Kalau gitu, berteduh di bawah tiang ini aja deh. Ya udah, kalau gitu berteduh di halte aja, mumpung banyak orang. Terus, aku harus berteduh di mana dong?
1: Saat hujan deras dan petir, hindari berteduh di bawah tiang listrik, menara, atau sesuatu yang tinggi. Sebab, benda-benda yang menjulang tinggi mudah tersambar petir. Jangan juga berlindung di bawah pohon, karena pohon yang tersambar petir energinya dapat melompat ke tubuh. Jika berada di luar ruangan, atur jarak dengan orang lain 3 hingga 5 meter agar terhindar dari lontaran energi saat ada petir. Menurut ahli meteorologi senior EQWeather.com, Christina Pidinonski mengatakan, tempat paling aman untuk berlindung dari petir adalah bangunan tertutup.

0: Wah, tas yang kamu pakai bagus banget. Beli di mana?
1: Tas ini. Wah, ini mah belinya di Bu Nurul. Ini tuh produk lokal tahu, dibuat oleh UMKM Indonesia.
0: Hah, serius? Aku kira ini tuh produk luar negeri tahu. Soalnya bahannya juga bagus.
1: Justru sekarang tuh banyak banget loh produk-produk lokal yang kualitasnya keren dan gak kalah saing dengan produk-produk luar negeri. Mulai dari pakaian, makanan, kerajinan tangan, sampai dengan berbagai kebutuhan sehari-hari.
0: Wah, aku jadi makin bangga menggunakan produk lokal.
1: Iya dong, semakin banyak masyarakat menggunakan produk lokal, semakin besar peluang usaha berkembang dan semakin banyak lapangan kerja yang tercipta.
0: Keren banget ya, hebat.
2: Bangga menggunakan produk Indonesia adalah bentuk nyata cinta kepada negeri. Mari mulai dari hal sederhana. Saat berbelanja, pilih dan gunakan produk buatan Indonesia. Dengan mencintai produk lokal, kita ikut mendukung pertumbuhan

0: sempurna.
1: Pendengar Pro Satu Banten, untuk Anda sesaat lagi kami mengajak Anda untuk bergabung menyimak Warta Berita. Ini akan disiarkan secara langsung oleh RRI Programa 3 siaran sentral dari Jakarta ya. Dan setelahnya pendengar, Anda akan kembali bergabung bersama kami di Banten pagi ini, tentunya dengan beragam informasi dan juga musik terbaik ya yang sudah kami siapkan untuk Anda pendengar. Jadi pastikan Anda tetap bersama kami pendengar di Banten pagi ini.
2: 94,9 FM Pro 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.
3: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
4: Dari Bapak Presiden menyampaikan kita sudah turun tangan semaksimal mungkin.
5: Ya, Presiden targetnya adalah secepat mungkin.
4: Ya, beliau sangat konsentrasi betul masalah karhutla ini.
6: Yang telah dilakukan oleh teman-teman Bea Cukai adalah melakukan 94 kali penindakan di berbagai macam tempat. Total barang bukti yang sudah diambil adalah 353 kilogram emas.
3: Presiden Prabowo Subianto memberi instruksi agar karhutla dapat ditangani dengan cepat. Pemerintah mencatat peningkatan signifikan terhadap aktivitas penyelundupan emas ilegal ke luar negeri. India mengecam serangan dua kapal di Selat Hormuz yang menyebabkan dua pelaut India hilang. Inilah Warta Berita selengkapnya, Selasa 13 Oktober 2026 bersama saya, Zaini. Presiden Prabowo Subianto memberi instruksi agar kebakaran hutan dan lahan dapat ditangani dengan cepat, dengan prioritas penanganan karhutla di Kalimantan Tengah dan Sumatera Selatan. Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
7: Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat terbatas atau ratas penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang berlangsung di Istana Merdeka Jakarta kemarin. Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Dudung Abdurrahman mengatakan, Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan agar karhutla di 6 provinsi ditangani dengan cepat. Dua diantaranya adalah prioritas Kalimantan Tengah dan Sumatera Selatan. Adapun 4 provinsi lainnya, yakni Riau, Kalimantan Barat, Jambi dan Kalimantan Selatan. Penjelasan Menteri Dudung disampaikan pada wartawan usai ratas di Istana Kepresidenan Jakarta kemarin.
4: Yang menjadi prioritas di Kalimantan Tengah itu adalah Tanjung Putin atau sekitar Taman Nasional, karena memang ini harus dilindungi karena ada satwa di situ. Dan kemudian hasil laporan dari Kepala BNPB bahwa heli, operasional heli ini sudah dilaksanakan dan banyak lebih dominan kepada operasi darat ya, karena memang sulit untuk dijangkau dari udara karena memang asapnya terlalu tebal. Kemudian juga dari Bapak Presiden menyampaikan kita sudah turun tangan semaksimal mungkin.
8: Ya, target dari Presiden nggak Pak, kapan ini harus diselesaikan Pak?
5: Ya, Presiden targetnya adalah secepat mungkin ya, beliau sangat konsentrasi betul masalah karhutla ini.
7: Adapun Kepala Staf Kepresidenan Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo mengatakan pemerintah terus mendorong berbagai upaya untuk penanganan karhutla, mulai dari operasi Satuan Tugas Udara dan Darat hingga sosialisasi serta edukasi pada masyarakat.
9: Untuk terus memberikan sosialisasi, edukasi, perbaikan regulasi, semuanya sedang didorong termasuk.
7: Pemerintah menggelar operasi darat dengan